wal mutasyabihat. Al istidlal bil muhkamat wal mutasyabihat. Kalimat ilmu, kalimat peringatan yang kemudian dinasihatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang kemudian hari-hari kekacauan fitnah, hari-hari terjadinya taghayyur, terjadinya tabdil, itu karena kaidah ini telah porak-poranda. Kata beliau di akhir menjelaskan tentang al-istidlal bil muhkami wal mutasyabihi. Faidan laisatin najatu wa laisat ma'rifatul haqqi fi antajida qawlan maktuban fi kitabin au qawlan mansuban ila alimin au ra'yan yastadillu alaihi sahibuhu bil kitabi au bisunnati au bi aqwali ba'di ahli ilmi hatta yakuna istidlaluhu muwafiqan lil qawaidil muhkamati allati qarraraha a'immatul islam. Beliau sesoleh menasihatkan, dengan demikian bukanlah keselamatan, bukanlah memahami kebenaran itu ketika kamu mendapati ada perkataan yang ditulis di dalam kitab atau perkataan yang disandarkan kepada orang alim, kepada syekh, kepada ustadz, kepada alim fulan, tokoh fulan, au ra'yan atau pendapat yastadillu alaihi sahibuhu bil kitab wa sunnah, pendapat yang pemiliknya mengambil dalil dari kitab dan sunnah, au bi aqwali ba'di ahli ilmi, atau pendapat yang pemiliknya mengambil perkataan ahli ilmu, itu bukan ukuran kebenaran, bukan ukuran an-najat. Tapi kata beliau, hatta yakuna istidlaluhu muwafiqan lil qawaidil muhkamati. Sampai benar-benar yang dipakai istidlal, yang dipakai pegangan, yang dipakai praktek adalah mengambil dalil dengan mencocoki kaidah ayat yang muhkam. Sebagai contoh, saya sering berdiskusi, berbicara tentang masalah pendidikan, tentang masalah pengajaran. Setelah melihat banyaknya output-output ilmu dari tempat-tempat pengajaran kita tumbuhkan, kita besarkan, kok begitu-begitu anaknya? Kemudian saya mencoba mengkritisi. Harusnya kita ini belajar ini kayak para ulama begini, kayak begini, kayak begini. Dia menjawab, Ustadz, hari ini tidak bisa dipraktekkan itu. Saya mau nanya kepada para ustadz, mana yang muhkamat, mana yang mutasyabih? Gimana ustadz? Saya ngomong apa ustadz? Gimana? Seharusnya kita itu mengembalikan ilmu seperti caranya para ulama kita. Terus dia jawab apa? Itu tidak bisa dipraktekkan sekarang, Ustaz. Mana yang muhkamat? Omongan saya apa omongan dia? Omongan saya apa omongan dia? Omongan saya, insya Allah. Yang mutasyabihat? Omongan dia. Saya tanya sama dia, perkataanmu itu muhkamat apa mutasyabihat? Saya cuma nanya begitu. Dia gak bisa ngomong. Dia lulusan Madinah juga. Dia bilang mutasyabihat. Ya sudah, cukup. Gak usah diskusi, debat panjang. Kamu sudah tahu kalau itu mutasyabihat. Kalau mutasyabihat itu berarti fa'ammal ladina fi kulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitna wa ibtigha at-tawhid. Dan kayak begini ini banyak sekali. Kita bicara agar murid jadi orang soleh, mohon maaf,

0: Di situ ribut, enggak bisa. Walaupun begitu, kalau kita tidak punya muadalah, tidak punya ini, enggak bisa. Loh, muadalah itu muhkamat apa mutasyabihat? Mutasyabihat. Mutasyabihat. Mutasyabihat. Ayo dikuah. Mencari ilmu, menuntut ilmu supaya santri punya ilmu yang bermanfaat. Itu muhkamat apa mutasyabihat? Hari ini bercampur aduk. Bagaimana tidak taghyir? Bagaimana tidak tabdil? Bagaimana tidak menjadi rijalun yang taghayyaru? Dan ini menjadi syiar yang sekarang ini enggak bisa dibedakan. Saya pernah berbicara sama seorang ustaz kibar yang umurnya dengan saya ya di atas saya sedikit. Bareng-bareng di dalam awal perjalanan menempuh sunnah. Saya banyak jelasin tentang pengajaran ini, ulama jelasin begini dan begini. Kata dia, dia diam aja. Itu benar Abu Izi. Setelah saya pergi, dia ngomong sama orang yang ikut saya. Bapak-bapak yang ikut saya duduk di situ, saya pergi keluar wudu. Bapak-bapak itu laporan sama saya. Apa laporannya? Ustadz, tadi beliau bilang. Bilang apa? Yang diomongkan Abu Izi itu betul. Tapi mosok kita harus ikut Abu Izi. Di mana muhkamatnya, di mana mutasyabihatnya? Gimana? Nah, yang muhkamatnya mana? Yang diomongkan itu betul. Muhkamat ya? Yang mutasyabihat? Mosok kita ikut Abu Izi. Kalimatul haq liyuradu biha al-batil. Lah kalau saya ngikuti Abu Bakar berarti mosok saya harus jadi Abu Bakar. Kalimat-kalimat yang aneh untuk melemahkan perjalanan-perjalanan ilmu. Kalau kita baca hadis Nabi, ngikuti Nabi berarti kita mau jadi Nabi. Ketika kita nasihatkan ikut, mosok ikut Abu Izi. Lah yang suruh ikut Abu Izi, Abu Izi ya siji. Gak akan ada lagi yang lain. Saya kadang-kadang mohon maaf. Kentean dalil untuk ini orang ngomong mutasyabihat apa muhkam. Saya sampai bilang begini, kalau sekiranya Abu Izi ini hidup di zaman Abu Bakar, Abu Izi ini orang kampungan, gak ada gunanya. Tapi karena hidup di zaman ini dianggap kayak orang yang sudah, padahal kita cuma ingin kembali. Ayo ikhwah, ini ujian berat kita yang dinasihatkan oleh beliau. Kita sekarang ini berada di dalam kekacauan bainal muhkamat wal mutasyabihat. Berapa banyak kurang urusan-urusan besar kita bangun dengan mutasyabihat. Dakwah dibangun dengan mutasyabihat. Pengajaran dibangun dengan mutasyabihat. Menuntut ilmu dibangun dengan mutasyabihat. Terus, dan kita tenggelam, tidak sadar. Contoh, membesarkan idariyah pondok dengan membetulkan pengajaran ilmu di pondok, mana yang harus didahulukan? Tapi lihat dari ini, santri morak-marik, akhlaknya rusak, enggak menjadi perhatian penting. Ya? Tapi idariyah, ini sekretaris tidak di meja sekretaris, bendara tidak di meja bendara, diributkan sampai sidang MPR. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kekacauan demi kekacauan. Kalau ilmu sudah seperti ini, peringatan sudah seperti ini, fa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan karena antum semua para asatidah, semoga antum punya istifadah membaca tulisan ini. Tulisan apa tadi namanya? Al-Qawaidul Qawaid. Pernah ada yang ketemu, Ustaz? Pernah ada yang ketemu? Hah? Apa? Baru sekarang? Allahul Musta'an. Masya Allah. Ini Masya Allah. Nerangin tentang kekacauan-kekacauan duat, kekacauan penuntut ilmu, memakai kaidah ini ternyata enggak betul. Makai kaidah ini ternyata enggak betul. Makai kaidah ini ternyata enggak betul. Dan innalillah. Ini salah satu peringatan yang hari-hari kita kembali kepada sabilun najah kita bermasalah. Karena itu saya sendiri dari awal tadi enggak paham maksudnya beliau dengan daurah ini. Mungkin kalau saya punya saran, beliau bisa rutin sama para asatid ya, mengambil istifadah dari kitab-kitab yang kembali memperbaiki kita di dalam jalan hidayah kita, jalan sunnah kita. Karena ayo ikhwah, amanah ini adzim, yang ditunggu itu ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah sudah layan pak, siapa lagi yang bermanfaat? Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ini yang tadinya saya mau berbicara agak panjang, tapi ternyata Ustadz semua, jadi saya malu. Jadi saya malu, kayaknya gak enak. Lebih baik saya kasih tahu kitabnya, tafadhol, silahkan dimurojaah. Ustadz-ustadz bisa, kalau gak punya nanti tak kasih, tak download ke, apa tak kirimin, siapa silahkan disebarin. Ini saja dari saya. Dan saya mohon maaf khususnya kepada beliau Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Mukti, dan semoga langkah ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kembali di jalan sabilun najah ini, untuk kita benar-benar kembali kepada jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, para asatidah, talabat al-ilmi, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahman wa rahimah. Kembali di kesempatan yang mubarakah ini, Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita agar kita senantiasa berada di dalam siratnya Allah, senantiasa berada di dalam al-i'tisam bi hablillah, yang tentu sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan petunjuk hakikat kemenangan kita dengan terus berada di dalam al-i'tisam bi hablillah. Hakikatnya adalah kemenangan yang di satu sisi jalan-jalan yang senantiasa Allah tunjukkan kepada kita sebagai kaidah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, sebagai kaidah bahwa kebaikan-kebaikan kita diawali dengan jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah. Pada jalan kebaikan yang sama, sebagai kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, ya haris ala ma yanfa', sekaligus di dalam hal ini semua adalah jazanya Allah Subhanahu wa taala, semua adalah ma'iyah khassah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, pertolongannya, penjagaannya, lebih-lebih lagi di dalam urusan hidayah kita, lebih-lebih lagi di dalam kemenangan yang sesungguhnya, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla banyak menerangkan di dalam ayatnya, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yumakkinannahum dinahumul ladzi irtada وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ عَنَّا. Begitu juga kemenangan yang sesungguhnya yang diterangkan oleh Allah untuk mendapatkan al-imamatu fiddin, ditolong oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya yang menjadi hajat manusia, yaitu pemimpin di dalam agama Allah Subhanahu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Itu orang-orang yang Allah telah jadikan menjadi a'immatan yahduna fi amrina. Semua ini hakikatnya harus terus kita lihat sebagai jaza Allah, sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala balasan yang lebih khusus yang diterangkan para ulama kita, yaitu ma'iyatuhu al-khasah, balasan yang menunjukkan Allah memberikan kepada kita nikmat ma'iyatuhu al-khasah, nikmat sifat bersamanya Allah kepada hamba-hambanya dalam makna ma'iyah khasah. Namun ayol ikhwah, sebagaimana berulang dan berulang kita telah terjadi banyak al-fawdha, kita telah terjadi banyak kekacauan yang Allah telah mengisyaratkan laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbab. Ternyata kekacauan ini adalah berangkat dari manusia yang Allah titipkan kebaikan hidup ini di atas taufiknya, tidak diraih oleh hamba-hambanya, tidak berjalan sebagaimana amanah-amanahnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam ayat tadi, laula yanhahumur rabbaniyyuna wal ahbab. Ternyata Allah Azza wa Jalla kaitkan kekacauan itu berangkat dari manusia yang tidak mendapatkan wasilah dari ar-rabbaniyyun. Manusia tidak mendapatkan wasilah dari al-ahbab. Terlebih-lebih lagi ar-rabbaniyyun, yaitu orang-orang yang diistilahkan oleh sebagian ulama kita huwa min baqiyatis salaf, orang yang mereka tersisa dari generasi para salafus saleh. Syekh Muhammad bin Al-Abbasi ketika menjelaskan huwa min baqiyatis salaf, di antaranya beliau memberi petunjuk nikmat yang Allah berikan di masa itu, berupa Allah menganugerahkan manusia dengan seorang ahli ilmu yang rabbaniyun, yaitu beliau al-alama al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama yang sezaman itu. Dan telah ditunjukkan oleh Allah kebaikan-kebaikan hidayah manusia yang kembali kepada wala yumakkinannahum dinahum alladzi irtada, adalah ternyata kembali kepada islah yang dibawakan oleh orang-orang ahli ilmu. Sesakti rahimahullah ketika menerangkan kenapa ahli ilmu ini dibedakan antara al-ahbar dengan ar-rabbaniyyun. Dari satu faedah diterangkan oleh beliau, ar-rabbaniyyun adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu yang nafi dan memiliki siasah di dalam menata ilmu, siasah di dalam mengurus ilmu, siasah di dalam mendidik manusia agar mereka senantiasa kembali kepada ilmunya Allah. Hal ini tepat ketika Imam Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan tentang bil hikmati wal mawidatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Imam Ibn Qayyim ketika menerangkan kenapa ada bil hikmah, kenapa ada wal mawidatil hasanati, kenapa ada wajadilhum billati hiya ahsan, ternyata beliau menerangkan itu berkaitan dengan mukhatab, itu berkaitan dengan muqtada, itu berkaitan dengan manusia yang dibimbing, manusia yang diberikan kepadanya ilmu, manusia yang diberikan kepadanya islah, sehingga ada orang-orang yang harus dibawa bimbingan ilmunya dengan hikmah. Ada orang-orang yang diberikan bimbingan ilmunya dengan mau'idhatul hasanah. Ada orang-orang yang diberikan bimbingan ilmunya dengan jadilhum billati hiya ahsan. Ayatullah, untuk kita kembali di hari-hari sekarang melihat hakikat perjalanan ilmu kita, amanah hidayah kita. Apalagi ketika kita sebagai orang-orang yang dipilih secara khusus, sebagai orang-orang yang Allah telah memilih kita, ataina ayatina, kata Allah, kami berikan kepada ayat kepada mereka ini ayat-ayatnya yang secara asal ketika Allah menganugerahkan ayat-ayat kepada hamba-hambanya yang terpilih, Allah telah menerangkan la rafa'na biha. Secara asal Allah telah menetapkan Allah pasti mengangkat mereka. Ada satu kritis, kenapa keadaan-keadaan ayat-ayat yang ada pada kita tidak banyak memberi peran kepada kita untuk rafa'na biha. Bahkan sebagaimana tadi malam kita terangkan, malah lebih sering membawa kita kepada keluarnya kita dari hidayah, dari kebenaran. Al-Imam Nawawi memberikan nasihat di akhir kitab beliau, yaitu kitab Risalah Tabuqiyah. Beliau menasihatkan, walau wafal abd hadal maqama haqqahu la ra'a al-ajab al-ajiba min fadli rabbihi wa barrihi wa lutfihi wa difa'ihi anhu wal ibali bi qulubi ibadihi ilaihi wa iskani rahmati wal mahabbati lahu fi qulubihi. Bahkan beliau menyebutkan penerangan bentuk nyata di mana Allah memberikan la rafa'nahu biha. Benar-benar Allah kepada orang-orang yang diberikan kepadanya ayat, untuk Allah angkat derajatnya, untuk Allah jadikan sebagai lubul hayah, untuk Allah jadikan sebagai sari patinya hidup yang manusia semua hakikatnya berhajat kepada dia. Kata beliau, semua adalah kembali kepada satu syarat untuk mendapatkan jawab. Apa syaratnya? Kata beliau Ibnu Qayyim, walau wafal hadal maqama haqqahu. Kalau seorang hamba wafa, benar-benar menepati, benar-benar sesuai perjanjian ilmu yang diberikan, walau wafal abdu hadal maqama, kedudukan yang besar ini, kedudukan Allah, atainahu ayatina, dan hamba benar-benar wafa sebagaimana petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, sebagaimana tadi yang diterangkan ar-rabbaniyun wal ahbab. Kalau hamba itu betul-betul dia mereka menepati perjanjian itu haqqahu dengan sebenarnya, maka beliau menurunkan menerangkan jawab. Jawab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab yang datang dari amrullah al-qauli kun. Jawab dari perintahnya Allah ketika Allah memberikan kebaikan pada hamba, cukup. Allah berkata dengan amrul qauli kun. Jawabannya apa? La ra'a al-ajab al-ajib. Benar-benar hamba itu akan melihat kebaikan-kebaikannya bukan karya dia. Kebaikan-kebaikan yang dia raih adalah dia hanya selalu sibuk dengan mahamidullah. Dia hanya tidak bisa berbicara apa-apa kecuali selalu menyandarkan itu kepada. Kenapa? Karena dia lihat semua kebaikan-kebaikan yang datang adalah al-ajab al-ajib, kebaikan-kebaikan yang menakjubkan, yang sangat ajib, yang sangat tidak sesuai dengan kebiasaan. Al-ajab al-ajib ini min fadli rabbihi, karena yang datang adalah karunia Allah, keutamaan Allah. Karena yang datang adalah wabir wabarihi, kebaikannya Allah. Karena yang datang adalah lutfihi, pemberian kebaikan Allah yang halus, yang sedikit pun manusia tidak pernah akan bisa tahu bagaimana kebaikan ini. Wadifaihi anhu, karena yang datang adalah penjagaan Allah, pembelaan Allah darinya. Kemudian ditambah lagi kesempurnaan kebaikan yang Allah beri. Walikbali biqulubi ibadihi ilaihi, manusia didatangkan oleh Allah dengan menyerahkan hatinya. Manusia didatangkan oleh Allah dengan penerimaan, dengan menyerahkan hatinya. Biqulubi ibadihi, sebagaimana kalimat yang sering dinasihatkan oleh para ulama kita terdahulu. Kalau ilmu ini benar-benar ditempati dengan sebenar-benarnya, maka la khada'atil jababirah. Kata sebagian para ulama, preman-preman pun akan datang menyerahkan tengkuknya. Kebaikan yang tidak bisa dirancang dengan sekedar analisa ilmu sosial, antropologi. Kalau tidak begini, nanti kita begini. Kalau tidak begini, nanti tidak begini. Sebagaimana tadi malam kita terangkan, hari-hari membawakan ayatnya Allah, kita sibuk dengan mutasyabihat dan tidak sibuk dengan muhkam. Masih terus terngiang pada menyertai ayatnya Allah kalimat yang mutasyabihat. Sebagai contoh, kamu kalau tidak jadi dokter, tidak punya titel, kamu tidak akan bisa berdakwah. Min aina hadhil? Dari mana perkataan ini? Ya. Dari mana perkataan ini? Ini subhat yang menunjukkan betapa jahilnya di dalam membawakan ayat ini. Betapa tidak mengerti. Kalau membawakan ayat Allah itu yang mau diraih adalah al-ajab al-ajib min Allah. Dan Allah tidak mengukur dari seperti itu. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang secara zahir daripada dunia tidak punya yang seperti itu. Tapi berkah, kabul. Hati-hati manusia ditundukkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan dibukakan oleh Allah. Ini kalimat yang tidak disadari sebenarnya adalah yasuddun nas, kalimat yang membatasi manusia dari jalan Allah. Masih banyak lagi. Maka Imam Al-Qayyim mengingatkan bahwa kemenangan di dalam ilmu itu jazaknya min haitsu la yahtasib. Itu adalah Allah yang Maha berbuat, yang tidak bisa dibaca dengan apapun, tidak bisa dibaca dengan apapun. Dan ini mestinya kemenangan yang diperebutkan. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim memberikan petunjuk kenapa banyak jauhnya kita dari mendapatkan al-ajab al-ajib min fadli rabbihi wa barrihi wa lutfihi wa difa'ihi wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi. Kenapa nikmat ini malah menjadi perbincangannya kita. Malah kita bisa membatasi. Kamu gak akan menang, kamu gak akan ini, kamu gak. Innalillahi. Kenapa itu terjadi? Kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Walakin na'udhu. Rabbana ghalaba alaina ruhu. Wajahuna wa dhulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in minhu. Kalau mau jujur, mengikuti petunjuk para ulama kita, mengikuti petunjuk para salafus saleh radhiyallahu anhu, ketika terjadi keadaan-keadaan yang ilmu ini tidak mendapatkan, tidak mendatangkan min fadli rabbihi dan seterusnya, kata beliau, harusnya kita itu seperti Adam alaihissalam. Fatalaqa Adama kalimatin min Rabbihi. Adam alaihissalam ditunjukkan oleh Allah ketika terjadi salah, ketika terjadi keliru, maka kita lihat, kalau kita melihat secara zahir, Adam itu alaihissalam terjatuh ke dalam kesalahan. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Yang menjadi sebab Adam jatuh ke dalam kesalahan itu siapa? Siapa? Iblis. Ya kan? Mari kita lihat. Adam alaihissalam pernah berkata apa kepada Iblis? Pernah berkata apa? Pernah berkata ini gara-gara Iblis? Pernah berkata begitu? Ribut untuk bagaimana Iblis ini diapakan, diapakan, diapakan. Apakah begitu? Justru Adam ditunjukkan oleh Allah fatalaqau adama kalimatin min rabbihi fataba. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim kita menerangkan, ketika terjadi seperti ini, mari kita menengok perjalanan ayat-ayat yang kita. Yang sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Rabbana ghalaba 'alaina dhunubana. Kerendahan kita yang selama ini telah menguasai kita. Luhub. Ya. Celah tercelanya perilaku kita, rendahnya kita. Wajah luna. Dan sebenarnya karena kebodohan kita, wa dulmuna, dan sebenarnya karena kedzaliman kita, wa isaatuna, dan sebenarnya karena keburukan-keburukan kita, kata beliau, min adalli syai'in min. Itu yang harus dijadikan dalil untuk melihat persoalan ini. Ayat kedua. Berkaitan dengan faedah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk sebagaimana faedah awal yang tadi kita bacakan. Di antara nikmat yang sebagaimana Allah peringatkan dan Allah juga memperingatkan adab yang harus layak kita untuk menjaga agar kita tidak semakin dibutakan oleh Allah. Semakin menjadi kaum yang mublisun, menjadi kaum yang semakin tidak ngerti kebaikan-kebaikan, agar kita tidak semakin jauh menjadi kaum yang yunadauna min makanin baik. Na'udzubillah. Allah memperingatkan dalam satu ayat, walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Allah memberikan peringatan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau Allah mengendaki dengan sunnah, ketetapan dari jazaknya, ketetapan dari muyassarnya, orang-orang yang mereka telah dipertemukan dengan ayat-ayat Allah, mestinya larafa'nahu biha. Pasti kami Allah Azza wa Jalla telah mengangkatnya dengan ayat ini. Allah telah mengangkatnya dengan ayat ini, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Allah nikmat apa yang beliau dapatkan dengan wahyunya Allah, Allah menjawab, wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Alam nasrah laka sadra. Allah jawab, ini yang Allah persiapkan. Dan itu kalau terjadi keadaan yang kita tidak meraih seperti itu, berarti persoalannya kembali kepada kita. Persoalannya sebagaimana Allah ingatkan di antara yang terus berulang berulang berulang, walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a. Akan tetapi karena hamba itu telah condong kepada dunia, akhlada ila ardi wattaba'a.
1: dan kemudian mengikuti petunjuknya. Terjadi kerusakan fasadul iradah. Kemudian terjadi kerusakan fasadul tasawuf. Yang Syekhul Islam telah menerangkan wa fitnatuhuma fitnatun likulli maftun. Ittaqu fitnatal 'alim al-fajir. Wa fitnatal 'abid al-jahil. Wa fitnatuhuma fitnatun likulli maftun. Kembali, Allah telah memberikan petunjuk apa yang harus kita periksa. Yang harus kita periksa adalah fasadul iradah kita. Yang harus kita periksa adalah fasadul tasawur kita. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk agar hamba-hamba ini kembali kepada ayat untuk memperbaiki fasadul iradah. Untuk memperbaiki fasadut tasawur, Allah menerangkan agar kita mentadabburi ayatnya. Allah menerangkan bahwa ayat-ayat ini didatangkan oleh Allah bukan untuk pertentangan sebagian dengan sebagian yang lain, yang kemudian Allah kaitkan hamba-hamba akan hatinya keras atau hamba-hamba terjadi kekacauan di dalam diri. Hamba-hamba terjadi keras hatinya atau hamba-hamba terjadi kekacauan di dalam diri. Afala yatadabbaruna. Am ala qulubin aqfal. Ini satu peringatan. Satu peringatan yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan. Ayat yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ini dinasihatkan oleh beliau al-'alamah As'adi rahimahullah. Kata beliau berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan walau syi'na larafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Beliau mengkaitkan sifat yang harus dimiliki di dalam membawa ayat-ayat Allah. Apabila sifat ini sudah hilang, apabila sifat ini kembali menimpa kerusakannya pada manusia, maka ayat-ayat ini tidak akan memberikan jazanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika menerangkan fa akhlada ilal ardi ai ila syahwat sufliyati wal maqasidi ad-dunyawiyati wattaba'a hawahu wa taraka ta'ata maulahu, yaitu akhlada ilal ardi, maksudnya kepada syahwat, kepada keinginan-keinginan yang rendah, syahwat sufliyah wal maqasidi dunyawiyah, dan kepada tujuan-tujuan yang hanya sekedar dunia. Wattaba'a hawahu, dan akhirnya dia menjadi hamba yang mengikuti hawa-hawa nafsunya. Al-'Alamah As'adi ketika menerangkan ayat ini di ayat sebelumnya, watlu 'alaihim naba' alladzi atainahu fansalakha minhu. Yaitu orang-orang yang telah diberi ayat Allah kemudian dia melepaskan ayat itu. Apa maknanya melepaskan ayat itu? Apakah tiba-tiba kita bodoh? Apakah tiba-tiba kita tidak paham apa lagi ayat-ayat Allah? Makna fan salakha minhu diterangkan oleh beliau adalah maksadi fan salakha minha ay in salakha minal intisafil hakiki bil ilmi bi ayatillah. Yang dimaksud melepaskan dengan ayat Allah adalah melepaskan, menjadikan diri sebagai orang yang punya ilmu dari menjadikan sifat yang benar dengan ilmu terhadap ayat. Bahwa membawa ilmu Allah itu harus memiliki sifat-sifat yang tinggi yang Allah telah tinggikan ayat itu. Sebagaimana? Yaitu tidak akhlada ilal ardi. Iradanya tidak akhlada ilal ardi, tasawurnya tidak akhlada ilal ardi. Apa yang dicari bukan akhlada ilal ardi. Cara dia memahami, menempatkan, mendakwahkan, mengamalkan ayat Allah bukan mengikuti tasawurnya orang-orang yang ada di bumi. Ini yang dimaksud man salakha minha. Kemudian beliau lala masa di menasihatkan fa innal ilma bidzalika yasiru sahibuhu muttasifan bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Karena orang yang punya perjalanan ilmu dengan ayat-ayat Allah, dia hanya bisa membawa ini sebagai amanah yang ditolong oleh Allah kalau dia menjadikan sifat. Kalau dia menjalankan amanah ilmu ini menjadikan sifat bimakaribillah, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan dengan mahasinil a'mal, amalan-amalan yang baik. Wa yarqa ila a'la darajat wa arfa'il maqamat, dan terus dia menaikkan diri kepada yang paling tingginya derajat, kembali kepada yang paling tingginya kedudukan. Ketika ahli ilmu ayat ini diambil dengan adab, dengan sifat, sifatnya orang-orang yang iradahnya rusak, sifatnya orang-orang yang tasawurnya rusak, maka betapa banyak kerusakan dan kerusakan dan kerusakan. Allah tidak mendatangkan al-ajab al-ajib. Ayolah, banyak sekali faedah yang telah para ulama berikan contoh. Faedah itu bukan hanya di masa-masa baru. Di hari-hari ini saja, mohon maaf, sering kadangkala kita di dalam ujian iman, di dalam ujian ilmu, di dalam ujian pengajaran, sudah menjadi ketentuan, pasti ada orang-orang yang belum diberi taufik oleh Allah. Dan sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang belum diberi taufik oleh Allah adalah orang yang sakit. Dan ketika orang itu sakit, sudah pasti ketika belum Allah sembuhkan, terjadi apa yang terjadi. Terkadang hari ini kita mendapati ujian-ujian itu. Bagaimana kita bersifat? Seringkali kita bersifat dengan tasawur-tasawur yang tidak ada, yang tidak dicontohkan oleh para nabi, oleh para ahli. Sebagai contoh, ujian dakwah, ujian ilmu, ujian manusia yang belum diberi hidayah, mungkin memusuhi, dihadapi dengan loyal. Mana ada petunjuk dari para ulama kita? Mana ada petunjuk dari para ahli ilmu? Nabi-nabi bagaimana mereka menghadapi da'awtu qawmi laylan wa nahara? Dilakukan. Apa yang dijalani oleh Nabi Yakub, fasabrun jamil, ikhtisab kepada Allah dan Allah berikan pertolongan. Kita seringkali menggunakan tasawur yang kemudian tabahi dengan. Sebelum kita hadir majelis kita, saya ingin memberikan contoh. Dulu di daerah Pekalongan ada seorang ustaz yang datang dengan membawa fasilitas dakwah yang sudah utuh. Duit banyak, tanah punya, channel yang akan membantu berdirinya pondok punya, semua ada. Kemudian waktu itu saya kasih saran, Ustaz, tidak usah buru-buru membangun pondok dalam bentuk formal. Tidak usah buru-buru, tapi bangun dulu pondok dalam bentuk kehidupan. Tidak perlu membangun, walaupun Ustaz punya duit, punya ini. Untuk apa buru-buru? Kita ini, umat kita yang ada di sekitar kita seperti apa? Lebih baik Ustaz tinggal di situ. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun memberi manfaat dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak kepada manusia. Nanti manusia kalau sudah kabul, Ustaz gak usah bikin yayasan, akan dibantu membangun. Kemudian ya dia punya pendapat, ya sudah. Apa pendapatnya? Enggak Ustaz, kita kan sudah punya yayasan, tanah punya, channel punya, duit punya, ya sudah. Akhirnya dia bangun. Dan sampai hari ini pondok itu tidak bisa berdiri. Kurang lebih sudah 10 tahun yang setiap berdiri di demo masyarakat. Setiap berdiri di demo masyarakat. Bahkan masyarakat dikasih duit, disumbang duitnya dikembalikan. Kita nggak butuh ini. Dan ada yang aneh. Ketika jalannya buntu, saya bilang sama beliau, Ustaz. Ustaz, lebih baik Ustadz itu mencontoh pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Kan Nabi SAW tidak bisa apa-apa. Dia sudah sibuk dengan yang lebih bermanfaat untuk hidayah. Saya belum lebih baik Ustadz itu. Coba pengurus-pengurus yayasan itu dipentingkan untuk ngaji. Dipentingkan untuk belajar. Dipentingkan untuk memperbaiki akidahnya, imannya, adabnya, akhlaknya. Semoga Allah menolong. Apa jawaban Ustaznya? Ustaz, itu pengurus, itu tim kita itu kalau disuruh ngaji gak ada yang mau. Tapi kalau disuruh untuk berdebat di depan hakim memenangkan yayasan ini, mereka siap semua. Dan sampai hari ini Allah tidak tahu. Yang mau kita cari itu apa? Al-ajab al-ajib min fadli Rabbina. Yang lebih baik kita islah dan islah dan islah. Jangan terus membanggakan yang sebenarnya yang kita banggakan, kita bangun dari fasadul iroda. Kita bangun dari fasadul. Kalau kita bisa kembali kepada sifat sebagaimana yang tadi dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak melepaskan insalahu minhu dari sifatnya ahli ilmu, insyaallah sesuatu yang sangat mudah. Allah kalau mendatangkan qabulnya manusia, wala haula wala quwwata illa billah. Ayo lihat, saya pernah datang di perumahan yang orang-orang yang trauma dengan ngaji salah. Trauma dengan orang yang bercadar, trauma dengan orang yang bercelana cingkrang. Trauma, satu perumah. Awal saya tinggal di situ, isinya dicurigai dan dicurigai dan dicurigai. Tapi saya tetap ngaji di masjid, di musala, dan yang memusuhi tetap memusuhi. Saya tetap ngaji, dan yang memusuhi tetap memusuhi. Setiap kali saya lewat di depan rumahnya orang yang memusuhi, saya salam. Assalamualaikum. Pulang dari masjid, saya salam. Saya lewat depan masjid. Jawabnya apa? Wajahnya dipalingkan. Dan itu saya jalani kurang lebih 3 tahun lebih. Dan akhirnya orang ini mendapatkan hidayah. Mendapatkan taufik dan satu RW semua ngaji salaf, semua ngaji sunnah. Ayolah, dakwah ini bukan dimenangkan dengan apa? Dimenangkan dengan tetap selamatnya perjalanan ini. Tetap kita tidak insalaha minhu. Kita tidak keluar dari petunjuk-petunjuk apa? Karena bukan kita yang memenangkan perjalanan ilmu ini, yang memenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi' kembali menjadi ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Insyaallah kita cukupkan faedah ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan kepada para satidah semua, dan alhamdulillah semoga istirahat kita, tawassau bil haq, tawassau bis sabr kita adalah istirahat yang sebagaimana menjadi kebiasaannya para ulama kita,
0: kebiasaannya para mutaqaddimin kita seperti Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau terbiasa mendatangi ahli ilmu untuk litudzakir, untuk saling bermudzakarah, untuk saling beristifadah. Itu kebiasaan para ahli ilmu yang kemudian mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Izim Asma'in Zubaidi Hafidhallahu Ta'ala dari pembahasan Daurah Manhajiyah. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan mudah bahasan ilmu kepada kita. Dan kajian tadi materi kita serah pada pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Ikhwatal Islam, kita dengarkan berikut muratal di Surah An-Nahl dari Qori Syekh Imad Al-Mansuri dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah. Hingga nanti pada pukul 9 lebih kurang atau pukul 9.30 kita akan kembali untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thayr." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Terlalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

0: Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monotheisms. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, kekuasaan, bala tentara, peralatan perang dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulqarnain bisa menguasai dunia. Bahkan, dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghribasy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauman." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzdziba wa imma an tattakhidza fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman. Atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa taala, dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman, serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik, bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu secara detail. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain, Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyeru manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi Rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja, dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrig 'alayhi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min Rabbi fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu gadan fayu'iduhu Allah ashadda ma kana." Semuanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams qala alladhi 'alayhim irji'u fasatahfirunahu gadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayauduna ilaihi wa hum kahai'atihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi, fayanshifuna al-ma'a وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ. Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَضَّ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit. Fayab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim fayaqtuluhum biha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ulat, naghf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ulat tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun, sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, hatta idza balagha bainas saddain, maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala alam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum, dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan, dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.
1: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
6: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
7: Itulah sunnah beliau.
8: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi.
9: Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
10: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan

0: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
1: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Ini kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
1: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahil Islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'at wa rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka, yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah, mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu, ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah, agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah. Dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di 3 kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat. Turun hujan spontan. Bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal, tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid, apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari 1 pekan setelah doanya. Hanya berlalu 1 kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
1: Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat
0: itu akan turun dan berkata Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih.
1: Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
0: dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
2: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
0: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fayati manata wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu istiqamah di atas jalan yang hak.
2: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: أنكم
1: أخي أختي رحمك الله. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat.

0: setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Firaun. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah. Tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak musim kawin, musim pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadang-kala ngundang-ngundang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya. Yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai. Yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat. Yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan, yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh. Itu piringnya sampai bersih. Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.

0: jaga pandangan, jaga pandangan, jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Taala.
0: Apa kata salah, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita juga mendengar adanya pengajian sunnah. Ada orang mengatakan kita harus menerapkan sunnah. Apa itu sunnah? Apakah sunnah itu adalah satu pilihan bagi kita, kita jalankan atau tidak kita jalankan? Bagaimana posisi sunnah itu terhadap syariat kita? Perlu kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa itu sunnah. Apa definisi sunnah? Sunnah secara bahasa itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Secara simpelnya, kalau kita bawa ini adalah sunnah Rasul, berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Secara istilah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun takrir, maka itu dikatakan dengan sunnah. Ulama dari bermacam-macam sisi akademik, mereka memiliki definisi tersendiri sesuai dengan kepentingan kajiannya. Ulama hadis mengatakan, sunnah itu adalah ma'utsir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khuluqiyah aw fi'liyah aw khuluqiyah aw khalqiyah sawa'un ma qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik itu sifat, baik sifat karakter, akhlak, atau fisik, baik itu setelah beliau diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Artinya, kajian ahli sunnah atau kajian muhaddisin adalah bagaimana dia melihat jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari kecil kita lihat dalam buku-buku hadis bahwa kajiannya adalah seluruh yang berkaitan dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usul fiqih, dia melihat bahwasanya yang dia kaji itu apa yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Sehingga dikatakan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil argumentasi terhadap hukum yang syar'i. Maka ulama usul fikih dia mengkaji hal-hal yang memungkinkan yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh, kalau kita lihat perintah untuk mengerjakan sholat, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Atau perintah untuk melaksanakan membayar zakat, zakat fitrah, dan yang lain yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi kalau seandainya tidak bernuansa hukum syar'i, maka itu bukan kajian yang dikatakan sebagai sunnah. Seperti misalkan tentang fisik Nabi. Nabi rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi ikal. Tidak ada kajian yang mengatakan bahwa disunatkan untuk mengikalkan rambut. Tidak. Ya. Nah, namun ulama hadis ingin melihat bagaimana jati diri Nabi, maka itu adalah bagian kajiannya. Tapi kalau usul fikih itu tidak bisa dijadikan bagian kajiannya. Ulama fikih, dia akan membahas tentang hukum-hukum yang lima yang berkenaan kepada manusia yang menjadikan mukallaf, yang dibebankan dengan hukum. Apakah dia menjadi hukum perintah atau larangan, atau tidak larangan dan tidak perintah. Maka perintah apabila dalam bentuk jazam, bentuk keharusan, maka itu namanya amr. Perintah apabila dalam bentuk anjuran, itu namanya mustahabbah atau juga dinamakan dengan sunnah. Larangan apabila dalam bentuk penekanan, itu namanya tahrim. Kalau dalam bentuk himbauan, itu namanya adalah makruh. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Nah, kajian sunnah yang dikatakan dalam ilmu fikih adalah perintah namun dalam rangka anjuran. Maka dikatakan oleh ulama fikih bahwasanya sunnah itu adalah setiap perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan dia hanya menjadi tidak apa-apa dan tidak dibebankan dosa kepadanya. Maka itu namanya sunnah atau mustahabah. Ulama akidah membahas lagi bahwa sunnah itu adalah setiap sesuatu yang ada dalilnya dari agama ini, baik itu Al-Quran atau sunnah atau kebiasaan para sahabat. Maka itu namakan dengan sunnah. lawannya tidak ada dalil atau yang dimakan dengan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dari sebelumnya. Maka kalau ketika kita mengatakan ada enggak sunnahnya, berarti ada enggak dalilnya, baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap sunnah itu adalah wajib? Kita katakan, kita lihat kepada bobot dari hal itu. Ketika dia adalah wajib, maka kita katakan wajib. Apabila dia sunnat dengan hukum tadi, yang hukum taklifi, apabila dia sunnat, maka kita katakan dia adalah sunnat. Ya? Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang tidak ada mentasrifnya atau yang memalingkannya dari perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Maka oleh karena itu kalau kita lihat apa yang fenomena yang ada di masyarakat kita, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis, maka sunnahnya bahwa kumis itu dipotong, jangan dibiarkan. Dan jenggot itu dibiarkan, jangan dipotong. Ya, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada perintah dari Nabi, kita laksanakan. Karena kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang mungkin bernuansa anjuran, maka kita lakukan semampu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun ya aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sebatas apa yang mampu kamu lakukan dari sebagian dari apa yang diperintahkan. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tuhibbuna wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Apabila kalian berselisih dengan apapun juga, dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yang kembalikan kepada kitabnya, mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup adalah bertanya langsung kepada beliau. Setelah beliau meninggal dunia, kita kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul adalah bentuk ketaatan atau bentuk atau bukti bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dan Allah melarang kita untuk menyelisihi Rasul. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan rugi jika Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Malahan kerugian itu akan Anda rasakan ketika Anda menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Tanda apa dia waspada? Antusibahum fitnatun, ditimpakan kepadanya fitnah, ujian di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Maka kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mengakui cinta kepada Nabi, maka hakikat kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Kisah tentang Dajjal, kisah tentang Al-Masih Isa alaihi salam yang akan turun, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului datangnya hari kiamat kelak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, "Akhbirni 'anil sa'ah, mal mas'ul 'anhu bi'alam minas sa'il?" Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya hari kiamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak tahu, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Kapan terjadinya hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bahkan kepada nabinya yang terdekat, bahkan kepada malaikatnya yang terdekat yaitu Jibril alaihi salam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu menyebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa di akhir zaman, ya? Setidaknya kata para ulama ada tiga. Yang pertama, agar kita semakin yakin, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar kita semakin yakin tentang kebenaran nubuat Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang beliau sabdakan benar-benar akan terjadi, dan sudah banyak kita menyaksikan apa yang beliau sebutkan itu benar-benar terjadi. Jadi yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk mewanti-wanti kita, ya, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kubangan keburukan atau fitnah yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa setia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait fitnah atau kejadian di akhir zaman, banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Contoh sederhana, misalkan ketika Dajjal turun, ya, Allah memberikan keluar biasaan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebagai fitnah, ujian, ya. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini adalah sebagai bentuk ujian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat berita tentang Dajjal semata-mata agar kita ini waspada. Waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa saja fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, untuk memberikan porsi bagi fitrah kita yang selalu punya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau bahasa zaman kekinian, kepo, ya. Ini fitrah manusia ingin tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syariat yang mulia ini memberikan porsi untuk itu. Ya. Karena betapa banyak manusia, ya, demi memuaskan nafsu, keingin tahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka datang ke dukun, ke paranormal, ya. Ini tentu saja menyimpang, bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhid rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ya, untuk memberikan porsi bagi rasa ingin tahu tersebut. Namun ada di antara kita sebagian manusia yang melampaui batas dalam kekepoannya, sampai mereka berdalam-dalam ya, mengorek-ngorek, berupaya mencari tahu tanggal pasti kapan terjadinya hari kiamat atau suatu fitnah dan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada viral sekali tentang Duhan 2020 atau malapetaka yang terjadi di 15 Ramadan 1441 Hijriah, dan ternyata itu tidak terjadi. Ya, ini sikap yang melampaui batas dalam menyikapi kabar-kabar fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bukan kapan terjadinya hari kiamat atau kapan peristiwa fitnah di akhir zaman itu terjadi. Ya. Karena kalau dia penting, tentu Allah dan Rasulnya akan mengabarkan kepada kita kapan itu terjadi. Namun yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Iman, ketakwaan kita, amal soleh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman tersebut. Ya. Kemudian, banyak sekali perkara-perkara atau yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman, kita lalaikan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut agar kita mawas diri, agar kita menjauhkan diri dari keburukannya. Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-amwal aw bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana atau bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Ini Rasulullah menggambarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan hal ini terjadi, menunjukkan benarnya nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hal yang penting, Rasulullah menyampaikan hadisnya ini ya, tujuannya adalah agar kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap ya tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Semua halal-halal saja. Ini adalah sikap yang tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حظ

0: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abu Zubair Hawari MA Habibullah taala. Kajian akan disampaikan dengan tema indahnya persaudaraan di dalam Islam. Kita langsung mendengarkan sebab dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yanbaghi li jalalihi wa azimi sultanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul indahnya al-ukhuwah al-islamiyah, indahnya persaudaraan di dalam Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwa fillah, persaudaraan karena Allah, adalah ni'matun ilahiyah, nikmat dari Allah, nikmat yang sangat agung yang tidak bisa dibeli dengan harta yang paling mahal di dunia ini. Dia adalah anugerah yang Allah limpahkan, Allah karuniakan di hati hamba-hambanya yang ikhlas. Di hati hamba-hambanya, para wali-walinya yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah cintai. Di dalam surah Al-Anfal. Atau di dalam surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هاي محمد صلى الله عليه النبي. لو أنفقت كلاه أنكوا إنفاقا ما في الأرض جميعا. Seluruh harta, seluruh yang ada di permukaan bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan di antara hati mereka. Dulu Aus dan Khazraj di masa jahiliyah, sebelum mereka memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa terlibat perperangan, perselisihan, pertikaian. Datanglah Islam. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh hati-hati mereka. Akhirnya Allah persaudarakan mereka. Kemudian Allah persaudarakan juga kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika itu. Sahabat Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Allah persaudarakan dengan kaum muhajirin, kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah ketika itu. Allah yang menyatukan hati mereka sehingga ukhuwah di antara mereka lebih kokoh bahkan daripada ikatan darah.

0: rah dan rahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman menegaskan nikmat yang agung ini. Persaudaraan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Kalian yang dahulunya saling bermusuhan. Aus dan Khazraj dahulu bermusuhan. Saling bertikai. Saling berselisih. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah satukan mereka. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kita tidak saling mengenal. Bahkan mungkin banyak di antara kita atau di antara jamaah semuanya baru hari ini kita bertemu. Tapi ada yang menyatukan kita. Ada yang mengikat kita. Yaitu ikatan al-ukhuwah fillah. Persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan Islam. Ikhwah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hati ada keimanan, maka ketika di hati ada keimanan yang tulus, keimanan yang benar, maka di sanalah benih-benih ukhuwah Islamiyah ini akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, sekalipun seseorang itu mengaku beriman dengan lisannya, namun persaudaraannya dengan saudaranya tidak ikhlas, tidak tulus, tidak benar, tidak sabiqah, maka iman yang ada pada dirinya adalah al-iman an-naqisah. Iman yang kurang. Tidak sempurna keimanannya. Karena al-ukhuwah fillah adalah sifat atau karakteristik dari keimanan itu sendiri. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu. Tidak dikatakan beriman salah seorang kalian, maksudnya al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ini ciri-ciri keimanan. Maka seorang yang mengaku mukmin, dia harus mencintai saudaranya seiman hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini wahai saudara-saudariku menunjukkan bahwa perkara ini, perkara ukhuwah ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap masalah yang receh. Karena dia adalah bagian dari keimanan. Salah satu bukti keimanan. Al-ukhuwah juga salah satu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang mencintai saudaranya seiman ikhlas karena Allah, maka hatinya akan bahagia. Allah berikan nikmat Islam itu. Allah berikan nikmat keimanan itu. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keimanan yang ada di dalam hati kita itu ada rasa. Manis, nikmat, lezat. Salah satu sebab agar kita bisa menikmatinya, meraih rasa itu, keindahan beriman itu, bahagianya beriman itu, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan hal yang seperti ini. Di antaranya hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan itu. Satu dari yang tiga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Lihat wahai saudaraku, perhatikanlah wahai saudariku, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mencintai salah seorang saudara kita itu karena Allah sebagai salah satu asbab agar kita merasakan manis, nikmat, lezatnya keimanan. Ini kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Orang, kalau dia ikhlas, hati dia tentram, damai, jiwa dia damai, dada dia lapang. Kalau dia ikhlas, tidak ada dendam kepada saudaranya. Dia akan jadi pemaaf. Dia akan memberi uzur kepada saudaranya. Dia selalu berusaha berbaik sangka kepada saudaranya. Orang kalau ikhlas kepada saudaranya, dia akan berusaha menutup aib saudaranya. Sehingga hidup dia lapang, tenteram, tenang. Tidak ada lagi orang yang paling damai hidup di dunia kecuali orang yang punya tiga perkara ini. Salah satunya mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ada dua lagi belum kita sebutkan. Ada ananda santri yang tahu dua lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ada tiga perkara. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman au wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, dia akan merasakan lezatnya atau manisnya keimanan. Ada ananda santri yang tahu dua lagi? Ayo silakan, insyaallah diberi hadiah kalau tahu. Baik, silakan pikirkan, nanti di akhir kajian boleh jawab. Kita lanjutkan kajian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan di dunia. Manisnya, nikmatnya keimanan. Di akhirat, wahai saudara-saudariku, kebahagiaan di akhirat lebih besar, lebih agung lagi. Allah muliakan orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang dahulu bersaudara karena Allah. Ainal mutahabbuna bijalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Bukan mencintai karena dia kaya. Bukan mencintai karena kita mengharapkan keuntungan-keuntungan duniawi dari dia. Tidak. Kita mencintai karena keimanan dia. Karena ketakwaan dia. Karena kesalehan dia. Karena kebaikan dia. Ketaatan dia. Allah panggil di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma. Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Alangkah indahnya. Saat manusia dikumpulkan di mahsyar. Matahari didekatkan kepada manusia. Manusia semuanya kepanasan. Mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman. Dikumpulkan di satu tempat. Matahari didekatkan kepada kepala. Manusia semuanya kehausan, kepanasan. Neraka didatangkan dengan 70 ribu zimam. 70 ribu tali kekang. Setiap zimam, setiap tali kekang itu diseret oleh 70 ribu malaikat pula. Bergemuruh suaranya. Manusia semua ketakutan. Di saat-saat seperti itu, Allah panggil. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai? Karena aku, karena keagunganku. Di dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya, Allah beri mereka tempat bernaung. Salah satunya, satu dari 7 golongan tersebut, wahai saudara-saudariku, rajulani, 2 orang, yatahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yajtami'ani alaih, atau ijtama' alaihi, dia bersatu, berkumpul, karena Allah, di atas ukhuwah, di atas cinta karena Allah itu. Watafarraqa alaihi. Dan dia juga berpisah karena Allah juga. Berpisah bukan karena bermusuhan. Berpisah bukan karena dendam kesuma. Tidak. Mereka bertemu karena Allah. Mereka berpisah karena Allah juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini. Bertemu, berkumpul karena Allah. Dan nanti juga kita ketika berpisah. Setelah kajian ini juga termasuk orang-orang yang berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kedudukannya dicemburui oleh para nabi, oleh orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang kedudukannya dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Karena begitu mulianya kedudukannya. Para nabi yang tentu diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, juga ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Dan tentunya mereka orang yang paling layak dan berhak untuk mendapatkan itu. Siapa mereka? Qila. Sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah hatta nuhibbahum?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sebutkan kepada kami agar kami mencintai mereka. Siapa orang-orang ini yang bahkan dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumun tahabau binurillah min ghairi arham wala ansab." Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dengan cahaya Allah. Padahal tidak ada rahim yang mengikat mereka. Tidak ada nasab yang menyatukan mereka. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wujuhuhum nur. Ala manabiri min nur. Kelak wajah mereka bercahaya. Mereka akan berada di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alangkah tingginya kedudukan mereka. La yakhafun wa la yahzanun. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak pula mereka bersedih. Saat manusia ketakutan di hari kiamat, saat manusia menyesal, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas, rasa takut dan tidak ada rasa sedih, rasa penyesalan pada diri mereka. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Saudara-saudari kaum muslimin, yang merampas kebahagiaan kita di dunia adalah kekhawatiran terhadap masa depan kita dan rasa sesal terhadap yang telah berlalu. Ini yang sering membuat orang stres. Yang membuat orang banyak pikiran. Memikirkan atau menyesali, bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu. Cemas dan khawatir terhadap yang akan datang. Wali-wali Allah mereka tidak ada. Wali-wali Allah mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula kesedihan terhadap yang telah berlalu. Di antara sifat mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan nyata al-ukhuwah fillah ini? Karena kita sering mendengarnya, keutamaannya. Bahkan kita juga membicarakannya. Tapi bagaimana sebenarnya agar kita bisa mewujudkan al-ukhuwa fillah ini dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ukhuwa itu bisa tercipta, terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita, ada beberapa hal yang mestinya kita jaga dan kita lakukan. Di antaranya pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saling mengunjungi, saling menjenguk satu dengan yang lainnya karena Allah. Menziarahi, mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan at-tazawur atau saling mengunjungi sesama saudara itu hak-hak saudara kita. Hak-hak keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya. Tidak ada tujuan apa-apa melainkan apa? Karena Allah semata. Karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Itu saja alasannya. Nada munadin. Maka akan ada seruan yang menyerunya. Tibta wa taba mamsyaka. Maka baiklah hidupmu. Baik pula langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka engkau akan mengambil tempat. Mendapat tempat kelak di dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini saling bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini, yang mengunjungi saudaranya, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Baiklah engkau, baik pula langkahmu, dan semoga engkau mendapat tempat di dalam surga. Didoakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa seperti itu. Beliau pagi hari kadang beliau tanyakan, ada yang sakit di antara kalian agar bisa kita jenguk, atau ada yang wafat kita hadiri jenazahnya. Bahkan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Ketika itu Abu Bakar semuanya diam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Lalu beliau bertanya lagi, siapa yang sudah mengantar atau ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya? Semuanya diam. Lalu Abu Bakar kembali menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat beliau benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di hadis itu ada seseorang yang pergi menuju suatu tempat yang jauh dari kampungnya. Ingin menengok saudaranya. Bukan saudara rahim. Bukan saudara hubungan darah. Tidak. Saudara seagama. Seiman. Seakidah. Maka pergilah dia menuju saudaranya itu. Allah utuslah malaikat yang menunggunya di tengah perjalanan. Fa'arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Malaikat dalam wujud manusia. Ketika berpapasan, maka malaikat itu bertanya kepada dia, aina turid? Fulan, mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Aku ingin menjenguk, mengunjungi saudaraku di kampung ini. Padahal itu bukan kampung dia. Qal, malaikat itu kembali bertanya, hal alaika min ni'matin tarabbuha? Apakah engkau mengharapkan nikmat, keuntungan, atau ada kepentingan-kepentingan duniawi yang kau harapkan dari dia? Qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Hanya saja aku mencintainya karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bisa mengikhlaskan hati kita untuk saling mengunjungi saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang beberapa bulan yang lalu menimpa kaum muslimin di sebagian daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, di tempat kita. Mengingatkan kita betapa besarnya nikmat ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara kita datang membantu. Tidak ada dorongan dan motivasi dia. Melainkan insya Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, orang ini yang tadi diceritakan di dalam hadis ini, setelah dia menyebutkan alasan dia menjenguk saudaranya, bukan untuk kumpul-kumpul menggibah orang, tidak. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, apa kata malaikat itu? Sejatinya saya ini adalah utusan Allah. Saya malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah, bi anna Allah qad ahabbak. Bahwasanya Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Allah Akbar. Allah mencintainya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhlas terhadap saudara-saudari kita. Ini perkara yang pertama, saling mengunjungi itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Jarang bertemu, jarang berjumpa, bahkan kadang bisa menumbulkan prasangka yang tidak baik. Kok si fulan enggak pernah nampak? Kok enggak pernah mengunjungi lagi? Begitu juga sebaliknya, akan saling berprasangka, muncul syaitan. Maka usahakanlah, selagi kita bisa saling mengunjungi saudara-saudara kita, atau saudari sama saudari, karena Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah itu, karena itu bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Perkara yang kedua, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan nyata, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling bersikap lembut sesama saudara kita. sifat ciri khas bersaudara karena Allah itu apa? Saling mengasihi dan saling menyayangi. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan di dalam Injil. Lalu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi nabi. Sifat-sifat sahabat Nabi itu ruhamau bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang sesama mereka. Asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim. Ini sifat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salafun salih. Mengaku mengikuti salaf, maka kita juga harus meneladani sifat-sifat mereka. Di antaranya apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut satu dengan yang lainnya. Mukmin yang satu dengan yang lainnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'obahnya laksana satu tubuh. Kalau dicubit satu tubuh, satu bagian anggota tubuh, maka bukan hanya bagian yang dicubit saja yang sakit. Bagian yang lain ikut merasakan. Saling terhubung, terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, ketika demam tubuh itu, maka mata pun ikut merasakannya sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Lidah pun ikut merasakan sakit tersebut sehingga makan pun tidak nikmat. Semua anggota tubuh merespon. Seperti itulah ukhuwah Islamiyah. Saat saudaranya berduka, dia ikut sedih. Saat saudaranya mendapat nikmat, dia bahagia. Saat saudaranya butuh uluran, bantuan, dia segera mengulurkan tangannya, memberikan bantuannya, bahkan tanpa perlu diminta dahulu. Ini dia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut di antara sesama muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah salafus saleh. Mereka sebaik-baik tauladan dalam hal ini. Mereka memiliki sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Sifat ithar. Mereka itu lebih mendahulukan saudara mereka atas diri mereka. Padahal mereka juga butuh. Ini level tertinggi ukhuwah Islamiyah. Lebih mendahulukan saudara kita di saat kita juga butuh. Allahu Akbar. Bahkan ukhuwah Islamiyah itu, wahai saudaraku, rela mengorbankan, menumpahkan darah dia, mengorbankan roh dia untuk membela saudara dia seiman. Ini level tertinggi. Dan begitulah para sahabat dahulu, salafun salih. Mereka mencintai saudara mereka bahkan melebihi diri mereka. Makanya Allah puji di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Siapa di zaman sekarang yang mau berbagi harta dengan orang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekerabatan? Siapa sekarang bahkan yang bisa berbagi keluarga? Lihat dahulu, tatkala kaum muhajirin datang ke Madinah, tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa. Ada yang hanya sebatang kara dengan pakaian di badan. Tidak ada kerabat, tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga. Membawa agamanya. Ada di antara sahabat Ansor itu yang rela membagikan hartanya. Ini hartaku, ambil separuhnya untukmu. Ada di antara mereka yang punya istri lebih dari satu. Dia ceraikan yang satunya, dia katakan, saya akan ceraikan istri saya, kamu pilih untuk kamu jadikan istri. Karena saudaranya itu datang sebatang kara. Hijrah membawa agamanya. Tidak ada membawa apa-apa dan mereka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada persaudaraan yang lebih kuat daripada itu? Allahu Akbar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu taala mengatakan, "Lam yabqa min ladzati ad-dunya illa qada'a hawaijil ikhwan." Di dunia ini tidak ada lagi tersisa kenikmatan, kelezatan selain daripada apa? Membantu kebutuhan saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini salafun saleh. Dia menganggap kenikmatan hidup di dunia yang masih tersisa itu apa? Membantu saudaranya. Menunaikan hajat saudaranya yang sedang terjepit, yang sedang susah. Ternyata bagi mereka itu adalah keindahan, kenikmatan. Tapi ini kembali kepada apa? Kadar keimanan seseorang. Semakin ikhlas, semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia bertakwa, maka semakin kokoh pula lah ukhuwah dan hub cinta dia kepada saudara dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, agar kita bisa mewujudkan ukhuwah dalam hidup kita, ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yaitu saling memaafkan kesalahan saudaranya, memberi uzur terhadap saudaranya, berlapang dada, menutup aib-aib saudaranya dan kesalahannya. Wah, ini berat. Saling memaafkan, tidak menyimpan dendam di antara sesama saudara kita. Makanya orang yang hatinya bersih itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama sebagian sahabatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yadkhulu alaikum rajulun min ahli al-jannah." Akan masuk, datang lewat di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Allahu Akbar. Dia masih di dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ini salah seorang penghuni surga. Sahabat semuanya penasaran. Mereka menunggu siapa yang akan datang ini, yang akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba masuk seseorang, salah seorang sahabat, mengapit sendalnya di bawah ketiaknya, masih menetes dari rambutnya atau dari wajahnya sisa-sisa air wudunya. Ternyata itu dia. Esoknya di hari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan hal tersebut, akan masuk kepada kalian, akan hadir, akan datang seorang penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama, sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu. Sehingga ada salah seorang sahabat itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran. Apa rahasianya? Apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia itu penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut? Allah Subhanallah. Maka karena dia penasaran dan dia ingin tahu apa amal baik dia, amalan rahasia dia yang dia sembunyikan sehingga dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi tersebut, maka dia pun berpura-pura untuk minta izin dia. Berpura-pura dia ada masalah dengan ayahnya, lalu dia minta izin kepada sahabat tadi. Ketika selesai majelis, dia ikuti sahabat tadi, lalu dia minta izin untuk menginap di rumah. Diizinkan, menginaplah dia di rumah sahabat tersebut. Sambil dia ingin tahu, memperhatikan apa amalan-amalan khusus dia atau ibadah-ibadah dia yang dia sembunyikan. 3 malam berturut-turut, dia tidak dapatkan ibadah khusus atau ibadah yang istimewa. Sama seperti yang lainnya. Malam hari orang itu hanya biasa, tahajud biasa, sholat malam biasa. Seperti yang dilakukan oleh dia juga. Setelah 3 hari dia merasa kecewa, sedih. Ternyata dia tidak dapatkan ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ketika dia setelah 3 hari, ketika dia mau pamit, dia sampaikanlah. sebenarnya keinginan dia. Kenapa dia minta izin bertamu selama 3 hari di situ menginap? Karena dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga dan engkau yang muncul ketika itu selama 3 hari berturut-turut. Dan saya ingin tahu apa amalanmu. Ternyata setelah 3 hari ini tidak ada amalanmu yang istimewa melebihi kami. Apa kata sahabat itu, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, aku tidak punya apa-apa selain daripada yang engkau lihat. Ketika sahabat yang menginap ini ingin pergi, dia panggil lagi, wahai anak saudaraku, tidak ada amalan istimewaku kecuali sebatas yang engkau lihat itu. Hanya saja, saya tidak tidur di malam hari, melainkan hati saya bersih terhadap saudara-saudara saya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki terhadap sesama muslim. Apa kata sahabat yang menginap tadi? Ini dia yang tidak bisa kami lakukan. Berat. Seorang yang pemaaf sesama saudaranya, yang berlapang dada, memberi uzur terhadap saudaranya. Orang di zaman sekarang, kalau dia tersakiti oleh saudaranya, atau saudaranya keliru terhadap dia, bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin, saking marahnya dia, hari kiamat, kelak lihat di hari kiamat, saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kadang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana besarnya sifat maaf beliau. Beliau terusir dari Mekah, dimusuhi bahkan diperangi oleh penduduk kufar Quraisy Mekah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Beliau punya kesempatan untuk membalas. Tapi apa yang beliau lakukan? Idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Semuanya dimaafkan. Tidak ada dendam. Tidak ada benci. Apalagi penduduk Mekah ketika itu akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau disakiti, dihina. Disakiti secara fisik, dilecehkan, diolok-olok, bahkan mau dibunuh, diperangi, diusir dari kampung halaman yang sangat dia cintai. Tapi beliau tetap memaafkan saat beliau punya kesempatan dan wewenang untuk membalas. Ini sifat yang sangat agung, yang semestinya kita teladani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi sebidang tanah. Lalu ada sahabat yang lain, Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, juga diberi sebidang tanah berbatasan dengan tanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya di antara tanah mereka itu, di batas tanah itu ada sepokok pohon korma. Ada batang pohon korma. Satu batang, satu pokok. Terjadilah perselisihan di antara dua sahabat ini. Abu Bakar mengatakan, batang korma ini, pohon korma ini masuk ke tanahku. Sahabat Rabi'ah al-Aslami mengatakan, ini tanah, pohon ini masuk ke tanahku. Jadi perselisihan di antara mereka. Yang menceritakan kisah ini adalah Rabi'ah sendiri. Rabi'ah ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah inilah yang pernah satu malam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wudu saat Rasulullah ingin berwudu untuk salat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, minta apa yang kau inginkan. Saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rabi'ah berkata, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin mendampingimu di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia di dunia mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah, dia ingin begitu juga di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, "Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah?" Atau ada permintaanmu selain itu wahai Rabi'ah? Dia jawab, "Hanya itu ya Rasulullah. Saya hanya ingin kelak di surga bersama." Lantas wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu, bantu aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Fa'in alayya bi kathratis sujud." Nah, sahabat Rabi'ah ini terlibat perselisihan dengan siapa? Dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rabi'ah? "Fadakhalat alainad dunya." Maka masuklah dunia pada kami. Seolah-olah Rabi'ah ketika menceritakan peristiwa ini ingin mengajarkan kepada kita, hati-hati dunia ini. Dunia ini yang banyak merusak ukhuwah, persaudaraan. Kalau saja di antara sahabat itu, karena sebatang pohon korma itu bisa terjadi perselisihan, apalagi orang di zaman sekarang. Jadi perselisihan itu bisa saja terjadi. Cuma yang harus kita teladani itu bukan perselisihannya. Perselisihan itu memang sudah Allah yang tentukan. Yang harus kita teladani bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan itu. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah bercerita. "Waqala li Abu Bakrin," dan Abu Bakar melontarkan, mengucapkan kata-kata, "Waqala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha wa nadima 'alaiha." Lalu terlontarlah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu kata yang aku tidak suka dan dia menyesal ketika itu. Dia sesali langsung. Maksudnya apa? Ketika mereka berdebat masalah itu, Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang Rabi'ah jadi sedih dan dia tidak suka kata-kata itu. Abu Bakar menyadari hal tersebut, dia langsung menyesal. Di sini ada pelajaran. Rabi'ah ketika menceritakan itu, dia tidak menyebutkan apa sih ucapan yang dilontarkan oleh Abu Bakar ini. Kita yakin orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin melontarkan kata-kata sesuatu yang menjadi dosa atau yang besar. Mungkin kata-kata yang memang karena sahabat Rabi'ah ini hatinya mudah tersentuh, jadi dia sedih. Tapi dia tidak sebutkan apa masalahnya. Yang penting, Abu Bakar ketika itu dia katakan, "Wana dima alaiha," dan Abu Bakar menyesalinya. Nah ini, Abu Bakar cepat mengoreksi diri dia. Maka Abu Bakar berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah." Faqala li, maka Abu Bakar berkata kepada aku, "Wahai Rabi'ah, balas ucapanku tadi. Qulli kalimatan kama qultuha lak hatta takuna qisasan li." Balas ucapan saya tadi seperti yang saya ucapkan kepadamu biar jadi qisas bagi saya. Abu Bakar menyesali itu. Dia takut di hari kiamat nanti lebih baik dia di dunia dibalas oleh Rabi'ah. Tidak cukup hanya sekedar minta maaf. "Wahai Rabi'ah, maaf Rabi'ah. Saya tadi salah ucap begini." Tidak. Tidak ada maksud apa-apa. Bahkan dia minta balas. Apakah Rabi'ah balas? Oh iya, langsung dibalas. Tidak. Rabi'ah tahu ini sahabat yang dituakan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah mengatakan, "Tidak, saya tidak mau membalasmu." Abu Bakar ngotot minta kepada dia untuk dibalas. Allahu Akbar. Ada orang yang berselisih, lalu dia membuat saudaranya sedih, dia minta dibalas, ngotot. Minta dibalas. Supaya apa? Supaya jadi kisos. Subhanallah. Apa masih ada dalam kehidupan kita seperti itu? Subhanallah. Mudah-mudahan ada ya. Ah, terserah dialah, dia yang salah. Sorry, gak mau saya. Kalau orang sekarang kan seperti itu.
1: Kalau dia mau, tidak mau minta maaf, datang sini. Wah, kalau orang kita kan seperti itu.
0: Sempit dada kita. Karena lemahnya iman. Kurangnya keikhlasan.
1: Akhirnya Abu Bakar mengancam Rabi'ah. Karena tidak mau membalas.
0: Kalau kamu tidak balas, wahai Rabi'ah, saya akan kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
1: Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Rabi'ah pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Rabi'ah jadi takut. Takut nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Maka dia menyusul di belakang. Mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
1: Di tengah jalan apa yang terjadi? Di tengah jalan Rabi'ah dicegat oleh karib kerabat dia.
0: Karib kerabatnya ini berkata kepada Rabi'ah. Ya Rabi'ah, lihat. Abu Bakar dia yang melontarkan kata-kata itu kepadamu. Kok dia pula yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
1: Biasanya ketika dua orang berselisih, kadang ada saja orang yang meniup-niup deh.
0: Itu nyata dalam kehidupan kita. Kisah ini diceritakan oleh Rabi'ah agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya.
1: Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah tidak serta-merta mengikuti mereka. Apa kata Rabi'ah?
0: Lihatlah, apakah kalian tidak tahu siapa dia? Itu adalah orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian. Jangan sampai Abu Bakar melihat kalian. Menoleh ke belakang, lalu melihat kalian. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian membela saya.
1: Kemudian Rasulullah murka. Lalu Allah murka karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Disuruhnya pergi, dia tidak mau. Ini urusan dia dengan Abu Bakar. Tidak mau ada orang yang ikut campur.
0: Subhanallah.
1: Lihat bagaimana kedewasaan mereka menyelesaikan permasalahan. Walaupun ini masalah dunia, tapi mereka tidak biarkan masalah dunia itu membuat hubungan atau perselisihan itu menjadi lebih besar lagi.
0: Sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ceritakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan Rabi'ah, perselisihan itu dan kata-kata dia yang dia lontarkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah tidak suka dan dia menyesal minta Rabi'ah mengkisos. Rabi'ah tidak mau mengkisosnya.
1: Sampai pula lah Rabi'ah. Rasulullah Abu Bakar duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rabi'ah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Rabi'ah, benar apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, balas apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh Abu Bakar. Apa kata Rabi'ah? Karena dia menghormati, menghargai Abu Bakar, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dituakan oleh kaum muslimin, dan dia juga mencintai Abu Bakar. Perselisihan itu tidak sampai ke dalam hati dia. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan balas ucapan Abu Bakar kecuali dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik. Saya tidak akan membalasnya kecuali dengan kata-kata yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idzan, kalau begitu, ucapkanlah ghafarallahu li Abi Bakrin." Ucapkanlah semoga Allah mengampuni, memaafkan Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, malah didoakannya Abu Bakar, "Ghafarallahu li Abi Bakrin." Selesai masalah. Abu Bakar pun menangis mendengar ucapan dan doa tersebut. Selesai permasalahan. Enggak ada lagi kelanjutannya. Lihat bagaimana mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Rabi'ah punya kesempatan membalas, tapi dia tahu ini perselisihan yang bisa terjadi di antara sesama saudara. Dia khilaf, dia keliru. Untuk apa saya membalasnya? Lebih baik saling memaafkan. Agar apa? Agar ukhuwah tetap terjaga dan bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Allah Akbar.
0: Inilah keteladanan. Dalam keseharian kita,
1: Dalam kehidupan kita kadang terjadi perselisihan. Teman sama duduk kita, rekan sama bekerja, atau teman-teman dalam di atas jalan dakwah, seperjuangan kita, kadang terjadi perbedaan, perselisihan. Sedang musyawarah, terjadi perdebatan, segala macam. Jangan sampai ada rasa dendam, rasa sakit hati. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh saudara kita, begitulah maafkan saudara-saudara kita. Pernah pula, wahai ikhwah, semuanya kejadian ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Tabrani. Ketika itu sebagian sahabat sedang duduk kumpulin di satu majlis. Mereka sedang ngobrol. Masing-masing menyampaikan pendapat, kata-kata. Setelah ada di situ ada sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Anas bin Malik di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abu Dzar, ada Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah sahabat Abu Dzar berbicara. Selesai Abu Dzar radhiyallahu anhu berbicara, giliran Bilal. Bilal berbicara, beliau tidak setuju dengan yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Biasa. Orang masing-masing punya pendapat. Tidak diceritakan apa yang mereka bahas ketika itu. Tapi dijelaskan terjadilah perbedaan. Ketika Bilal membantah atau tidak menyetujui perkataan Abu Dzar marah. Karena Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, orangnya dikenal sensitif. Ya, cepat marah. Abu Dzar marah kepada dia. Maka Abu Dzar berkata dengan kata-kata yang membuat Bilal menangis. Abu Dzar ketika itu mengatakan, "Ha, engkau wahai anak perempuan hitam. Hatta anta ya ibn as-sauda." Anak perempuan hitam, karena Bilal kan asal dia dari Afrika, berkulit hitam. Disebut-sebut pula ibu dia di situ. Ya ibn as-sauda, wahai anak perempuan hitam, engkau menyalahkanku. Mendengar ucapan tersebut, langsung terluka hati sahabat Bilal. Menangis dia. Keluar air matanya. Terasa dia direndahkan. Kadang itu terjadi kan, orang sedang berdebat. Tapi Bilal tidak balas. Dia katakan, "Saya akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Rasulullah rujukan mereka. Tempat mereka mengadu, minta nasihat, minta pendapat. Maka Bilal berdiri, berurai air mata, beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar pun menyesal. Dikejarnya Bilal. Dia juga takut. Karena dia salah. Bilal duluan sampai di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pula lah Abu Dzar. Apa kata Anas bin Malik yang mengisahkan salah satu perawi kisah ini. Ketika Abu Dzar datang mengucapkan salam, apa kata Anas? "Saya tidak tahu apakah Rasulullah membalas salam dia atau tidak. Tidak terlihat. Biasa Rasulullah balas salam." Rasulullah marah. Muka dia berubah ketika Abu Dzar datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Apakah engkau cela dia dengan menghina ibu, merendahkan ibunya, wahai Abu Dzar?" Ta'ir, ayyara itu mencela. "Apakah engkau cela dia dengan menyebut ibunya, wahai Abu Dzar?" Abu Dzar langsung bersimpuh. Beliau takut, beliau menangis. Langsung dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah untuk saya, wahai Rasulullah." Dia tahu dia salah. Rasulullah ulang lagi kata-kata dia. Abu Dzar menangis. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah katakan,

0: keridoan saudaranya. Subhanallah. Hilang permasalahan. Kenapa? Saling memaafkan. Cepat menyesali kesalahan. Tidak ada dendam. Tidak ada menyimpan. Sudah saling memaafkan, selesai. Tidak ada manusia yang sempurna. Sesama saudara kita. Tidak ada yang punya salah. Bahkan kita sendiri gudang dosa, gudang salah. Hanya orang saja yang tidak tahu. Maka sesama saudara kita saling berlapang dada, saling memaafkan, beri uzur, tutup aib saudara-saudara kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan itu ukhuwah akan semakin semakin kokoh dan semakin kuat. Waktu kita tidak panjang, singkat ya. Mungkin beberapa menit ke depan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Silakan pertanyaan boleh diajukan langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat tulis pertanyaan dan nanti titipkan kepada penitia. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau jawab? Ananda Santri tadi? Naam. Mas Muka? Harith. Masya Allah. Harith. Tahu arti Harith itu apa? Oh, kok enggak tahu? Harus tahu lah nama sendiri. Harith singa. Ya. Baik, apa? Dua perkaranya lagi. Oh, tadi itu udah Ustaz sebutkan. Dia kan ada tiga perkara. Oke, mencintai karena Allah terus. Dua lagi. Mencintai Allah dan Rasulnya. Terus ada lagi. Membenci orang lain karena Allah. Nanti Ustaz nilai. Ada lagi yang mau jawab? Coba mau jawab. Ada? Tidak ada? Bapak jawab silakan. Ini santri kita juga ini. Tadi pertanyaannya untuk santri. Silakan enggak apa-apa, Pak. Silakan. Mau bertanya atau mau menjawab? Oh ya, silakan, silakan.
1: Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dunia. Yang kedua, dia membenci kemungkaran. Bagaimana dia membenci dirinya sendiri jika dimasukkan di dalam hati neraka, dia tidak mau melakukan.
0: Iya, iya, masya Allah. Harith dapat nilai setengah. Ya. Bapak ini betul. Tapi hadiah untuk santri. Karena tadi janjinya untuk santri. Harith nanti dapat hadiah insya Allah. Jadi tiga perkara itu. Yang pertama. Wa an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahum. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, urutan dalam hadis itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Ya, ba'da an anqadhahu Allah. Hendaklah dia benci kepada kekufuran sebagai setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia benci atau tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci bid'ah, benci maksiat, benci segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana kita benci tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Tiga perkara ini kalau dimiliki oleh seseorang hidupnya akan lurus. Hatinya akan bahagia. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Jazakallah khair ya Harith. Jazakallah khair Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Naam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Naam. Yang
2: pertama saya bagaimana kita meneladani akhlak-akhlak salaf ya. Dan kita hari ini mengaku sebagai masalah, tapi akhlak kita tidak salah. Kedua, apakah kita bisa memberikan kepada kami satu doa agar hati kami itu saling berkaitan?
0: Iya. Pertanyaan yang bagus. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kiat kita agar bisa

0: meneladani akhlak salafus soleh itu. Karena banyak di antara kita mengaku mengikuti salafus soleh, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak salaf. Ya bukan secara keseluruhan ya. Jadi begini, itu sama juga seperti kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kadang-kadang kita masih lalai. Kenapa? Karena memang seperti itu, keimanan itu bertingkat-tingkat. Di antara kita ada yang mengaku meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum sepenuhnya kita meneladani beliau. Kita mengaku mengikuti salafus saleh tapi masih banyak akhlak-akhlak mereka yang belum benar-benar kita teladani. Ya, ini fakta. Dan itu adalah koreksian untuk kita semuanya. Nah, di antara kiat-kiat agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yang pertama berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan akhlak yang mulia itu agar diperbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Rasulullah berdoa agar dianugerahi mahasinal akhlak, kebaikan akhlak-akhlak yang baik. Kita juga diajarkan berdoa sebagaimana Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita minta juga agar akhlak kita diperbaiki. Itu semua doa. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak itu yang memang Allah fitrahkan kepada manusia, bawaan lahir. Allah anugerahkan kepada seseorang. Ada akhlak itu iktisabiyah, yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih. Semuanya itu tentunya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang pemarah, ada yang bisa penyabar. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar Allah beri hidayah kita kepada akhlak yang paling baik. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Akhlak yang mulia itu karunia, nikmat. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari fadilah, keutamaan akhlak yang baik itu. Karena kalau kita tahu keutamaan-keutamaan akhlak yang baik itu bukan secara global akhlak yang baik. Secara global ya, secara mendetail. Misalnya keutamaan saling memaafkan. Apa saja keutamaannya? Keutamaan menutup aib saudara kita. Apa saja keutamaannya? Keutamaan ramah. Senantiasa tersenyum. Bermuka berseri-seri terhadap saudara kita. Keutamaan saling mengucapkan salam. Saling bertegur sapa. Apa? Baca, pelajari. Dan juga baca juga akibat atau mafasid, kerusakan-kerusakan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela di dunia dan di akhirat, apa dampak-dampak buruknya, akibat-akibatnya, pelajari. Sehingga mendorong kita untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, baca kisah-kisah salafus soleh. Baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling utama. Bagaimana akhlak beliau, subhanallah. Beliau orangnya ramah, mudah senyum, saling bertegur sapa, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Banyak menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau bergaul dengan seluruh kalangan kaum muslimin. Walaupun hanya orang-orang biasa. Beliau tidak beda-bedakan. Beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan sekalipun sahabat yang biasa. Ada salah seorang sahabat itu, dia terkenal mukanya jelek, tidak tampan. Dan dia bekas seorang budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengan dia, menghibur dia. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari belakang lalu menutup mata sahabatnya itu. Beliau bercanda dengan sahabatnya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda sambil berkata, "Ayo siapa yang mau beli dia ini? Siapa yang mau beli dia?" Apa kata sahabat itu? Wahai Rasulullah, kalau engkau jual saya, engkau tidak akan beruntung. Tidak ada yang mau membeli saya. Lalu Rasulullah lepas dan Rasulullah tertawa bahagia dengan dia. Rasulullah katakan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seorang hamba Allah yang mulia dan dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap pelaku maksiat sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul dia. Ada salah seorang sahabat. Itu sahabat ini terkenal usil ya. Bahkan karena dia usil digelari al-himar oleh teman-temannya yang lain. Himar apa artinya himar? Keledai. Dan sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebut namanya sebenarnya Abdullah. Pernah sebagaimana diriwayatkan di dalam Bukhari, datang penjual madu ke kota Madinah. Ah, sahabat ini tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka madu. Dia belilah madu itu, tapi karena dia tidak punya duit, dia hutang, dia janjikan, nanti saya bayar. Sekarang saya mau beli dulu madu. Dia tidak bilang itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke orang itu, ke penjual. Dia beli, lalu dia datang, dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Besoknya, datang penjual itu nagih uangnya. Kepada sahabat ini gak punya uang dia. Dia bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bayarkan madu yang kemarin." Allahu akbar. Rasulullah bertanya, "Bukankah itu engkau hadiahkan untuk saya?" "Benar wahai Rasulullah, tapi saya enggak punya uang, saya beli, saya hutang. Orangnya nagih, saya enggak punya uang, bayar ya Rasulullah." Rasulullah tertawa dan membayar. Tidak ada Rasulullah ente ini. Mau ngasih hadiah enggak punya uang kayak begini lagi. Bikin malu aja. Enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bayar. Lalu sahabat ini beberapa kali ketahuan mabuk. Sampai suatu ketika karena sudah sering dihukum ini dicambuk, tertangkap lagi dia. Mabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dicambuk. Waktu itu diperintahkan untuk dicambuk. Saat dia dicambuk, ada salah seorang sahabat yang mencela dia. Karena dia menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pertama dia lakukan itu. Akhirnya sahabat ini mencelanya. Rasulullah tegur sahabat itu. Jangan. Mahlan, tahan. Inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan. Sesungguhnya saya tahu orang ini, walaupun dia kayak begini, saya tahu sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia tetap dihukum karena dia salah. Tapi subhanallah, bayangkan Anda sedang terpuruk dihukum di hadapan orang ramai karena ketangkap berbuat dosa, ada orang mencela Anda, melecehkan Anda, menghina Anda. Tiba-tiba ada seseorang yang membesarkan hati Anda. Dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan begitu. Jangan kalian menjadi atau membantu syaitan untuk menjatuhkan, menyesatkan saudara kalian. Bayangkan harapannya. Coba kalau dia dijatuhkan, direndahkan, kamu ini pemabok, sudah sering ketangkap, ketahuan, begini, tidak jera-jera. Akhirnya gimana? Bisa jadi, sudahlah saya memang penjahat, jahat aja sekali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukakan untuk dia pintu harapan. Ini akan menjadi sebab dia berubah menjadi baik. Subhanallah. Ini akhlak. Nah, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Kemudian juga para salafus saleh, sahabat, imam-imam setelah mereka, ulama-ulama, maka kita akan termotivasi untuk meneladani mereka. Kemudian yang berikutnya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, sering muhasabah. Yang membuat seseorang itu sulit memperbaiki diri dia karena dia tidak memuhasabah diri dia. Yang dia lihat kesalahan orang saja, aib orang saja. Dia tidak pernah duduk sendirian merenung, melihat kekurangan diri dia, aib diri dia. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu, apabila datang, apabila di malam hari, saat dia duduk, hendak tidur, hendaklah dia memuhasabah diri dia. Dia lihat seharian itu apa kebaikan yang sudah dia lakukan. Apa kekurangan-kekurangan, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Agar apa? Agar dia bisa memohon ampun kepada Allah. Agar dia bisa bertekad untuk lebih baik lagi hari esoknya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, sempatkan itu untuk dilakukan setiap malam. Siapa kita yang melakukan itu? Sebelum tidur, kita merenung, ya Allah, hari ini saya dari mulai dari sholat subuh saya terlambat, ya Allah. Astagfirullah, besok saya gak mau lagi terlambat. Setelah itu, wah, saya tadi tidak zikir. Saya juga tidak zikir pagi. Saya belum bersedekah hari ini. Ya Allah, saya tadi menggunjing saudara saya, astagfirullah. Besok saya akan minta maaf kepada dia. Lihat, ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Ini muhasabah seperti itu yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa sebelum tidur? Karena biasanya orang sebelum tidur itu betul-betul fokus. Sudah selesai urusan-urusan dia dalam kehidupan dia. Jadi dia bisa tidur dalam keadaan hati bersih. Sudah bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Kalau dia tidak bangun lagi, diambil nyawanya oleh Allah saat dia tidur, tidak dikembalikan kepada dia, dia sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian lihat, kenali kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Kita ini tak lebih daripada nutfah, air mani yang hina. Awal kita adalah air mani yang hina. Akhir kita apa? Bangkai. Ya, bangkai yang akhirnya dimakan oleh belatung, dimakan oleh tanah. Kemudian diantara itu di kehidupan kita, isi tubuh kita hanyalah kotoran-kotoran. Yang keluar dari tubuh kita juga kotoran-kotoran. Lalu apa sih yang membuat kita merasa angkuh terhadap saudara-saudari kita? Merasa kita hebat, mulia, sehingga kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang mulia kepada saudara-saudari kita. Lihat, kenali diri kita, kenali kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa ketika kita bercermin, ya. Allahumma kama ahsanta khilqi fa ahsin au fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus, Engkau percantik fisikku, ciptaanku, bentuk penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku, kepribadianku. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma hdini limahasinil akhlak la yahdini limahasiniha aw li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukiku kepadanya kecuali Engkau. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih mendapatkan akhlak yang baik. Saya rasa cukup itu, ya Ustaz, ya. Sudah pukul 7:12. Biasa sampai jam berapa? Hah? Oh, hari ini hari libur. Tapi kami perjalanannya masih panjang nanti. Mungkin satu lagi. Naam. Amin.
1: Dihadapkan dengan kondisi berlaku saudara kita itu sendiri, misalnya kita bersahabat ini. Sahabat ini tuh menyusahkan kita.
0: Menyusahkan bagaimana? Oh, lebih banyak menyusahkan.
1: Misalnya tidak sesuatu, ketika
0: lalu
1: betul kesah, lehat.
0: Iya.
1: Ini bagaimana? Apakah kita tetap mempertahankan kekuatan kita awal? Ada batasannya. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ini biar anak pun puas berjumpa dengan kita. Terhadap mencintai istri, itu apakah bagian dari kekuatan? Kita memang ada batasan.
0: Iya.
1: Kemudian terhadap bentuk pengorbanan tadi yang kita berikan sebagai bentuk kuat selamanya. Apakah kita mengabaikan kewajiban kita karena kita mendahulukan kepada kita itu, atau juga ada batasan? Apakah Ustaz?
0: Nah, jazakallah khair. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz, misalnya saya punya teman seiman, tapi teman saya ini, saudara saya ini lebih banyak menyusahkan saya nampaknya. Sering curhat berkeluh kesah, kadang minjam ini, minjam itu. Nah, ini gimana sikap saya, saudaraku? Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berikan, Allah jadikan kita tempat saudara kita mengadu. Subhanallah. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semua curhat kepada dia. Orang semua, coba lihat perilaku sebagian sahabat-sahabat ini. Yang karena yang dipergauli oleh Rasulullah itu banyak ragamnya. Tapi subhanallah, Rasulullah welcome saja. Terbuka hatinya untuk sahabat-sahabat ini. Ada yang kasar, ya, ada yang baik, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjauhkan mereka. Ya memang mungkin ya keimanan lah, tingkat level-level keimanan lah, ya kadar keimanan seseorang lah yang membuat dia sanggup untuk apa? Untuk menampung itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita tentu orang manusia terbaik. Yang paling kuat keimanannya. Nah kita, sesuai dengan kadar keimanan kita, kesanggupan kita. Ketika teman kita banyak berkeluh kesah kepada kita, jadikan itu ladang pahala untuk kita. Apa? Kita bisa memberi dia nasihat. Karena di antara hak-hak persaudaraan itu, kalau saudara kita minta nasihat, kita beri nasihat. Dia berkeluh kesah, nasihati dia, beri dia masukan. Nah ini bisa jadi satu kata nasihat kita itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka pahala terus mengalir untuk kita. Ya tidak apa-apa. Kalau dia sering minjam, kita lihat. Nah, dia ini memang butuh atau apa ini? Nah, kalau kebiasaan, kita batasi, kita jaga. Kita jaga apa? Kita jaga pinjaman tadi. Jangan kita berikan selalu karena nanti membiasakan dia. Tapi persaudaraan itu tetap. Kita tetap jaga persaudaraan. Kita tetap anggap dia saudara kita. Bahkan ketika kita ingin membina, ingin mengajarkan, membimbing dia agar dia tidak terbiasa berhutang, maka kita bisa menolaknya. Ya, akhi, saudaraku, saya bukan pelit sebenarnya. Tapi saya khawatir nanti malah menyusahkan engkau. Tidak bisa mengembalikannya. Kalau bukan darurat sebaiknya, tidak usahlah kita banyak-banyak berhutang. Kalau bukan kebutuhan darurat, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Qanaah kepada Allah. Nanti kalau kita sanggup, kita baru kita lakukan. Kalau tidak sanggup ya jangan. Nasihati dia. Kalau ternyata dia setelah ditolak, tidak dipinjamkan uang, menjauh dari kita, berarti dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita. Kalau dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita, ya sudah. Jadi persaudaraan Islam itu kan hubungan itu juga ada kadar-kadarnya. Ada menjadi teman biasa, tapi dia sesama muslim. Kita tetap tunaikan hak sesama muslim, bertegur sapa, saling balas salam. Tapi ada di antara saudara kita ini menjadi sahabat karib kita. Nah, jadi kita boleh memilih sahabat dekat kita. Namun, yang asal mencintai sesama muslim itu tidak boleh hilang dari diri kita. Kalau dia memang menjauhi kita karena kita tidak memberikan pinjaman, berarti dia mencintai kita karena butuh. Ya tidak apa-apa, silahkan dia menjauh dari kita. Mudah-mudahan ada orang-orang yang tulus dan ikhlas bisa jadi saudara bagi kita. Dan begitulah di zaman sekarang ini. Zaman dunia terbuka dengan lebar, sangat sulit kita mencari orang-orang yang betul tulus dan ikhlas, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh putus asa. Selama masih ada, selama masih terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat, selama belum sampai nyawa di sini, selama masih ada keimanan itu menyala pelitanya, insyaallah akan tetap ada orang-orang yang tulus dan ikhlas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sangat sulit kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tulus dan ikhlas itu. Mungkin suatu ketika kita dalam kondisi dan keadaan seperti saudara kita, kita butuh curhat, butuh berkeluh kesah kepada saudara kita. Mungkin suatu saat bisa jadi kita juga akan butuh pertolongan saudara-saudara kita. Begitulah hidup itu. Saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kita bisa lihat orang ini betul-betul dia butuh atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dia dan kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua tadi. Oh, mencintai istri. Mencintai istri itu apakah sama seperti mencintai, seperti ukhuwah Islamiyah? Mencintai istri itu adalah salah satu cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai dia karena Allah juga. Tapi tidak dikatakan ukhuwah Islamiyah ya, tapi al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hubungan kita yang mengikat kita dengan istri jauh lebih kuat daripada sekedar hubungan persaudaraan sesama Islam. Karena hubungan ukhuwah di antara sesama saudara kita masih ada batasan-batasan. Sementara sama istri, pendamping hidup kita, 24 jam kita bersama dia, ibu dari anak-anak kita. Maka dia tentu adalah orang yang layak untuk, yang lebih patut untuk kita dahulukan dan kita cintai. Nafkah kepada dia wajib, wajib fardu ain. Sementara kepada orang lain yang saudara-saudari kita itu fardu kifayah. Ketika ada yang membutuhkan, ada yang lain sudah menunaikan, kewajiban juga lepas dari kita. Tentu beda kedudukannya, ya. Nah, dan mencintai istri, mencintai suami, ya, pasangan hidup, tetaplah di bawah koridor karena Allah dan di atas jalan Allah. Bagaimana mencintai pasangan kita karena Allah? Ketika pasangan kita mencintai karena Allah pasangan kita itu, kita ajak, kita bawa dia untuk apa? Untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai dan lengah, kita ingatkan, kita beri nasihat. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahu imra'an." Semoga Allah merahmati seseorang. Qama min lailatihi, yang dia bangun di malam hari untuk salat. Dia berwudu, dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Wa ayqadha imra'atahu. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, tidak mau bangun, dia usapkan air. Bukan disiram ya. Bukan disiram. Kalau disiram nanti ribut nanti. Dia sapu, dia usapkan air itu ke wajah istrinya supaya bangun. Tujuannya apa? Diajak untuk salat malam, beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah katakan juga, wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam hari dan dia bangunkan juga suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia sapukan tangannya di wajah suaminya, tapi hati-hati. Istri lebih paham karakter suami. Ada yang suami memang karakternya enggak mau seperti itu. Disapu-sapu kan nanti melayang pula tangannya kan. Dia lagi enak tidur. Lihat momennya, kalau memang rasanya karakter suami kita keras. Kalau dibuat seperti di dalam hadis itu malah nanti bisa berbalik yang tidak baik kepada dia. Karena tidak semua laki-laki bisa diperlakukan seperti itu. Karena sifat, karakter, keimanan tadi. Maka jangan pula seperti itu. Tapi lihat di situ. Ini salah satu bentuk suami istri saling mencintai, mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah juga di dalam hadis lain yang didhaifkan oleh sebagian ulama, saya tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai yang lebih baik daripada suami istri. Allahu a'lam. Ada satu lagi kalau enggak salah tadi. Iya. Oh. Apakah ada batasan-batasannya? Iya, iya. Tentu ada batasan-batasannya. Ketika kita harus bisa melihat mana yang wajib atau yang lebih wajib. Jadi jangan sampai kita seperti tadi, ada yang fardu ain atas kita membantu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, mustahabbah, ada yang dianjurkan. Jangan sampai kita hendak membantu sesuatu yang tidak wajib, melalaikan sesuatu yang wajib. Yang wajib pertama apa? Diri kita dan keluarga kita. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentu lingkup yang wajib dahulu. Oleh karena itu pula lah bersedekah kepada sesama saudara kita, sesama muslim, itu berpahala. Besar pahalanya. Bersedekah kepada orang yang punya ikatan rahim kepada kita, itu dua kali lipat pahalanya. Pahala sedekah, pahala mempererat ikatan rahim kita, persaudaraan rahim kita. Silaturahim. Jadi lebih utama sedekahnya. Ketika kita mau berinfak, lihat. Apakah ada karib kerabat kita yang lebih membutuhkan? Kalau ada, dahulukan dia. Karena menjalin silaturahim itu lebih besar lagi keutamaan-keutamaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita membantu saudara kita yang lain sementara kita melalaikan sesuatu yang lebih wajib untuk kita lakukan. Tapi dahulu sahabat, bagaimana kok bisa seperti itu? Sahabat itu mereka mendahulukan di orang lain dari diri mereka, padahal mereka butuh karena level keimanannya berbeda dengan kita. Apakah kita mau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berinfak, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya Abu Bakrin, mah tarok tali ahlik. Abu Bakar berkata dengan penuh fiqah kepada Allah, keyakinan kepada Allah, tarok tulahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya, cukup. Kenapa? Karena istri Abu Bakar, anak-anaknya, semuanya itu adalah pejuang-pejuang. Mereka sudah siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita belum membina anak istri kita, belum mendidik mereka. Kalau kita buat pula seperti itu, bisa-bisa setelah itu cerai, nanti istri kita minta cerai dia. Makanya sahabat semuanya enggak bisa seperti Abu Bakar. Datang Umar bersedekah. Umar bersedekah membawa separuh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Saya sisakan separuh harta saya untuk keluarga saya. Dia bawa separuh. Ini menunjukkan apa? Sahabat saja ada level-levelnya. Apalagi di zaman sekarang. Yang perlu kita didik keluarga kita, kita biasakan mereka untuk membantu, punya rasa terhadap sesama muslim, ya, berinfak, dermawan, bersedekah dengan tidak melalaikan kewajiban. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sakit dan dia khawatir kalau dia meninggal, sementara dia hanya punya anak satu orang perempuan, sementara dia kaya, dia berniat untuk menginfakkan hartanya, dia wasiatkan hartanya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya hanya Rasulullah izinkan dia berwasiat dengan sepertiga, tsuluts, sepertiga hartanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu sudah banyak dia wasiatkan untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menengadahkan tangannya berharap kepada manusia. Berarti ada yang perlu kita jaga, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah naungannya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia

0: Siap-siap.
1: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahul mar'atu li arba: li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasfar bi dhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Akhil muslim, saudaraku yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita pasti berbuat dosa. Dan ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam khata. Dan khata dalam bahasa Arab artinya senantiasa terjerumus dalam dosa. Berulang-ulang terperangkap dalam perangkap iblis dan perangkap syaitan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Dan orang-orang yang berdosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudaraku untuk merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai terbetik sedikit pun dalam hati kita keraguan untuk kembali kepada Allah. Keraguan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu, saya pun menyadari, Anda pun menyadari, seringkali iblis datang membisikkan dalam hati kita, membuat kita ragu untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada kita bahwasanya dosa kita terlalu besar. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Iblis yang datang kepada Anda, dialah iblis yang pernah datang kepada diri saya. Atau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rahmat, tidak sayang kepada kita. Ketahuilah bahwasanya itu semua hanyalah tipuan iblis. Tuhan kita, Rabbul Alamin, adalah zat yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan senang dengan orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum. Thumma jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru Allahu lahum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menjadikan kalian musnah. Akan membuat kalian hilang. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Lihatlah hadis ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa kita ragu? Kenapa saya dan Anda ragu tatkala kita terjerumus dalam kesalahan untuk bertobat kepada Allah, untuk mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kenapa kita mesti ragu? Saya akan mengajak kita merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dinamakan oleh para salaf dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang sangat memberi harapan, yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat apakah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Nida'un rabbani, seruan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang berdosa, yang berlumuran dosa. Kepada hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam kenistaan. Allah seru mereka dengan panggilan penuh rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa." Lihat. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan, tapi Allah tetap memanggil mereka dengan hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah sementara mereka bermaksiat, sementara mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan, Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kemudian Allah berkata apa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah tidak menyatakan hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah menyatakan hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Artinya terjerumus, bergelimang dalam dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian putus asa. Jangan sekali-sekali terbetik dalam hati kita putus asa dari rahmat Allah. Dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tutup panggilan Rabbani ini dengan firman-Nya innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menghilangkan keraguan akan luasnya rahmat Allah, saya akan mengajak kembali saudaraku sesama muslim untuk melihat bagaimana praktek nyata kasih sayang Allah yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Firaun, laknatullah alaih. Yang tidak ada orang yang lebih kafir daripada Fir'aun ini. Yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah mengutus Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan, Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Semoga Fir'aun ini yatadhakkaru aw yakhsha, dia ingat dan dia takut kepada Allah. Allah masih menawarkan pintu taubat, masih Allah bukakan. Seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya sedikitpun bersalah, maka Allah akan azab. Apalagi ada makhluknya yang mengaku sebagai Tuhan, Allah akan azab dan musnahkan dan binasakan sedetik itu pula. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menawarkan pintu taubat kepada Fir'aun. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka telah berbuat kesyirikan, yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Sampai Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Allah mengancam neraka, mereka akan diazab neraka jahanam kalau mereka tidak bertobat. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Afala yatubuuna ila Allah wa yastaghfiruna? Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan kembali beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tawarkan taubat dan istighfar. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik. Yang telah mengucapkan kalimat yang buruk tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan Allah punya anak. Menyatakan Allah satu dari yang tiga. Namun Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Mari kita renungkan lagi tentang ayat yang lain. Yang Allah bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Tentang raja-raja yang zalim, yang mereka telah membakar hidup-hidup kaum mukminin dan kaum mukminat dengan jumlah puluhan ribu hanya karena mereka mengatakan amanna billah, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat itu dengan membakar mereka hidup-hidup. Bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Allah mengatakan summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kita dengan pandangan yang lemah kalau melihat ada seseorang yang kemudian mengazab seorang mukmin, membakarnya, menyiksanya, maka mungkin terbentik dalam hati kita, orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Orang yang hina seperti ini, yang begitu bengis menyiksa kaum mukminin, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika dia membakar puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah masih menawarkan taubat kepada orang-orang seperti ini. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. Bagaimana mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Qatalu awliya Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih menawarkan ampunan taubat kepada mereka. Saya ajak kembali saudaraku untuk menurunkan ayat yang lain. Kisah para penyihir Fir'aun. Tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa, para penyihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun, yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, jumlah mereka ribuan. Dan profesi mereka adalah tukang sihir. Dan kita tahu sihir adalah kesyirikan. Yang syirik merupakan dosa besar. Lebih besar daripada membunuh orang lain. Lebih besar daripada mencuri. Lebih besar daripada merampok. Lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua. Lebih besar daripada berzina. Hidup mereka bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kesyirikan. Betapa besar dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi tatkala mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ulqiya saharatu sujada." Maka sujudlah para tukang sihir tersebut. Mereka berkata, "Amanna bi rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Rabb-nya Harun dan Rabb-nya Musa. Mereka beriman langsung kepada Allah dalam waktu sekejap di siang hari. Sementara sebelumnya puluhan tahun mereka berkecimpung terjerumus dalam syirik. Syirik sudah mendarah daging dalam hati mereka, dalam darah mereka, dalam daging mereka. Akan tapi dalam waktu sekejap mereka sujud kepada Allah, kemudian dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah ampuni mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak dosa-dosa, sebanyak buih di lautan, hapus seketika, sekejap dengan sujud sekali yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula kisah tentang pembunuh 100 nyawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita agar kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Seorang yang sangat bengis dan temperamental, begitu mudah marahnya. Tatkala dia telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, "Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ahli ibadah ini yang tidak memiliki ilmu, dia memandang dengan perasaannya. Dia menilai dengan hatinya. Dia mengatakan, "Orang seperti engkau tidak akan diterima oleh Allah, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima sementara engkau telah membunuh 99 orang?" Akhirnya orang ini pun marah dan menyembelih, memenggal ahli ibadah ini. Kemudian dia ditunjukkan kepada orang yang alim. Maka orang alim tersebut ditanya oleh pembunuh, ya, 100 orang, "Apakah saya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Orang alim tersebut memandang dengan ilmu, dengan basirah, maka dia mengatakan, "Bisa. Pintu taubat masih terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka orang ini pun pergi ke daerah di mana banyak orang beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai saudaraku, kita semua pernah berdosa. Baik dosa yang dilihat oleh orang banyak, baik dosa yang diketahui oleh orang lain, atau dosa yang hanya kita sendiri yang tahu. Hanya Allah yang melihat kita. Hanya malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Maka janganlah ragu, saya dan anda jangan ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat, untuk meneteskan air mata mengakui dosa-dosa kita. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan gembira kalau kita kembali kepadanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

0: فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam irsyad dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menghadirkan segala ucapan dan perbuatan dalam kehidupan kita dalam keberkahan dan keriduannya. Hadirin dan hadirat rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ada satu hadis yang juga merupakan hadis yang masyhurun baina al-sinatil muslimin, sangat populer di antara kita kaum muslimin. Dan setiap kali kita berbicara tentang bagaimana kita harus menjaga hati kita, maka hadis ini adalah salah satu di antara yang sering disebutkan. Hadis ini termaktub di antaranya yang paling masyhur dalam Sahih Muslim dengan beberapa lafal yang berbeda yang nanti akan kita sebutkan dengan majmu' hadhihi al-alfaz, dengan kumpulan dari lafal-lafal tersebut secara ringkas saja. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, dalam satu lafal, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang deskripsi lahiriah kalian. Dalam lafal yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, Allah tidak melihat jasad kalian, enggak melihat dan memandang deskripsi atau gambaran sosok kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah tidak memandang sosok kalian, tidak melihat tubuh kalian. Wala ila amwalikum, pada sebagian lafal disebutkan Allah juga enggak melihat materi kalian. Kalian punya apa, punya harta seperti apa, itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah memandang hati kalian. Allah memandang nurani kalian. Wa fi riwayatin, di sebagian lafal ditambahkan ya, wa a'malikum ya, selain melihat hati kalian, Allah Subhanahu wa taala juga melihat amal perbuatan kalian. Jadi kalau diringkas hadis ini berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan melihat jasad kalian, enggak memandang fisik kalian, enggak melihat sosok deskripsi yang terlihat pada diri kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki muatan yang sangat menukik pada konteks bahwasanya hal paling utama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Di sini ada berbagai sudut pandang yang dijelaskan oleh para pensyarah hadis. Jadi hadis ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, dari berbagai sudut pandang, yang pertama dan paling utama yang paling sering dibicarakan ya para ulama terkait dengan hadis ini, dan ini yang paling sering kita dengar. Ya, yang paling sering kita dengar adalah bahwasanya pusat segala kebaikan dan keburukan manusia itu ada di dalam hati. Ya, pusat segala kebaikan dan keburukan ada di dalam hati. Ketika diungkapkan walakin yang zuru ila qulubikum, Allah hanya memandang, Allah justru memandang hati kalian. Ini Allah mencoba mengalihkan perhatian kita pada hal yang paling Allah perhatikan pada diri kita, yaitu hati. Sekali lagi ya, Allah mengalihkan perhatian kita pada hal yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerak hati. Karena disitulah sumber segala kebaikan, sumber segala keburukan. Ini relevan dengan hadis lain yang juga tidak kalah masyhurnya, bahkan hadis pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Ini kembali kita terjemahkan ya. Kembali kita terjemahkan dan kita ingatkan terjemahan yang benar dari hadis ini. Ya, bagi yang sedang belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah juga mengingat-ingat tentang terjemahan ini supaya tidak salah diterjemahkan ketika kita menyampaikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, artinya laisatil a'malu illa binniyat. Bahwasanya yang disebut amalan hanyalah yang disertai dengan niat. Sekali lagi ya, ini berkali-kali dalam majelis kita sampaikan. Jadi artinya bukan amalan itu bergantung pada niat seperti yang sering diterjemahkan sebagian orang. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada niat. Itu terjemahan yang salah ya. Yang benar adalah innamal a'malu binniyat, yang disebut amalan adalah yang disertai dengan niat. Ya, ini dalam majelis ini pun sudah berkali-kali kita sampaikan. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, baru kemudian setiap orang akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Jadi hadis yang pertama tadi di antara maknanya adalah yang ada di dalam hadis ini. Bahwasanya yang disebut amalan adalah yang disertai dengan niat. Ketika satu amalan tidak disertai dengan niat, maka itu tidak disebut amalan. La yusabu alaihi wa la yu'aqabu alaihi. Seseorang enggak akan diberikan pahala dan enggak akan diberikan apa namanya dosa atau hukuman ketika melakukan perbuatan tersebut. Seseorang melakukan kesalahan betul-betul tanpa niat, karena tidak tahu, karena ini, karena itu, terjebak melakukan satu perbuatan, ya dia tidak berdosa karenanya. Begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan baik yang sama sekali tidak diniatkan. Ada orang mau berbuat jelek nih, enggak taunya berbuat baik. Ini sering dijelaskan oleh para ulama waliyadzubillah ya. Ya, ada orang mau melakukan perbuatan jelek tapi salah, jadi akhirnya berbuat baik. Ini enggak perlu dijelaskan dengan contoh-contohnya banyak sekali ya. Maka dia enggak mendapatkan kebaikan pahala dari perbuatan tadi karena dia enggak meniatkan kebaikan tadi. Jadi konteksnya demikian. Kita kembali kepada pembahasan ya. Bahwasanya hati menjadi pusat daripada kebaikan dan keburukan. Ini hal yang paling penting yang menjadi perhatian kita, agar ketika kita melakukan segala sesuatu selalu pantau dan koreksi hati kita. Dua hal ya. Selalu pantau dan koreksi. Dipantau artinya jangan sampai menyimpang. Kita berbuat baik, niatnya jangan salah. Ya, kita melakukan ibadah, niatnya jangan salah. Kita berdakwah, niatnya jangan salah. Kita datang ke majelis ilmu, niatnya jangan salah. Itu memantau. Mengoreksi, kalau seandainya kita sudah melakukan perbuatan ternyata niatnya masih belum beres, dikoreksi diantaranya dengan taubat dengan perbaikan niat. Suatu waktu saya akan melakukan perbuatan ini dengan niat yang lebih tulus. Maka saya sering mengatakan, ada orang melakukan satu perbuatan yang sama di waktu yang berbeda, tapi punya nilai yang jauh berbeda, padahal perbuatannya itu-itu juga. Ada orang 5 kali umroh misalnya, tapi dia baru merasakan umroh yang sebenarnya pada saat itu. Mungkin bukan dengan pahala yang tertinggi ya, mungkin bukan dalam kapasitas yang terbaik, tapi dalam perasaan dia, saya baru merasakan benar-benar umroh sekali ini. Bisa terjadi? Bisa. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Saya sering bersedekah, tapi kok sedekah saya sekali ini sangat berpengaruh pada jiwa saya. Nah, sekali lagi, muara hati itu yang perlu diperhatikan. Pertama, diawasi, didampingi. Yang kedua, dikoreksi. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, hadis tadi, innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah memandang hati kalian. Perhatikan bahwa hati adalah sumber segala kebaikan dan keburukan. Ya. Yang kedua, hati itu adalah mahallut taqwa. Hati itu tempat satu nilai yang enggak kelihatan oleh orang banyak, yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Makanya ini juga relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menciptakan kalian ada jenis laki-laki dan perempuan menurut satu tafsir. Kalau menurut tafsir yang lain, kami menciptakan kalian dari sepasang laki-laki dan perempuan. Dua tafsir ini sama-sama benar ya. Inna khalaqtakum min dzakarin wa unsa itu tafsirnya ada dua ya. Yang pertama, bahwa kami menciptakan kalian ada dua jenis, laki sama perempuan. Yang kedua, kami menciptakan kalian dari sepasang manusia, laki dan perempuan, yaitu suami dan istri. Ya, dua-duanya benar. Kami menciptakan kalian itu dari dua manusia, sepasang jenis kelamin yang berbeda, dan kami juga menciptakan kalian dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Saya terjemahkan singkat aja. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Terjemahan ini kurang tepat, tapi enggak jadi masalah, ini sebagai pendekatan saja. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Coba kita lihat relevansi antara ayat ini, maaf ya, bukan hadis tapi ayat ya, ayat ini dengan hadis. Ya. Ayat ini dengan hadis yang dibacakan tadi. Allah melihat, memandang hati kalian. Di sini dikatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah di dalam ayat ini menjelaskan bahwa pusat penilaian manusia adalah pada ketakwaannya. Sementara dalam hadis Abu Hurairah tadi dikatakan Allah melihat hati kita. Artinya melihat sampai di mana ketakwaan kita. Itu salah satu di antara maknanya. Ya, di antara makna yang paling sering dipahami oleh banyak di antara kita, dan itu benar karena dijelaskan demikian oleh para ulama. Jadi Allah memandang hati kita itu mengisyaratkan bahwa nilai manusia adalah pada ketakwaannya. Oh, untuk bertakwa orang harus berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu benar. Tapi intinya, ujungnya, apakah ilmu yang dipelajari tadi udah bisa bikin dia bertakwa apa enggak? Ujungnya seperti itu. Seorang itu menikah tujuannya adalah untuk menyempurnakan agamanya, kan begitu ya? untuk menyempurnakan agamanya, untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan pernikahan kan begitu. Fattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Itu dalam khutbah-khutbah pernikahan selalu disebutkan. Tujuan pernikahan adalah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah di mana kalian selalu minta kepadanya dan hendaknya kalian menjaga silaturahim. Tapi persoalannya penilainya tetap apakah setiap orang yang menikah akan semakin bertakwa apa enggak? Itu kan belum tentu. Ya. Maka penilaian yang sesungguhnya sejauh mana pernikahan itu membawa kita pada ketakwaan. Mungkin kita gagal pada sebagian perjalanan pernikahan, tapi kita bisa memperbaikinya di waktu yang lain. Intinya tetap melakukan perjuangan sampai pernikahan yang kita lakukan benar-benar mengantarkan kita pada tujuannya. Ilmu mengantarkan kepada ketakwaan. Kemudian menikah juga mengantarkan kita pada ketakwaan. Ittaqullah wa ajbilu fit talab. Ini sebagai contoh aja, enggak saya bahas secara detail ya. Hanya contoh saja. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rizki yang halal. Rizki yang halal itu juga termasuk di antara jalan menuju ketakwaan. Tapi apakah setiap orang yang rizkinya halal pasti bertakwa? Belum tentu juga. Tapi ada perjalanan yang harus kita lalui. Nah, jadi sekali lagi, tetap penilaiannya adalah pada ketakwaan. Saya sering mengatakan kita belajar dari SD, ya, mau itu khusus sekolah diniyah atau yang bercampur dengan umum, kita tidak pedulikan. Tapi intinya kita belajar dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Tujuannya adalah untuk mencapai setinggi-tingginya ilmu. Tapi penilaian tetap nanti dapat ilmunya apa enggak. Ada orang yang lulusan SD ilmunya bisa lebih daripada S3, bisa enggak? Bisa ya. Dulu ada yang namanya Profesor Dr. Buya Hamka hanya lulusan SD ya. Dapat gelar doktor di beberapa posisi. Doktor honoris causa ya, bukan doktor S3 tapi doktor honoris causa. Salah satunya di Mesir. Dengan menyampaikan satu khutbah ceramah yang berbicara tentang kompleksitas dakwah di Indonesia. Jadi beliau dihargai dengan keilmuannya tadi, diberikan Dr. Honoris Causa di Mesir. Itu salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya. Profesor beliau di bidang sejarah. Saya termasuk yang senang baca buku-buku beliau, termasuk sejarah dunia Islam 1-6 itu alhamdulillah juga saya baca dari awal sampai akhir. Buku-buku beliau dari yang pembahasan tentang hati, lembaga budi dan seterusnya. Termasuk tasawuf modern ya, termasuk tafsir, bahkan sampai ke cerita ya. Itu termasuk yang saya baca dulu ya. Jadi termasuk salah seorang yang menginspirasi saya untuk banyak belajar. Nah, saya enggak berbicara tentang sosok ini, la uzaki Allah ahadan, kita tidak menganggap suci siapapun di hadapan Allah. Ahsibuhu kadzalik, itu berdasarkan pandangan kita sebagai bahan komparasi saja. Artinya gini, tujuan dari belajar intinya adalah ilmunya. Sampai S3 ilmunya bisa lebih dari S3, bisa. Enggak setiap S3 ilmunya mandek di satu titik, kan gitu ya. Tapi juga banyak orang yang enggak sampai ke sana, ilmunya melebihi mereka. Intinya tujuannya adalah ilmu, tapi semua jenjang ini adalah keniscayaan yang bisa dilakukan agar kita bisa mencapai. Maka kita tidak meremehkan cara-cara tadi, sama sekali tidak. Tetapi tidak setiap orang yang melalui cara-cara tersebut pasti mendapatkan ilmu. Begitu juga ketakwaan. Kita kembali kepada pembahasan, itu makna yang sering kita dengar. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat hati kalian. Makna lain dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama sebenarnya merupakan hal yang ingin merahmati kita. Makna yang ingin merahmati kita, menebarkan rahmat Allah pada diri kita. Bahwa sesungguhnya siapapun kita, dari manapun kita, bagaimanapun wujud kita, kita tetap bisa menjadi terbaik di mata Allah, di sisi Allah dengan ketakwaan kepada-Nya. Kita tidak boleh merasa rendah dengan segala yang kita miliki. Itu intinya begitu. Ya, bisa saja secara harta kita kurang, secara pendidikan kita kurang, pasangan hidup kita bisa saja kurang. Ada orang yang punya pasangan hidup hebat, seorang istri punya pasangan orang yang hebat, udah kaya, banyak ilmunya, ahli ibadah, gitu ya. Tapi ada orang yang punya pasangan biasa-biasa aja, bahkan penuh kekurangan, ya. Harta juga enggak punya, ilmu juga enggak, ibadah juga amburadul. Ini pasangan hidup. Begitu juga anak. Ada yang orang yang diberikan rezeki anak luar biasa semuanya, pendidikannya. Ada orang yang diberikan orang tua yang luar biasa. Ada orang yang diberikan harta luar biasa. Ada juga orang yang diberikan kelebihan lingkungan luar biasa. Sejak kecil dia hidup di pesantren. Ya, sejak kecil hidup di pesantren, mungkin bapaknya guru. Ya. Mungkin karena dia tinggal di lingkungan pesantren sejak kecil. Jadi ada orang yang diberikan kelebihan-kelebihan dan ada orang yang diberikan segala kekurangan. Pasangan hidupnya kurang, anaknya kurang, orang tuanya kurang, harta kurang, lingkungan hidup kurang. Tapi apakah semua itu akan selesai di situ? Yang serba kekurangan ini akan kurang selamanya? Enggak. Yang Allah lihat tetap ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang punya pasangan kurang tapi dia bisa lebih bertakwa daripada orang yang punya segalanya. Kayak saya sering mengatakan gitu ya, berkali-kali, dan ini selalu menjadi sudut pandang yang mengoreksi pandangan kita. Ingat ya, di samping pria paling kafir pernah ada wanita paling bertakwa. Siapa? Asiyah. Ya. Asiyah itu istri daripada siapa? Fir'aun. Suaminya orang paling kafir di muka bumi. Asiyah salah satu dari wanita paling terbaik. Tapi di samping pria terbaik juga pernah ada wanita-wanita kafir seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Betul ya? Di bawah orang-orang terbaik juga pernah ada anak-anak yang durhaka seperti anak Nabi Nuh. Kan begitu. Dan seterusnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita enggak pernah berbicara sekali lagi untuk mendiskreditkan. Jadi pendapat yang paling rajih yang sering dijelaskan oleh para ulama ya tentang bapak dan ibu Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana ya. Bagaimana mereka menurut pandangan umum dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita kembali kepada pembahasan Rasulullah hidup dan dilahirkan di masa bangsa Arab sedang terpuruk. Ingat ya, sedang terpuruk, segala bentuk kemusyrikan ada di tanah Arab, segala bentuk penyembahan yang aneh-aneh ada di negeri Arab. Tapi justru di situ diutus manusia terbaik di muka bumi ini, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan sebagian di antara karib kerabatnya aja nggak mau menerima agamanya, termasuk sebagian paman-pamannya. Tapi sekali lagi di situ bisa hidup Rasulullah karena Allah hanya melihat hati kita. Jadi hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita. Bahwa yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengelola diri kita. Karena nanti di hadapan Allah hanya kita sendiri yang mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla. Jadi hari ketika orang akan lari dari suami atau istrinya, dari anak-anaknya, dari orang-orang terdekatnya, bahkan meninggalkan segala sesuatu. Karena yang dicari cuma selamat. Jadi di akhirat nanti kita cuma akan mencari selamat untuk diri kita sendiri. Di dunia kita punya kasih yang banyak, gimana istri saya, anak saya, tetangga saya. Tapi di akhirat nanti yang dipikir cuma gimana saya. Maka sekali lagi yang paling kita perhatikan adalah bagaimana keselamatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menentukan, bukan latar belakang apa, apa yang kita punya dan lain sebagainya. Tapi apakah yang kita punya semuanya enggak berguna? Semua akan berguna. Makanya ni'ma malin salih ya di rajulin salih. Jadi kalau orang udah saleh, punya harta banyak, luar biasa. Makanya banyak ungkapan dari para ulama yang menjelaskan ya. Jadi kalau seorang juru dakwah itu dia punya harta benda yang menyebabkan dia enggak gampang tergoda oleh dunia, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan luar biasa bagi dirinya. Kan begitu. Jadi jangan heran, makanya para ulama-ulama dulu tuh banyak yang bekerja keras mencari nafkah, ya. Abu Hanifah seorang saudagar, ya. Imam Syafi'i juga seorang saudagar kaya, ya. Jadi demikian juga para ulama. Abdullah bin Al-Mubarak itu pernah menghajikan orang satu kampung, ya. Jadi beliau pergi haji bersama orang satu kampungnya yang beliau biayai semua. Ya, kita enggak tahu berapa biaya perjalanan haji dari tempat beliau sampai ke Mekah dengan membiayai semuanya. Banyak enggak ulama-ulama seperti itu? Banyak. Meskipun sekali lagi kita pandang, kenapa ada ulama yang seperti yang bekerja seperti itu mencari dunia? Karena mereka ingin agar dakwah mereka itu lillahi ta'ala. Tapi ada juga kok ulama-ulama yang hidup miskin dan penuh kekurangan. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan kemiskinannya. Tapi intinya sekali lagi, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, ada harta akan berguna di hadapannya. Dan kalau Allah takdirkan dia jadi miskin, dia bisa menjaga dirinya dengan ketakwaannya. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah melihat hati kalian. Makna lain yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ketika dijelaskan Allah memandang hati kalian, ini jangan dipahami bahwa persoalan fisik itu enggak penting dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kita hidup jorok-jorokan aja lah, ya. Oh, kotor, dekil, ya, jelek, satu bulan enggak pernah mandi, enggak apa-apa, ya. Karena Allah cuma melihat apa? Hati kita. Ada enggak yang memahami begitu? Ada sebagian yang memahami demikian. Kan Allah cuma melihat hati kita. Bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi jangan disalahpahami seperti itu. Ya, jangan dipahami seperti itu. Jadi ada hadis yang bunyinya nadzifu afniyatakum. Hadis sahih dinyatakan saya oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadith as-sahihah jilid yang pertama. Ya. Bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa itu mereka enggak suka membersihkan halaman. Jadi sampai membersihin halaman aja ada hadisnya loh. Ya, betul ya. Jadi konteksnya ketika para ulama berbicara bagaimana Nabi mengerik sisa-sisa air mani yang mengering di baju beliau, ini menunjukkan bahwa Nabi juga memperhatikan kebersihan. Jadi konteksnya begini. Ketika disebutkan Allah melihat kepada hati kita, bukan berarti Islam mengabaikan lahiriah, enggak. Kita diperintahkan bekerja agar kita memiliki harta. Kalau kita mencari pasangan, kita bukan dianjurkan nyari pasangan yang paling jelek aja, yang penting bertakwa. Enggak ada, ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ya, kepada seorang sahabat, ya, ungzur ilaiha. Kalau kamu mau nikah ya harus dilihat benar-benar pasangan kita. Fainau aula ayyudama bainakuma. Karena dengan melihat pasangan, oh ini cocok, oh saya mau nikahin dia, ya. Itu akan yudama bainakuma. Ini enggak saya jelaskan panjang lebar karena bukan tempatnya, tapi secara ringkas saja. Yudama itu artinya ada dua. Pertama dari kata dawam artinya langgeng. Jadi kalau kita melihat pasangan kita, tahu oh ini yang mau saya nikahin, cocok, saya hati saya senang mau menikahin dia. Itu insya Allah ada potensi bisa lebih langgeng gitu. Kalau disuruh ngelihat pasangan, enggak, saya enggak lihat, yang penting pintar ngaji, ya. Begitu ngelihat nyesel. potensi untuk tidak langgeng lebih tinggi. Bisa enggak tetap langgeng? Bisa, tapi potensi tidak langgeng lebih tinggi, ya. Yang kedua dari kata idam. Idam itu mayus rihut ta'am. Idam itu sering kita terjemahkan sebagai lauk pauk, side dish. Kalau dalam bahasa Arab, mayus rihut ta'am. Segala sesuatu yang bikin makanan lebih enak. Itu kan berarti lauk ya, sambal termasuk itu side dish. Jadi artinya agar terjadi harmonisasi, lebih mampu dinikmati. Orang nikah itu kan mau enak, bukan mau gak enak, betul ya? Ada gak orang nikah mau nyari gak enak? Enggak, ya enggak mungkin ya. Manusia itu punya kebutuhan lahiriah. Jadi jangan mengabaikan. Salah orang yang mengabaikan mencari pasangan dengan masa bodoh. Yang penting bisa ngaji, yang penting bertakwa, Fred. Itu bohong, enggak benar itu ya. Jadi kalau ada orang melakukan itu, dia salah karena Nabi sendiri mengatakan unzur ilaiha, lihatlah. Jangan kamu nikah. Nabi menyalahkan sahabat yang menikah tanpa melihat pasangannya. Itu disalahkan oleh Nabi. Jadi Islam tidak mengabaikan lahiriah. Tapi hadis ini mau menegaskan bahwa perhatian Allah yang paling utama adalah pada hati. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada kita bahwasanya selama hati kita baik, selama kita bertakwa kepada Allah, kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan, kita tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan. Catat, garis bawahin ya, garis bawahin. Meskipun kita ditinggalkan oleh banyak orang, meskipun orang yang selama ini dekat dengan kita menjauh dari kita, meskipun banyak orang yang mencintai kita berbalik membenci kita. Ini yang perlu digarisbawahin. Ya, jadi perbedaan antara Allah dengan manusia, Allah lebih melihat kepada hati kita. Ya. Kita dulunya ganteng makin tua, makin jelek, makin peot, ya. Makin gak enak dipandang. Selama kita makin bertakwa, Allah makin cinta. Tapi manusia gak bisa dibohongin, ya kan gitu ya. Ya, kalau kita melihat sesuatu makin lama makin jelek, ya wajar kalau perasaan senang makin lama makin berkurang. Makanya sering para ulama menjelaskan, Allah sengaja memberikan kepada kita dua nilai dalam diri kita kepada pasangan. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Jadi sering sebagian di antara kita menerjemahkan, mawaddah itu adalah cinta dengan karena, rahmah itu cinta tanpa karena. Makanya sering dikatakan juga oleh sebagian ulama, mawaddah itu jima, ya, hubungan intim. Rahmah itu anak. Ya. Kenapa? Makna itu sama dengan yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Karena seseorang mencintai pasangannya masih ada karenanya, kan gitu ya. Saya mencintai istri saya karena cantik, karena ini, karena itu. Saya mencintai suami saya, ya jujur aja karena dia kaya, kalau enggak ya enggak. Misalnya gitu ya. Tapi orang mencintai anak lebih tulus. Ya, mau dia gendut, hitam, kalau anak kita ya paling ganteng udah. Betul enggak? Kita akan mencintai anak kita lebih apa adanya karena dia adalah anak kita. Jadi, mawaddah cinta dengan karena, rahmah cinta tanpa karena. Kenapa dua elemen ini ada dalam diri kita? Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, rahmat gak akan pernah hilang, mawaddah mungkin berkurang. Saya ulangi lagi ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, rahmat tidak akan pernah hilang, meskipun mawaddah mungkin berkurang. Kecintaan kita kepada pasangan kita karena atau dengan karena mungkin berkurang. Suami saya dulu kaya, sekarang udah jatuh miskin, berkurang bisa. Suami pasangan saya dulu ganteng cakep, sekarang enggak lagi, berkurang bisa. Tapi rahmat tidak akan pernah berkurang. Jadi makanya semakin tua jenis cinta kasih itu bisa berubah. Lama-kelamaan bukan lagi soal fisik yang menjadi. Jadi kalau orang udah semakin tua gitu ya, pasangan ada di sampingnya aja dia udah seneng gitu loh. Mau di sampingnya sambil tiduran, gak bisa bangun dari tempat tidur ya. Lalu saya sering bicara sama pasangan ya. Jadi bapak saya sekarang usianya sudah, kalau gak salah sekitar 95, kalau saya salah, gak salah ngitung, bisa jadi lebih dari itu ya. Karena bapak saya bilang dulu usia yang sebenarnya jauh di atas KTP-nya, 95. Jadi 3 tahun yang lalu sebelum ibu saya wafat, bapak saya masih sehat-sehat. Begitu ibu saya gak ada, langsung down. Padahal sebelum ibu saya wafat, ibu saya cuma di tempat tidur, tapi bapak saya sehat. Asal dilihat ibunya, ibu saya ada, meskipun gak bisa apa-apa, dia tetap segar. Tapi begitu ibu gak ada, kenapa tiba-tiba bisa? Karena kecintaan kepada pasangan di masa yang semakin lanjut, itu sudah berubah, bukan lagi dengan karena, tapi tanpa karena. Bisa kita pahami di sini ya. Nah, tetapi yang namanya manusia, sekali lagi tetap saja nilai cinta kasih berkurang. Tetapi cinta Allah kepada kita, selama kita tetap bertakwa, apapun yang terjadi pada diri kita tidak akan berubah. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Jadi suatu saat kita mungkin tidak dicintai oleh sebagian orang karena kekurangan kita. Dulu kita kaya, banyak orang yang senang sama kita. Jatuh miskin, orang menjauh dari kita. Ya, jadi istilahnya kalau kita banyak harta, ya, setiap orang ketemu kita selalu dibilang, how are you? Gimana kabar kamu? Tapi kalau kita gak punya duit, orang akan ngomong, who are you? Siapa sih kamu? Ya kan? Kalau kita banyak duit, dikit-dikit orang ketemu, how are you? Gimana kabar? Padahal kenal juga enggak. Sok dekat, sok akrab. Masih kenal sama saya kan? Saya dulu tetangga 3 kampung sebelah kamu loh. Ya. Tetangga jauh aja sedekah. Kita sebenarnya masih saudara loh ya. Di buyut kita yang ke-6. Terlalu jauh sebenarnya. Ya, tapi kalau kita udah enggak punya apa-apa, orang dekat pun menjauh. Itu normal, manusiawi. Jadi ketika kita itu banyak harta, kita didekati banyak orang. Begitu juga kebanggaan-kebanggaan yang kita punya. Jadi oleh sebab itu ketika kita sadar bahwa yang paling berharga di sisi Allah adalah ketakwaan, itu hendaknya kita pertahankan selamanya. Karena percuma kita mempertahankan fisik, capek kita. Ada orang yang dengan jabatan tinggi, kalau dia turun jabatan dia akan dihindari orang. Akhirnya dia mempertahankan jabatan dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Ada orang yang karena hartanya dihormati orang, dia gak mau jatuh miskin. Banyak gak kayak gitu? Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Saya sering mengatakan, ada orang yang dihormati karena badannya. Maaf ya. Ada orang yang dihormati karena badannya. Badannya hebat, keker, sterek gitu ya. Akhirnya itu yang dipertahanin. Ya kalau saya badan saya jelek, nanti orang udah enggak hormatin saya lagi. Akhirnya udah makin tua, bukan makin banyak ke masjid, makin banyak ke gym. Banyak enggak orang yang seperti itu? Karena dia takut, selama ini dia dihormatin karena badannya. Jangan sampai badan berkurang. Kalau badan berkurang dihormatin, oh udah mulai peot ya, udah gak keker lagi ya. Umur gak bisa dibohongin. Sering dengar kayak gitu ya. Umur gak bisa bohong, dulunya ganteng sekarang kasihan deh ya. Akhirnya dipertahani dengan segala macam cara. Padahal semakin usia kita berkurang, harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Dunia jangan lagi dipertahanin habis-habisan. Ini inti innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat hati kita. Sekali lagi saya sering mengatakan satu ungkapan yang mungkin sering saya jadikan pelajaran untuk saya pribadi gitu ya. Dan untuk teman-teman semua, catat ungkapan saya ini, mungkin sekarang enggak terasa, suatu saat mungkin akan kita rasakan. Dalam konteks yang beda-beda. Kalau suatu ketika penghormatan orang kepada kita semakin berkurang, catat ya, kalau semakin hari, suatu ketika penghormatan orang kepada kita semakin berkurang, kita gak dipandang banyak orang, orang mulai abai sama kita, jangankan orang jauh, orang dekat pun mulai menjauh dari kita. Saya katakan itulah waktu terbaik buat kita. Mungkin Allah mau mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata saya ini gak sehebat itu. Ternyata saya ini gak seberharga itu di hadapan manusia. Sudah saatnya saya menjadikan diri kita diri saya ini sebagai yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sayang sama saya enggak selamanya. Orang tua sangat sayang sama saya, ada batasnya. Pasangan saya sangat sayang sama saya, juga ada batasan-batasannya. Enggak selamanya. Ya, kali lagi ya. Orang tua yang disayang anaknya ada batasan, karena anak juga punya kebutuhan. Ya, orang tua itu bukan satu-satunya di mata anak kita, sebagaimana anak kita juga bukan satu-satunya di mata orang tua. Pasangan kita juga bukan satu-satunya di matanya. Jadi semuanya ada batasan. Yang tidak ada batasan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Semakin kita bertakwa, Allah semakin sayang sama kita. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi ya, kalau suatu saat kita diabaikan oleh banyak orang, itu saatnya kita harus semakin mendekatkan diri. Jadi jangan kita merasa, waduh, saya sekarang udah gak punya apa-apa lagi nih. Ya, hidup sudah semakin gak berguna di dunia, kan gitu ya. Dulu kemana saya pergi orang hormatin, sekarang udah banyak orang yang gak tahu sama saya. La haula wala quwata illa billah. Maka saya sering bilang kepada sebagian orang ya, dulu saya ketika mendengar penjelasan tentang bahaya syuhrah, bahaya daripada popularitas dari penjelasan para ulama, saya menerjemahkan juga kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Ya. Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, bagaimana akhlak kita dibandingkan para ulama, ini sebagai penutup. Ada satu bab judulnya rasa takut para ulama terhadap syuhrah popularitas. Saya paham yang dijelaskan mereka, contoh-contohnya saya paham. Tapi kalau kata orang Betawi, paham tapi enggak nyadar saya dengan makna sesungguhnya. Tapi begitu menyadari tentang betapa ternyata popularitas itu bahannya luar biasa, semakin saya sadar. Ini terhadap akhirat ya, bukan terhadap dunia. Kalau terhadap dunia malah bagus popularitas, tapi terhadap akhirat bahayanya luar biasa. Semakin saya menyadari rasa takut para ulama itu ternyata bukan tanpa alasan. Mereka punya alasan yang kita gak paham. Belum paham dan mungkin gak akan pernah bisa paham sebagaimana yang mereka paham. La haula wala quwata illa billah. Itu dalam salah satu status saya nyebutkan ya. Itu sebenarnya refleksi diri, mengingatkan saya, sekaligus juga mengingatkan teman-teman kita gitu ya. Jadi Syekh Utsaimin itu pernah dibentak-bentak orang di tengah jalan, padahal beliau ulama paling dihormati di Unaiza. Orang yang bentak dia juga kalau tahu dia Syekh Utsaimin, dia akan nangis. Gara-gara Syekh Utsaimin itu nasihatin dia jangan ngerokok, dia marah. Dibentak-bentak dengan kata-kata yang. Baru setelah itu dikasih tahu, itu Syekh Utsaimin, dia lari-lari ngejar tapi diusir sama Syekh Utsaimin. Jangan dekati saya sama sekali. Beliau gak mau nerima orang ini, meminta maaf hanya karena dia tahu itu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya, saya katakan di dalam status saya tadi ya. Syekh Utsaimin saja pernah dibentak oleh seseorang karena gak kenal. Sebagaimana saya juga. Maka ketika saya mengalami hal tersebut, bagi saya itu belum apa-apa. Ya. Suatu saat saya menemui seseorang, ya, seorang mubaligh yang dulu sering hadir di majelis saya waktu dia masih remaja. Dia sudah dikenal banyak orang. Orangnya baik. Dan saya menganggap bahwa kejadian itu terjadi karena demi kepentingan dakwah. Dia saya memahaminya. Tapi mungkin sebagian orang kan merasa sakit hati kalau diperlakukan begitu ya. Ya, dia itu begitu ketemu saya langsung saya dipeluknya, aduh gimana kabar Ustaz segala macam. Tapi tiba-tiba datang pengawalnya, saya didorong dengan keras. Alhamdulillah saya bisa nahan diri sehingga gak terdorong ke belakang. Tapi karena waktu itu banyak orang, saya membuat seolah-olah saya terdorong gitu ya. Saya mengundurkan diri sedikit, kemudian dipisahkan. Karena si Ustaz sedang sibuk banyak jadwalnya. Saya tahu bahwa itu mungkin dilakukan untuk melindungi ya. Karena si Ustaz punya jadwal segala macam. Dan saya tahu bahwa orang yang mendorong saya, ya dia juga hanya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tapi orang di samping saya sempat naik darah waktu itu. Hampir mau ngejar, saya bilang jangan. Semua ini terjadi tentunya ada sebabnya ya. Ya, jadi persoalan saya pernah mendengar langsung dari murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Syekh Utsaimin berkali-kali diperlakukan demikian. Pernah dibentak orang, pernah diusir tentara dari rumahnya sendiri, macam-macam lah. Ya, tapi beliau hanya menghadapi dengan tersenyum. Jadi selama kita menganggap diri kita bukan orang yang paling berharga di hadapan manusia, kita gak akan sakit hati. Tapi kalau kita sok beken, ya, saya kayak gini kok diperlakukan seperti itu, lu belum tahu siapa saya, ya. Kalau kayak gitu pasti kita marah. Tapi kalau kita sadar kita cuma manusia biasa, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ini pernah dinukil dari sebagian ulama, kata-katanya mirip semua, ya. Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau seandainya manusia itu tahu dosa-dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka enggak akan menghormati diriku seperti yang mereka lakukan. Jadi kebalik. Kalau kita justru merasa bangga dengan apa yang kita punya. Kalau enggak dihormatin orang kita marah. Imam Ahmad enggak dihormatin malah dia enggak senang. Mereka belum tahu siapa saya aja, belum tahu dosa saya aja. Kalau tahu mereka enggak akan menghormati saya. Ini pernah diucapkan oleh banyak ulama seperti Yunus bin Ubaid juga mengatakan hal yang sama seperti itu. Ya, para ulama sering mengatakan demikian hal-hal yang mungkin dianggap sebagai kehormatan buat kita. Itu saja mungkin ya. Saya tutup pembahasan kita dengan mengingatkan diri kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan jadi bab pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, wallahu a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang maha mengetahui siapa diri kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Izin bertanya Ustaz, apa kiat-kiat menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian punya anak balita? Syukur.
0: Sudah punya anak balita. Ditanya bagaimana kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari perceraian. Pertanyaan ini sendiri sebenarnya sekali lagi pertanyaan yang tidak terjawab, ya. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menghindari yang namanya perceraian bila itu terjadi. Nabi sendiri pernah melakukan perceraian, Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman pernah, Ali pernah. Jadi empat manusia terbaik di kalangan umat ini pernah mengalami perceraian. Tapi apakah perceraian itu dianjurkan dalam Islam? Tidak. Tapi suatu ketika perceraian itu bisa saja menjadi pilihan yang terbaik. Jadi karena perceraian itu punya hukum beda-beda, bisa haram dia, ya, bisa haram banget, bisa makruh, ya. Ya, bisa hukumnya mubah. Suatu saat bisa dianjurkan, bahkan suatu saat bisa wajib. Jadi kalau dikatakan bagaimana rumah tangga terbebas dari perceraian, itu tidak ada jawabannya. Tetapi yang bisa mungkin adalah meminimalisir terjadinya perceraian yang tidak seharusnya. Ya, jadi harus ditambahin pertanyaannya. Ya, menghindari perceraian yang tidak seharusnya. Ini harus dihindari. Jadi saya punya buku judulnya Mengapa Harus Bercerai. Dulu judul pertamanya itu Gelas-gelas Kaca. Jadi saya terbitkan buku itu Gelas-gelas Kaca. Ada salah satu murid saya yang waktu itu belajar di Madinah dan dalam kondisi libur datangin saya. Ya, sekarang sudah jadi ustaz terkenal ya. Dia waktu itu masih belajar di Madinah, pulang, "Ustaz, ini antum judul bukunya kok Gelas-gelas Kaca?" Ini saya pernah ceritakan juga ya. Ya. "Ini judul lagu kesayangan saya, Ustaz. Dulu Ustaz, kalau saya dengar ini saya ingat lagu saya baru tahu kalau ada lagu judulnya. Bukan berarti saya dulu enggak senang lagu ya." Bapak saya dulu mantan pemusik juga ya. Bandnya sangat terkenal di Indonesia. Jadi bukan berarti masa kecil saya enggak. Tapi itu termasuk lagu yang mungkin enggak masuk di ingatan saya. Jadi saya malah enggak tahu kalau ada lagu judulnya apa. Gelas-gelas kaca waliyadzubillah gitu. Ya udah kemudian diterbitkan selanjutnya dengan judul baru, mengapa harus bercerai untuk menghindari. Tapi kemudian waktu itu saya jawab, sebenarnya kalau soal judul sih enggak jadi masalah, karena di dalam ke dunia buku Ibnu Taimiyah juga punya buku berjudul apa? Ilajul Qulub, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa artinya tombo ati. Itu juga judul lagu ya. Jadi ya, buku Ibnu Taimiyah juga Ilajul Qulub, tapi karena khawatir akan menimbulkan apa? Romantisme yang salah, judul bukunya saya ubah. Di situ dijelaskan berbagai macam kemungkinan manusia mengalami perceraian. Ya, tapi ada yang penyebabnya itu dari suami, ada yang penyebabnya dari istri, ada yang penyebabnya dari anak. Tapi di akhir buku itu saya tandaskan, hal yang paling harus diwaspadai, ya, jangan sampai perceraian itu terjadi karena faktor-faktor dari luar. Itu harus paling diwaspadai. Kalau itu terjadi karena faktor di dalam, itu masih bisa dipahami dan hukumnya masih bisa diteliti, kan gitu. Misalnya karena istri gak taat, karena suami begini, terjadi perceraian. Ada pertimbangan-pertimbangan syar'i. Tapi kalau pandangan dari luar, ini berbahaya. Istri kita baik, tapi menurut orang gak baik. Bisa gak? Bisa. Suami kita bagus, menurut orang gak bagus. Istri kita masih bisa dipertahankan, menurut orang enggak. Lah yang nikah siapa? Sampai orang lain punya perhitungan terhadap diri kita. Suami kita kurang baik, istri kita kurang baik saja, itu enggak harus menjadi penyebab kita bercerai. Boleh mempertahankan pasangan yang enggak bagus dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ya. Ya. Pasangan yang gak bagus nih, dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i, selama masih halal. Saya katakan selama masih halal. Kalau pasangan haram gak boleh. Ya, tapi kalau pasangan masih halal, tapi dia masih kurang, thalabul ilmi kurang, masih suka maksiat ini, maksiat itu, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, konteksnya pada saat itu, sekali lagi ya, kita pertahankan demi mempertahankan, masih boleh di dalam Islam. Jadi sekali lagi, jangan sampai perceraian itu disebabkan justru oleh faktor-faktor dari luar. Jadi kalaupun perceraian itu terjadi, hendaknya betul-betul dari pertimbangan orang-orang yang ada di dalam. Karena pasangan kita atau karena kita. Ini saya sering jelaskan ya. Jadi ada kalanya orang itu bercerai bukan karena pasangannya, justru karena dirinya. Ya, saya enggak mau merusak pasangan saya. Dia orang baik. Ya, kalau ada orang bilang dia terlalu baik buat saya. Kayaknya kalau dia sama saya terus, dia akan hancur. Saya ceraiin, bisa enggak terjadi? Bisa. Bisa aja terjadi. Saya tidak menganjurkan ya, tapi bisa aja terjadi. Ini orang yang mungkin baiknya kelewatan. Dia tahu dirinya jelek, dia enggak mau istrinya. Kayaknya ada banyak orang yang jauh lebih baik dari saya, yang lebih pantas untuk istri saya. Boleh enggak? Boleh terjadi. Boleh. Ini bisa terjadi. Jadi pertimbangan percayaan itu bisa macam-macam. Bisa dari pasangan, bisa dari kita. Tapi jangan sekali-sekali karena faktor eksternal yang mempengaruhi kita. Karena yang punya rumah tangga adalah istri dan suami yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Ya, jadi sekali lagi ya, tidak ada kata bagaimana menghindari perceraian. Tapi yang ada adalah bagaimana menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian yang tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya itu yang. Nah, jadi intinya adalah bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang membahagiakan suami atau istri itu yang lebih tepatnya ya. Jadi bagaimana suami atau istri bisa mendapatkan kebahagiaan mereka dalam hidup rumah tangga. Kita berharap rumah tangga kita adalah rumah tangga di dunia dan rumah tangga di akhirat itu maunya kita seperti itu. Kita itu menjadi pasangan dunia dan akhirat, itu maunya kita demikian. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya dimudahkan Allah untuk mendapatkan itu ya. Ya, miliki pasangan-pasangan yang di dunia dan di sorga ya. Itu yang kita harapkan. dimudahkan oleh Subhanallah. Itu saja. Ada yang lain?
1: Kalau bagi yang ingin langsung bertanya, silakan.
0: Jadi untuk yang bertanya tadi bisa cari buku saya, itu saya sendiri udah gak punya bukunya ya. Bisa cari buku saya, judulnya Mengapa Harus Bercerai, kalau mau baca lebih lengkap. Wallahualam. Ada pertanyaan lain?
1: Pertanyaan saat.
0: Oh, selanjutnya ada, silakan.
1: Bagaimana cara menjaga hati di tengah banyaknya fitnah zaman sekarang?
0: La haula wala quwata illa billah. Ya, tadi pertanyaan bukan pertanyaan yang sulit tapi butuh jawaban panjang. Yang kedua ini pertanyaannya justru kategorinya lebih sulit ya. Menjaga hati itu sesuatu yang sangat sulit, sehingga Abdullah bin Al-Mubarak pernah mengatakan enggak ada

0: Kiat-kiatnya banyak sholat malam ya, kemudian baca Quran ya, banyak berzikir, dijelaskan oleh para ulama. Tapi di antara semua itu yang paling utama satu, menjaga apa? Amalan-amalan rahasia. Amalan-amalan yang enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian kita. Jadi siapapun kita ya, suami istri, kita biasakan memiliki banyak amalan rahasia yang bahkan mungkin pasangan hidup kita aja gak tahu. Jadi amalan rahasia ini adalah amalan orang-orang soleh di kalangan para ulama ussalaf dulu. Maka ada ungkapan mengatakan uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Jadi kalau mau tahu bagaimana kita mengamalkan amalan yang baik seperti ulama ussalaf, sembunyikanlah amal kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan aib kalian. Manusia kalau nyembunyiin aib gimana sih? Kan gak bisa-bisa ya. Jangan sampai dia tahu, jangan sampai si fulan tahu. Sekarang ya, sembunyikanlah amal kebajikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan amal keburukan kalian. Itu yang paling jaga hati. Karena orang yang paling banyak amalan rahasianya itu orang yang paling jaga hati. Karena manusia itu maunya dikenal gitu loh. Bersedekah maunya orang tahu kan gitu ya. Salat maunya orang tahu, hafal Quran maunya orang tahu. Saya bukannya membanggakan diri ya. Ya, saya umur sekian sudah hafal, nyebutin aja udah membanggakan diri. Kadang-kadang enggak sadar gitu ya. Bukan berarti orang yang menyebutkan pasti membanggakan diri, enggak. Saya enggak mengatakan begitu, tapi itu sering menjadi pintu. Kadang-kadang enggak sadar gitu. Jadi orang senang orang lain tahu dia itu senang salat. Makanya saya sering katakan kalau kita diberikan rezeki umroh, diberikan rezeki haji, itu jangan banyak-banyakin foto di sana. Apalagi sampai diupload. Diupload Ka'bah alhamdulillahirabbil alamin yang telah menghantarkan, kayaknya bersyukur tapi pamer. Gitu ya. Jadi sekali lagi, selama kita bisa rahasiakan saja. Enggak perlu orang tahu kita umroh juga enggak apa-apa. Kan gitu ya. Ada orang yang senang menggunduli rambutnya terus-terusan. Ya, setiap hari dia menggundul ya, supaya orang enggak sadar kalau dia umroh. Ada di antara ulama seperti itu. Menggunduli rambutnya supaya enggak ketahuan apa? Dia umroh. Sebab kalau jarang gundul tiba-tiba gundul habis umroh ya. Benar enggak? Ini laki-laki ya, kalau perempuan jangan. Saya mau ikutan gundul surat. Jangan ya, perempuan gak boleh. Kalau laki-laki boleh ya. Tapi jangan setelah saya ngomong kayak gini dia harus digundulin, nanti ketahuan ya. Yeah. Ketahuan menyembunyikan diri. Itu hanya salah satu trik sebagian ulama, sebagian orang soleh, saking menghindarinya mereka. Ya sekali lagi, amalan paling utama untuk jaga hati itu apa? Amalan rahasia. Wallahu alam. Ada yang lain? Ini waktu HP saya pas mati. Jam 11 udah? Belum. Ah, belum, masih bisa berarti ada pertanyaan. Silakan.
1: Tapi mungkin
0: kalau masih ada beberapa pertanyaan nggak apa-apa, nanti saya insya Allah jawab secara ringkas saja selanjutnya.
1: Ya, mungkin terakhir Ustaz.
0: Oke, siap.
1: Bagaimana cara agar hati tetap istiqomah dalam ketaatan?
0: Ini hampir sama ya, agar hati tetap istiqomah tapi punya nuansa yang berbeda. Ini insya Allah menjadi bab pembuka dari pembahasan kita di pertemuan yang akan datang tentang firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Tapi memang punya kaitan erat dengan pembahasan kita. Salah satu di antara kiat menjaga hati kita agar istiqomah kepada Allah itu banyak sekali sebenarnya, dan pembahasan ini sekali lagi akan dibahas nanti ya pada pertemuan akan datang. Tetapi salah satu di antara hal paling penting yang sering kita lupakan, kita ingin istiqomah tapi jarang diantara kita sadar bahwa istiqomah itu datang dari Allah. Makanya di dalam salah satu hadis ada doa yang sering dibaca Nabi selain ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu diantara doa yang paling banyak dibaca Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan

0: kepada hati kami, jiwa kami itu kesucian hati, nafsi, ketakwaan, maaf, ketakwaan. Jadi berikanlah ketakwaan kepada hati kami. Anta khairu man zakkaha, zakkiha, kemudian bersihkanlah, karena engkaulah yang mampu membersihkan hati kami. Karena engkaulah yang memiliki hati kami, engkau yang menguasai hati kami. Inti dari doa ini adalah bahwasanya manusia enggak bisa bersih kecuali kalau dibersihkan oleh Allah. Manusia enggak bisa bertakwa kecuali kalau diberikan ketakwaan kepada Allah. Mana, maka oleh sebab itu orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling beruntung. Oleh sebab itu satu hal yang enggak boleh kita lupakan, kita mungkin ibadahnya banyak, salatnya, salat malam enggak pernah luput, puasa sunnah terus menerus, baca Quran juga rutin setiap hari. Tapi mungkin di antara yang sering kita lupa adalah kita banyak-banyak meminta kepada Allah. Sebenarnya konsep sederhananya ada dalam ihdinas siratal mustaqim, ya. Para ulama mengatakan di antara seluruh bacaan dalam Al-Qur'an yang paling harus kita perhatikan maknanya Al-Fatihah. Di antara Al-Fatihah yang harus paling kita perhatikan adalah satu kata, ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari seluruh salat yang harus kita tahu betul artinya dan ketika baca kita harus dengan penuh perasaan itu Al-Fatihah. Dari seluruh Al-Fatihah, hati kita harus paling fokus lagi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah ini, kenapa? Karena kita enggak mungkin bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita jangan terlalu bangga dengan apa yang kita amalkan, ya. Tapi kita minta kepada Allah. Kalau Nabi saja minta dijadikan orang bertakwa, Nabi minta hatinya disucikan, apalagi hati kita yang udah penuh dengan kotoran ini, ya. Kita yang penuh dengan kemaksiatan ini, kita yang penuh dengan dosa ini, ya. Sudah seharusnya kita lebih banyak meminta kepada Allah. Jadi intinya yang paling penting, banyak-banyaklah doa kepada Allah, terutama doa kita minta istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya. Ya.
1: Ini yang terakhir, mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz, adakah hubungannya menjaga hati dengan penyakit mental yang sekarang ini sering dialami oleh orang dewasa dan anak-anak remaja?
0: La haula wala quwata illa billah. Waduh, ini jawabannya satu kitab ini. Jadi jawabannya itu ada dalam satu kitab yang judulnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'isya Syafi. Jadi intinya secara ringkas saja saya sebutkan, dalam konsep psikologi Islam, penyakit mental yang sesungguhnya itu justru adalah penyakit hati. Penyakit mental yang sesungguhnya adalah penyakit hati. Kalau penyakit mental yang diakibatkan bukan dari penyakit hati, maaf, ada orang mengalami kegilaan, betul-betul gila, ya, otaknya rusak, atau di akhir hidup mengalami kepikunan, apabila itu bukan diakibatkan karena dosa-dosa dia, tapi justru Allah jadikan itu sebagai pengampun dari kesalahan-kesalahan dia, ya, Allah jadikan itu sebagai alat untuk mengangkat harkat dia. Jadi orang itu jadi pikun di akhir hayat atau jadi gila, itu antara dua kemungkinan. Untuk menambah susah dia di dunia selain di akhirat, atau untuk meningkatkan derajat di dia. Jadi kita gak pernah tahu. Jadi orang gila atau orang pikun di akhir hayat itu gak selamanya jelek, bahkan kadang-kadang bisa jadi kebaikan. Itu bukan murni adalah karena kejelekan hati, enggak, kadang-kadang karena Allah ingin memperbaiki. Tetapi penyakit mental yang sesungguhnya adalah yang disebabkan oleh penyakit hati. Jadi ketika hati kita itu rusak, mentalitas kita juga rusak. Kalau hati kita enggak ikhlas ibadah, jadi gila dunia, jadi ustaz gila dunia, ya. Jadi murid gila dunia, jadi pekerja pengusaha gila dunia. Kalau hati kita penuh dengan iri dengki, dimanapun kita tinggal akan cari musuh bukan cari teman. Betul ya? Kalau kita senangnya gibah, Kita jadi orang baik, orang jelek kerjanya gibah saja. Ya, jadi orang kaya gibahin sesama orang kaya, jadi ulama gibahin sesama ulama, jadi santri gibahin sesama santri, jadi istri gibahin sesama istri dan seterusnya. Jadi istrinya setiap penyakit hati akan menciptakan mentalitas. Mental kita terbentuk karena hati kita. Jadi orang akan semakin baik, semakin tertata kehidupannya itu ketika dia menjaga hatinya dari perbuatan yang setiap perbuatan jelek, termasuk homoseksualitas, lesbianisme sekarang yang banyak diperangi oleh ahli-ahli agama termasuk para ulama di masa sekarang ini, ya, lesbianisme dan homoseksual. Sekali lagi, itu muncul karena orang tidak menjaga hati, ya. Orang yang tidak punya kecenderungan seksual yang salah kayak gitu, jadi homo, dia lesbian, bisa muncul karena gak menjaga hati. Jadi gak selamanya, oh itu bawaan lahir, enggak. Karena ahli kejiwaan juga mengatakan separah-parahnya orang yang punya kebiasaan itu di masa kecil bisa sembuhkan, ya, ketika dia merawatnya dengan baik. Tapi orang yang gak punya sama sekali penyakit tersebut bisa menjadi orang yang berpenyakit dan gak bisa sembuh karena diperturutkan oleh jiwanya. Nah, semakin banyak orang berbuat maksiat, semakin susah dia lari dari penyakit tersebut. Jadi intinya betul, ada hubungannya gak antara mentalitas dengan penyakit hati? Sangat, bahkan hubungannya sangat kuat. Bahkan seluruh penyakit mental itu awalnya adalah dari hati. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, serta kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua dan mempertemukan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Dan kau melalaikannya, Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan dunianya. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau diserati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan salat tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disalati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lancang kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam, tentang kejadian yang akan beliau alami kelak di akhirat. Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Kelak, ya, di hari kiamat kelak, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim AS akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari akhirat kelak. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Ketika itu Azar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukanya sangat hitam, berdebu, benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibrahim alaihissalam mengenali dia adalah bapaknya. Fa yaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini. Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika itu, bukankah wahai bapakku, bukankah aku pernah dulu berkata kepada engkau, jangan pernah bermaksiat kepadaku, jangan pernah engkau menentangku. Fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Hari ini aku tidak akan menentangmu wahai nak. Ini ucapan ayah Ibrahim Azar ketika itu. Fayaqulu Ibrahim, lantas Ibrahim alaihi salam bergegas, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Beliau berdoa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena syafaat tidak mungkin bisa diberikan oleh seorang makhluk betapapun mulianya makhluk tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim faham akan hal ini, maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yawmal qiyamah yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berjanji untuk tidak akan menghinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87. Allah mengabarkan di situ doa Ibrahim alaihissalam ketika semasa di dunia. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah Subhanahu wa taala di hari kelak manusia dibangkitkan, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. rupa-rupanya Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mendapatkan izin syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bapaknya. Kita tahu bapaknya mati dalam kekafiran. Dan Ibrahim ketika itu bertawassul dengan doa yang pernah beliau ucapkan semasa hidupnya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Fa ayyu khizyin, kata beliau, fa ayyu khizyin akhza min adl ab'ad. Kehinaan apa yang lebih hina daripada seorang anak dijauhkan dari bapaknya? Ya. Jadi seolah-olah Ibrahim ketika itu seolah-olah hendak mengatakan seperti ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya kehinaan apa yang lebih hina? Rasa malu apa yang lebih hebat? Ya, manakala aku, Ibrahim, ternyata memiliki seorang ayah yang kafir. Apa yang akan dikatakan oleh hamba-hambamu di hari ini? Di hari akhirat tersebut. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memalukan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sangat menghinakan. Maka tolong jangan hinakan aku. Tolong selamatkan bapakku. Seolah-olah Ibrahim hendak berkata demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta izin untuk bisa memberikan syafaat untuk ayahnya. Agar ayahnya selamat. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inni harramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim kekasihku, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan aku dengan ibadahnya, dalam ibadahnya. Tidak ada ampun bagi ayah Ibrahim alaihissalam, padahal kita tahu kedudukan Ibrahim yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah tidak memberikan izin syafaat bagi Ibrahim untuk ayahnya. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah di bawah apa yang ada di bawah kakimu. Pandanglah ke bawah. Fayanthur. Kemudian Ibrahim ketika itu melihat ke bawah, fa idza huwa bidhikhin multatakhin, ya, maka dia melihat ayahnya benar-benar dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirubah bentuknya seperti anjing hutan yang sangat hina. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, wali'udzubillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasanya yang pertama, asy-syafa'atu milkun lillahi wahda. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini. Bahwasanya syafa'at itu hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk manapun, betapapun mulianya makhluk tersebut, yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa. Karena syafaat bukan milik siapa-siapa. Milik Allah semata. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah semata.

umatnya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah bolak-balik untuk kembali meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali diberikan izin memberikan syafaat, tambahan syafaat. Bolak-balik disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah semata. Dan syafaat tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah dan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyatana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, yang di langit. Ya, Allah mengkhususkan penyebutan yang di langit di sini yang untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia itu saja, ya, tidak bermanfaat syafaat mereka. Sedikit pun tidak akan memberikan manfaat. Ya, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tersebut. Kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Setelah ada izin dari Allah, ya, kepada pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat, liman yasha'u wa yarda. Dan orang-orang yang memberikan syafaat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak setiap orang. Wa yarda. Dan orang yang hendak diberikan syafaat ini juga syaratnya adalah mereka dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berhak mendapatkan syafaat dari para malaikat atau orang-orang yang terpilih, orang-orang yang saleh. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku kelak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentu saja dia mengucapkannya dengan pemahaman tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dia faham apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah sehingga dia bisa menghindarinya. Dia faham konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah sehingga dia mengamalkannya. Dan dia mengucapkannya dengan tulus, dengan ikhlas. Inilah yang akan mendapatkan syafaat, yang berarti mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah, orang yang bergantung kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, ya, dia mencintai atau takut kepada selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah dan takut kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, yang berarti dia tidak akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
1: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bi du'afaikum.
0: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
1: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
0: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
1: Makanya dakwah ahlu sunnati wal jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
0: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim Wad-Durus Al-Ilmiyah Was-Siyar Al-Hadirah Tuqaddim Lakum Hadihna.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah di pagi ini. Kita bisa bangun lebih pagi, menjalankan kegiatan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita sambung dengan belajar bareng sampai waktu duha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai rangkaian ibadah yang diterima dan kelak di hari kiamat kita punya bekal yang baik ketika menghadap Allah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat. Dan saya tadi melihat beberapa tayangan pengumuman yang tampil di televisi yang ada di depan masjid. Masya Allah, ini masjid penuh dengan kajian-kajian yang dibimbing oleh para asatidah. Saya sampai grogi tadi. Masya Allah, ini yang ngisi sudah kibar-kibar semua. Jadi mohon izin Pak DKM, di sini saya hanya apa Pak ya, tambal sulam aja. Barangkali nanti beberapa materi yang saya sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat bersama. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Furqan Perumahan Filani yang memberikan kita fasilitas untuk belajar bareng di kesempatan pagi ini. Judulnya saya tidak tahu siapa yang mengusulkan. Cuman untuk pertama kali kita kayaknya mau membahas mengapa Allah memberikan apa tadi? Membiarkan kita berbuat maksiat. Saya mikir ini apa yang kira-kira mau dibahas. Karena kita mau berbicara tentang mencari hikmah perbuatan Allah. Dan kalau sudah membahas hikmah perbuatan Allah, tentu saja acuannya adalah seperti apa keterangan yang disebutkan dalam dalil. Karena kita tidak boleh meraba mengatakan Allah mengatakan demikian atau Allah berbuat demikian karena alasan demikian. Sebab meraba semacam ini peluang kelirunya besar. Sehingga kita perlu melihat beberapa dalil dan keterangan para ulama berkaitan dengan mengapa Allah berbuat demikian. Mengapa Allah memberikan perlakuan kepada hambanya demikian. Nah ini yang lebih spesifik adalah ketika terjadi kemaksiatan yang ada di tengah umat manusia. Kita menyadari semua yang ada di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Lalu kalau terjadi keberbuatan kemaksiatan yang itu merupakan bagian dari kehendak Allah di alam ini, muncul pertanyaan, kenapa Allah biarkan manusia untuk berbuat maksiat? Dan terlebih khusus adalah ketika mengaca kepada diri kita sendiri, kenapa Allah biarkan saya untuk berbuat maksiat? Dan tujuan dari kajian ini tentu saja bukan dalam rangka untuk mencari alasan pembenar agar kita bebas melakukan kemaksiatan, namun tujuannya adalah agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kajian itu akan menghasilkan manfaat dikala saat kita selesai kajian, kita semakin mencintai Allah, semakin mengagungkan Allah, iman kita semakin bertambah, kita makin yakin, dan seterusnya. Baik, saya akan berikan sedikit pengantar terlebih dahulu, beberapa mukaddimah ketika kita melihat perbuatan maksiat yang terjadi di alam nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang perlu kita yakini bahwa tidak ada satupun kejadian yang ada di alam ini kecuali dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Baik kejadian yang dinilai baik oleh manusia maupun kejadian yang dinilai buruk oleh manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Zat yang merajai semuanya. Allah Ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran, lahu mulkus samawati wal ard, hanya miliknya kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Allah juga berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Karena ini semuanya adalah kerajaan Allah, maka tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di dalamnya kecuali dengan kehendak Sang Raja. Sehingga kalau ada keyakinan bahwa manusia ketika berbuat baik itu dengan kehendak Allah, tapi kalau berbuat buruk di luar kehendak Allah, ini sama halnya dengan mengatakan ada kehendak atau ada kejadian yang ada di kerajaan Allah di luar dari kuasa Allah. Dan ini justru mencacat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu satu keyakinan yang perlu kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah yang membedakan mereka dengan kelompok Qadariyah atau kelompok Mu'tazilah. Karena itu prinsip seperti ini perlu untuk dipegangi. Sehingga apapun sekali lagi yang terjadi di alam ini tidak keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau ini semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah, sementara di sana ada yang baik, ada yang buruk, kenapa Allah menghendaki keburukan?
6: Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha baik. Tapi kenapa ada kejadian yang buruk di tengah hambanya? Adanya keburukan di tengah hambanya menunjukkan bahwasanya hambanya tidak sempurna sebagaimana penciptanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah di balik itu. Yang terkadang hikmah itu dia ceritakan sehingga manusia bisa memahami latar belakangnya. Dan terkadang Allah tidak memberitahukan kepada hambanya. Nah, di posisi ketika Allah tidak memberitahukan kepada hambanya, maka sang hamba wajib meyakini bahwa di balik ini pasti ada hikmah, karena dia yang menciptakan adalah dat yang maha hakim, dat yang maha bijaksana. Artinya dia tidak melakukan itu serampangan, asal-asalan, hanya untuk main-main, tapi ada tujuan besar di sana. Dan tujuan besar itu bagian dari ujian bagi seorang hamba, sejauh mana dia bisa pasrah terhadap keagungan dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh sederhana, Pak. Kalau kita diperiksa oleh seorang dokter, yang kita kenal dokter ini adalah dokter yang pinter, ahli, sehingga ketika membuat sebuah diagnosis, tepat. Diakui oleh banyak orang. Akhirnya, saat kita periksa, terus sang dokter ini memberikan sebuah keputusan. Bapak, kayaknya Bapak harus diamputasi kakinya. Nah, kita sebagai orang yang pengin hidup normal, punya kaki yang sempurna, mungkin kita akan protes. Loh, Pak dokter, kenapa kaki saya harus diamputasi? Coba jelaskan alasannya. Biar saya punya latar belakang yang memuaskan untuk mengikuti keputusan dokter. Dijelaskan, Pak, karena dokter ini pinter, ya. Dijelaskan pakai integral pangkat 5, diferensial pangkat 7, dan seterusnya. Nah, kita yang gak ngerti, bengong. Aku gak ngerti. Kira-kira sebagai orang yang sudah mendapatkan advice dan saran seorang dokter yang ahli, sementara saat kita dijelaskan kita gak ngerti, sebagai pasien yang baik, nurut sama dokter atau ngeyel? Ya? Nurut, kenapa nurut? Karena kita merasa gak ngerti. Mungkin dokter lebih ngerti sehingga dia tahu pertimbangan yang terbaik, kira-kira apa yang harus, tindakan yang harus dilakukan, yang menyelamatkan jasad kita atau menyelamatkan nyawa kita misalnya. Maka sebagai pasien kita akan bilang, ya sudahlah, saya nurut sama dokter. Itu baru perbandingan ilmu manusia dengan ilmu manusia. Bagaimana ketika seorang makhluk dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin bisa kita bandingkan. Maka di posisi ini kalau ada pertanyaan, yang pertanyaan itu berkaitan dengan perbuatan Allah dan kita mentok, sudahlah, serahkan kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau terlalu jauh kita menjangkau, nanti dikhawatirkan justru mengalami penyimpangan dalam pemikiran. Karena itu Nabi SAW pernah menyarankan, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Kalau kamu mendapatkan atau kalau kamu diajak untuk debat serius tentang masalah takdir, tahan diri. Jangan terlalu jauh, nanti akan muncul aneka pemikiran-pemikiran menyimpang. Kenapa kok Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan ada orang kafir? Kenapa Allah ciptakan ada perbuatan maksiat? Itu nanti terkadang kalau orang mikir terlalu jauh, sampai gak nyanda, malah jadi error. Sehingga justru yang terjadi adalah penyimpangan. Kemudian pengantar yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwa Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Ayat yang mengatakan wa mallahu bidzallaminil abid itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah juga mengatakan innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Walakin

summa uwaffikum, kemudian aku akan berikan balasan kepada kalian iyaha terhadap amal itu. Faman wajada khaira, maka siapa yang menjumpai kebaikan dari catatan amalnya, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Sehingga bagian dari adab pada saat kita melihat realita yang ada dalam diri kita maupun di masyarakat. Kalau kita sedang mendapatkan kebaikan, berhasil beramal saleh, berhasil melakukan ibadah, selesai melakukan ketaatan, jangan pernah merasa karena kehebatan kamu sendiri. Jangan pernah merasa karena ini adalah jasa kita, usaha kita, bukan karena itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat kau menjumpai catatan yang baik dalam amalmu, saat kau menjumpai hal yang baik dalam perbuatanmu, falyahmadillah, pujilah Allah. Karena itu semuanya murni pemberian dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa man wajada syarran. Beliau tidak menyebutkan kata syarran. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, fala yalumanna illa nafsa. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini dalam rangka untuk menjaga adab. Sebab kita sedang, boleh disebut, menyikapi perbuatan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, mengomentari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan yang baik-baik, sebab Dia Zat yang Maha Baik. Kenikmatan Allah luar biasa kepada hambanya, meskipun Allah berikan ujian kepada hambanya dengan adanya keburukan yang dia temui dalam kehidupan nyata. Lalu Pak, tetap kita juga terus bertanya, itu kenapa ya kok ada keburukan? Mungkin pertanyaan sederhana, ada orang yang nakal kayak gini, kalau Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau Allah haramkan anjing, kenapa Allah ciptakan anjing? Ya kita sampaikan, Dia Zat yang menciptakan punya hak untuk menciptakan apapun. Dan ketika Allah ciptakan babi, lalu Allah haramkan, sebagai ujian bagi kamu. Saat Bapak ujian pilihan ganda, ada pertanyaan, ada pilihan ganda. Jawaban yang benar dengan jawaban yang salah banyak mana, Pak? Hah? Banyak yang salah. Ini dosennya dolim sama mahasiswa atau bukan? Kok ngasih pilihan yang salah lebih banyak daripada yang benar? Ya? Sebagai apa itu? Ujian. Bagaimana cara kamu menyikapi soal ini? Sehingga keberadaan pilihan jawaban yang salah itu untuk menguji siapa di antara mahasiswa yang serius belajar dan siapa di antara siswa yang enggak serius belajar. Itu baru ujian teori ya, Pak. Dalam kehidupan tantangan itu lebih besar. Karena itu keberadaan aneka maksiat dan aneka hal yang buruk yang kita lihat, jangan sampai ada perasaan Allah mendolimi hamba yang melakukan ini, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Kemudian mukaddimah berikutnya, kita harus memahami bahwa ketika kita membicarakan perbuatan Allah semacam ini, satu hal yang perlu kita yakini, kau yang akan dihisab, bukan Allah yang dihisab. Kau yang akan mempertanggungjawabkan amalmu, bukan Allah yang dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat, wahum yus'alun, tapi mereka manusia yang akan ditanya terhadap apa yang mereka perbuat. Sehingga seharusnya kau lebih fokus terhadap perbuatan kamu, gimana agar kau selamat ketika menghadap Allah, bukan malah membicarakan perbuatan Allah, namun dari sisi mengkritisi, bukan dari sisi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian sensitif seperti ini perlu kita tegaskan di awal pengantarnya agar nanti tidak menimbulkan su'udzon terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ulangi ya, tujuan dari tema pembahasan kita adalah agar bagaimana kita menyadari kekurangan kita sebagai hamba, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Sementara kita penuh dengan kekurangan dan kemaksiatan, sehingga jangan sampai muncul ujub dalam diri kita saat kita berbuat taat.

0: Kemudian menghindari upaya terjadinya pemikiran yang menyimpang berkaitan dengan masalah takdir. Termasuk diantaranya adalah jangan sampai timbul su'udzon kepada perbuatan Allah. Kalau orang mengomentari perbuatan orang lain, mungkin ada sisi negatif, positif. Tapi kalau perbuatan Allah, tidak boleh kecuali yang positif. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan mengapa Allah membiarkan kita berbuat maksiat. Ada beberapa latar belakang yang bisa kita dapatkan dari keterangan dalil mengapa Allah membiarkan hambanya berbuat maksiat. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha pengampun, Dat yang maha pemaaf. Dia punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahim, yang menyayangi hambanya. Dan nama-nama ini punya pengaruh. Ada nama, ada pengaruh terhadap nama. Misalnya ya, kita meyakini Allah punya nama As-Sami. Apa pengaruh dari nama As-Sami? Ya, dia mendengar. Sehingga konsekuensi terhadap keyakinan kita dengan nama As-Sami, kau harus tahu dan yakin bahwa semua suara yang kau ucapkan Allah dengar. Seperti nama Al-Basir. Allah punya nama Al-Basir. Artinya apa? Dat yang maha melihat. Berarti ada pengaruhnya enggak? Ada. Apa pengaruhnya? Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Dan konsekuensi dari meyakini nama ini adalah kau harus yakin apapun yang kau lakukan dilihat oleh Allah. Baik di tempat terang-terangan maupun ketika kau sendirian. Tayyib. Ketika Allah punya nama Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Afu, ada pengaruhnya enggak dengan nama itu? Ada. Apa pengaruhnya? Kau harus meyakini bahwa dia mengampuni dosa hambanya. Dia memaafkan dosa hambanya. Dia menyayangi hamba sehingga hambanya dimaafkan kesalahannya, dan seterusnya. Nah, pengaruh ini akan terlihat ketika kejadian itu ada. Kalau tidak ada dosa, maka tidak ada pengaruh dari nama Al-Ghafur. Kalau tidak ada kejadian maksiat, maka pengaruh dari nama Al-Afu jadi enggak ada. Karena itulah disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dan sumpah ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan penekanan yang besar terkait apa yang nanti disebutkan dalam sumpah. Karena kalimat ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu kan sama seperti aku siap mati, aku siap jiwaku dicabut ketika aku salah ketika ngomong. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau lam tuznibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum wa jaa'a biqaumin yudznibun. Kalau kalian semua tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan satu kaum, sekelompok masyarakat, yudznibun, yang mereka berbuat maksiat. Fayastaghfirunallaha ta'ala. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah ta'ala. Fayaghfirulahum. Kemudian Allah ampuni mereka. Baik. Satu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hikmah adanya maksiat di muka bumi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki adanya amal taubat, adanya amal istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar. Dan pengaruhnya adalah Allah mengampuni. Nah, untuk terjadi semua ini harus ada mukaddimahnya. Mukaddimahnya apa? Maksiat. Maka kalau ada satu kaum, semuanya gak ada maksiat, dihilangkan kaum itu, diganti kaum yang baru. Dihilangkan bukan berarti karena Allah murka sama mereka, tapi karena Allah mengendaki adanya kaum yang nanti dia akan melakukan amalan istighfar, amalan tobat, dan kemudian Allah ampuni. Digantikanlah dengan keberadaan kaum yang mereka punya dosa, mereka berbuat maksiat, lalu mereka beristighfar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Al-Mubarakfuri. Beliau menyampaikan penjelasannya. Qauluhu, sabda Nabi SAW, "Lau lam tudnibu," kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Maksudnya adalah ayyuhal mukallafun. Maksudnya adalah wahai orang-orang yang mendapatkan taklif. Au ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian sampai tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan bersihkan kalian. La adhabakum wa afnakum wa adhara qauman akharina min jinsikum. Allah akan hilangkan kalian. Lalu Allah akan munculkan satu kaum yang sejenis dengan kalian. Maksudnya sama-sama manusia. Yudhnibun, yang mereka berbuat dosa. Ayyumkinu wuku'udhanbi minhum. Maksudnya adalah kaum yang mereka melakukan perbuatan maksiat. Muncul maksiat di tengah mereka. Fayastaghfirunallah. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Ayfayatubun, maksudnya adalah mereka bertobat. Aw yatlubun al-maghfirah, atau meminta ampunan dari Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum, kemudian Allah ampuni mereka. Sudah? Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan realita bahwa andaikan, yang ini pengandaian tidak akan terjadi, manusia itu tidak pernah berbuat dosa, akan Allah hilangkan, lalu Allah gantikan dengan makhluk baru yang mereka berbuat dosa. Ini bicara tentang realita. Kemudian kata Al-Mubarak Furi, tujuannya adalah liktidai sifatil ghaffar, untuk mewujudkan konsekuensi dari nama Al-Ghaffar wal-Ghafur dan nama Al-Ghafur. Sehingga untuk bisa mewujudkan konsekuensi nama itu, maka harus ada perbuatan dosa dari makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan dari Rabb kalian. Dan orang minta ampun ketika dia punya salah, "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya dia Zat yang Maha Pengampun. Saya kok bingung nih, Pak. Mungkin ya, ada sebagian di antara jamaah kok sulit untuk dipahami. Ya, sekali lagi, terkadang membicarakan perbuatan Allah, terutama di area seperti ini kan pembahasan masalah iman kepada takdir ya. Ada bagian doktrin dan ada bagian yang sedikit rumit. Tapi kalau Anda bingung di bagian ini, kembalikan kepada doktrin tadi. Insya Allah selamat. Jadi intinya, kenapa ada perbuatan maksiat di tengah hamba? Karena ada nama Al-Ghafur, ada nama Al-Ghafar, sebagai konsekuensinya Allah mengampuni dosa, dan untuk mengampuni dosa berarti harus ada dosa. Maka Allah ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Dan keberadaan makhluk yang berbuat dosa tadi, nanti mereka akan punya amal tobat. Mereka punya amal istighfar. Yang amal ini dicintai oleh Allah. Allah senang gak, Pak, dengan orang yang bertobat? Senang. Nabi SAW mengatakan, "Lallahu yafrahu bitaubatil abdi." Sungguh Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubatnya hambanya. Melebihi kegembiraan seseorang, gambaran Nabi SAW apa? Ada orang yang kehilangan ontanya. Berikut seluruh bekal yang ada di atas ontanya. Sampai kemudian ketika dia berusaha untuk mencari, sudah putus asa. Ini kalau harus berusaha mencari, malah bisa mati di tengah padang pasir. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon, menantikan kematiannya. Tiba-tiba ontanya datang. Saking gembiranya orang ini, sampai dia bilang apa? "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Dia terbalik li syiddatil farah, karena saking gembiranya. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya hamba dibandingkan gembiranya orang ini ketika mengalami kejadian tadi. Bapak mau berangkat umroh. Tiba-tiba setelah dicari, paspornya hilang. Masya Allah. Dicari, sudah istrinya sudah dimarahi, anaknya sudah dimarahi. Tiba-tiba enggak sengaja saat buka tas, ada di dalam tas. Pendaftaran tinggal besok, Pak. Seneng enggak, Pak? Wah, seneng. Senengnya ini, karena dia merasa gembira akan mendapatkan sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya hamba, bukan karena Allah punya kepentingan, tapi dia menyukai hambanya yang taat kepadanya, taubat kepadanya, mau kembali kepadanya. Demikianlah salah satu di antara perbuatan Allah mencintai keberadaan orang yang bertobat. Nah, untuk bisa mewujudkan amal ini berarti harus ada pengantarnya. Apa pengantarnya? Hamba harus berbuat salah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah takdirkan kita punya salah dan punya dosa sebagai pengantar agar kita punya amalan yang lebih mulia. Amal apa yang lebih mulia itu? Yaitu saat kita bertobat sehingga derajat kita justru bisa jadi naik, disebabkan karena kita adalah orang yang rajin bertobat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan berbuat dosa, dan Allah sebut Adam itu berbuat maksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam berbuat maksiat kepada Rabb-nya, faghawa, dan dia melakukan tindakan menyimpang. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pilih beliau, lalu Allah terima taubatnya beliau, wahada, dan Allah kasih petunjuk kepada beliau. Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha. Setelah Adam ini bertaubat, kedudukan beliau lebih baik daripada sebelumnya. Berarti Pak, kedudukan Adam setelah diturunkan di muka bumi dengan ketika beliau berada di surga lebih baik setelah beliau diturunkan di muka bumi. Karena beliau jadi nabi. Sebelum itu beliau tidak jadi nabi. Makanya kalimat fajtabahu, Allah pilih beliau, dipilih untuk jadi nabi. Dan para nabi itu adalah pilihan Allah. Fajtabahu rabbuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau pasca terjadinya maksiat. Dan ketika terjadi maksiat, beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu keduanya makan pohon larangan tadi, fabadat, pakai fa, langsung terlepas seluruh pakaiannya sehingga terlihatlah auratnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian keluarkan beliau dari surga dan Allah turunkan ke bumi. Nah, dalam situasi itu kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Adam untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Sehingga kata Imam As-Sa'di, "Fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha." Wa raja'a kaidul adwi 'alaihi. Sehingga harapan setan agar Adam ini nanti menemani dia di neraka, justru tipu daya setan itu balik ke setan lagi. Justru makarnya iblis, konspirasi iblis untuk menghancurkan Adam dan Hawa kembali kepada dia. Karena Adam diselamatkan oleh Allah, demikian pula ibunda Hawa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabatola makruhu, sehingga makarnya iblis tidak berfungsi. Harapan iblis biar Adam ini binasa karena dia iri kepada Adam, tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Adam. Beliau justru menjadi seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, dipilih oleh Allah sebagai manusia yang saleh pasca beliau berbuat maksiat. Abu Dzar itu kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, A'adamu nabiyunhu? Apakah Adam itu seorang nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, na'am nabiyun mukallam. Betul, beliau seorang nabi mukallam yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sebagaimana Musa. Maka nabi yang mendapatkan kondisi khusus yang diajak bicara langsung oleh Allah selain Musa adalah Adam. Dan itu menunjukkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ketahui dari peristiwa ini dan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mubarak Furi tadi, bahwa keberadaan maksiat yang dilakukan oleh hamba ini adalah pengantar agar sang hamba bertobat. Dan dengan amal tobat, maka sang hamba akan lebih tinggi derajatnya. Dari sinilah kita mendapatkan satu pelajaran. Kalaupun kau berbuat maksiat, itu bukan akhir dari segala kehidupanmu. Bukan titik kebinasaanmu. Memang kau tenggelam dalam perbuatan jahat. Kau tenggelam dalam perbuatan yang hina. Tapi bukan berarti selamanya kau akan bertahan di situ. Berusaha untuk segera kembali. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dirimu. Dan bisa jadi Allah akan mengangkat derajatmu yang lebih tinggi. Karena jamaah, kalau makhluk takut sama makhluk, maka yang akan dilakukan oleh makhluk apa, Pak? Menjauh dari makhluk. Misalnya ya, Bapak takut sama si A. Karena telah berbuat salah besar kepada si A. Ada orang maling barangnya polisi, Pak. Terus dia tobat. Lalu pengen mengembalikan. Itu sampai bingung gimana ya Pak Ustadz caranya. Kalau saya tiba-tiba lapor, tak kembalikan barangnya, wah nanti jadi apa saya? Sementara orangnya terkenal galak misalnya. Terkenal galak, terkenal perhitungan, terkenal pelit. Kira-kira gimana ini? Ya? Ini orang akan berusaha untuk menghindar. Jangan sampai ketemu, jangan sampai ketahuan, dan seterusnya. Tapi ketika hamba berbuat salah kepada Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal, dia banyak berbuat maksiat. Dia takut kepada Allah dengan kemaksiatannya. Mau lari kemana? Lari menjauh atau lari mendekat? Ya? Seharusnya lari mendekat. Sehingga saat orang berbuat maksiat, terkadang kan ada orang yang dalam posisi putus asa. Makanya putus asa kenapa termasuk dosa yang sangat besar? Karena terkadang menjadi penyebab orang sudah merasa gak punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Aku ini kotor ya mas. Ayo ke masjid. Aku udah kotor. Aku penuh dengan maksiat. Ibu-ibu ada sebagian yang ketika diajari untuk cobalah pakai jilbab. Wah kayaknya jilbab terlalu suci bagiku. Akhirnya apa? Dia melepaskan dirinya untuk semakin jadi korban godaan setan. Semakin mengikuti hawa nafsunya. Udahlah biarkan saya aja, aku seperti ini, aku sudah banyak kotoran. Dia mau diajak untuk berbuat baik, untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada ketaatan. Tidak mau. Karena dia putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala panggil para hambanya. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka telah tenggelam dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Tapi kenapa aku berbuat maksiat? Agar kau sadar kau punya kekurangan. Sekarang kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Dengan demikian, kau akan diterima tobatmu oleh Allah jika serius untuk bertobat. Dan bisa jadi derajatmu setelah bertobat lebih tinggi daripada kondisimu sebelum kau berbuat salah. Demikianlah hikmah yang bisa kita dapatkan. Sehingga sang hamba dibesarkan hatinya, dikasih peluang untuk kembali kepada Allah pasca dia berbuat salah. Baik. Selanjutnya, hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan berdasarkan keterangan dalil, kenapa Allah biarkan kita berbuat maksiat? Agar kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa ujub. Agar kita menyadari kita ini makhluk yang punya banyak aib, punya banyak salah dan dosa. Maka di posisi itu, janganlah kau ketika selesai berbuat amal saleh, berbuat ketaatan, terus kau punya jaminan pasti masuk surga, kau merasa lebih tinggi daripada yang lain, kau merasa pasti sudah mendapatkan jaminan selamat di akhirat. Siapa yang jamin? Apalagi kemudian dia mengomentari kesalahan orang, melupakan kesalahan dirinya. Wahai manusia, mungkin kita perlu berhenti untuk mengomentari aib orang lain. Karena diri kita sejatinya penuh dengan aib dan orang lain juga punya banyak lisan untuk berkomentar. Jadi kalau masalah komentar kan semuanya punya lisan untuk berkomentar. Kita punya lisan untuk berkomentar, orang lain juga punya lisan, bisa berkomentar. Tapi kalau diri kita terlalu sibuk mengomentari kesalahan orang lain, mereka juga bisa saja menyerang kamu dengan mengomentari kesalahan kamu. Nah, di posisi ini kita disadarkan. Kau banyak salah, kau banyak dosa. Maka jangan ujub. Karena itu ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis dari nilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Beliau atau Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam takunu tudnibun." Kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, "La khiftu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalika." Aku khawatir kalian akan terjerumus ke dalam perbuatan kesalahan yang lebih berbahaya dan lebih aku takuti, lebih besar daripada itu. Aku khawatir kalian akan terjerumus kepada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Al-ujbu, itulah ujub. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan hadis ini hasan dalam Sahih Al-Jami, menegaskan bahwasanya ketika seseorang merasa dia tidak pernah berbuat salah, selalu menjaga dirinya, dikhawatirkan nanti muncul ujub. Dan kalau sudah muncul ujub, nanti menghina orang lain atau bahkan memvonis orang lain. Nabi SAW pernah menceritakan sebuah peristiwa di masa silam ya. Gara-gara orang soleh ini tidak jaga lisan. Ada dua orang yang dia berteman akrab. Yang satu orang soleh, rajin ibadah, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang satunya ahli maksiat. Dia mengingatkan temannya ini. Kemudian disampaikan, bertakwalah kepada Allah, kau tinggalkan dosa itu. Tapi dia enggak ngubris. Maksiat tetap berulang. Diingatkan lagi, maksiat tetap berulang, diingatkan lagi. Sampai orang soleh ini jengkel. Lalu dia bilang apa? Wallahi, dia bersumpah, wallahi la yaghfirullah laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Setelah keduanya mati, lalu dihisab oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Siapa yang berani bersumpah atas namaku?" Kemudian dia menyatakan kalau Allah, kalau aku tidak akan mengampuni si A, tidak akan mengampuni si B. Akhirnya yang ahli maksiat tadi diapain, Pak? Diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Sementara orang yang ahli ibadah ini justru dimasukkan ke dalam karena timbul ujub dalam dirinya. Yang ujub itu membuat dia merasa dirinya ada jaminan untuk selamat, kemudian menghina orang lain yang dia melakukan perbuatan maksiat. Memang mengingatkan orang berbuat maksiat boleh, tapi merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang itu, atau dia menganggap bahwasanya orang itu pasti akan masuk neraka, memastikan seperti ini kan mendahului perbuatan Allah. Dan Allah enggak ridho dengan perbuatan kayak gini. Sampai kata sebagian ulama, dengan satu kalimat yang dia ucapkan, dia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Saat hidup di dunia dia capek dengan amalan ibadah yang dia kerjakan. Tapi karena satu kalimat yang dia ucapkan tadi, mendahului perbuatan Allah, sampai bersumpah menyebut nama Allah, lalu menegaskan dengan perbuatan Allah yang dia tidak ketahui, seluruh amalnya dianulir. Dari sinilah Anda bisa lihat ya, bahwa ibadah ritual terkadang tidak ada nilainya gara-gara orang salah dalam menilai perbuatan Allah. Ketika dia sampai suudzon kepada Allah, ini bisa menghapus ibadah ritual. Betapa bahayanya. Makanya jangan terlalu merasa hebat dengan ibadah ritual. Iblis dulu rajin ibadah ritual. Tapi setelah dia durhaka dengan satu perintah yang dia tinggalkan, dia dapat manfaat apa dari semua kegiatan ibadah yang dia lakukan? Zon. Tidak dapat apa-apa. Kebayang enggak? Posisi makhluk yang satu ini. Ujub terhadap kehebatan dirinya. Dan Allah Maha tahu penyakit ujub yang tersimpan di batin iblis. Dan ujub ini tidak nampak di permukaan sebelum ada Adam. Ya dia bareng bersama dengan malaikat. Sehingga yang seharusnya jin kumpul jin, ini jin kumpul dengan malaikat. Iblis jin atau malaikat? Iblis itu jin atau malaikat? Jin, apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Pada saat dia ditanya oleh Allah, Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Kenapa kau enggak masuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia bilang ana khairum min khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan asal usul penciptaan jin adalah api. Jadi iblis tahu dia itu tercipta dari apa. Sudah? Nah, ketika Adam belum diciptakan, ujungnya ini enggak kelihatan. Begitu Adam tercipta, lalu Allah berikan kelebihan bagi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat dan di situ juga ada iblis untuk sujud kepada Adam. Ujungnya nampak dalam bentuk kesombongan. Aba wastakbar. Dia enggak mau nurut, enggak mau menerima perintah dan sombong. Sebatas tidak mau menerima perintah, ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Langit, bumi dan gunung itu pernah diperintahkan oleh Allah tapi mereka enggak mau. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilna. Kami pernah tawarkan amanah untuk taat kepada langit, bumi dan gunung tapi mereka enggan untuk menerimanya. Tapi keengganan bukan karena sombong, karena rasa takut. Wa asfaqna minha. Mereka ketakutan dengan itu. Sehingga bedanya apa, Pak? Iba'ul iblis dengan iba' as-samawati wal ard. Penolakan perintah yang dilakukan oleh iblis dengan penolakan perintah yang terjadi pada langit dan bumi. Iblis itu diingini sombong, sedangkan langit dan bumi karena rasa takut. Maka makhluk yang satu ini merasa hebat, merasa lebih dibandingkan Adam. Karena satu, asal penciptaannya lebih tinggi menurut dia. Yang kedua, karena dia sudah rajin ibadah. Seluruh lelah yang telah dia lakukan, gak ada nilainya. Makanya merasa hebat dengan ibadah ritual bisa sampai pada tingkatan berbahaya. Ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya tetangga ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa shadaqatiha. Diceritakan wanita ini rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin qiyamul lail dan rajin sedekah. Walakin tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Tapi dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada nilai baiknya orang seperti ini, nyemplung neraka. Nah, disinilah ibadah ritual itu terkadang membuat seseorang jadi ujub. Maka untuk mengimbangi itu, Allah jadikan hamba ini punya kekurangan. Cuman terkadang cara pandang orang fokus di mana, itulah yang membuat penilaian dia terhadap dirinya. Ketika dia terlalu fokus di ibadahnya, dia terlalu merasa hebat. Ketika dia fokus dengan maksiatnya, dia akan merasa dirinya rendah. Maka cara pandang inilah yang membuat orang itu bisa menentukan kau ada di mana. Ada gak, Pak, orang yang rajin haji, rajin umroh tapi ahli maksiat? Ada ya? Ada ya? Yakin banyak, Pak, ya? Nah, terkadang kan ketika dia di posisi itu, tapi dia lebih melihat rajin ibadahnya sehingga melupakan maksiatnya. Akhirnya karena dia merasa saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin-rajin ini, maksiat segede apapun gak bakalan kelihatan besar. Maka kita arahkan, kau lihat dosamu, kau lihat maksiatmu, kau lihat kesalahanmu. Inilah cara untuk mengimbangi biar kita tidak merasa hebat dengan ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Tinggal di mana kita harus memandang. Karena ibadah itu kan ada dua ya. Ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Dan ini dua hal yang berbeda. Banyak orang bertanya, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya banyak orang yang rajin sholat tapi koruptor. Itu gimana sih penjelasannya? Ya ini ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Contoh ibadah taat aturan banyak, Pak ya. Menghindari yang haram, meninggalkan yang dilarang, dan seterusnya. Lebih berat mana, Pak? Dua ini, Pak. Lebih berat mana, Pak? Hah? Ritual atau taat aturan? Sepakat taat aturan, ya? Kenapa, Pak? Terbukti banyak yang melanggar. Makanya kalau ada orang yang kadang komentar, itu kelompok apaan sih? Kok kerjanya cuman kajian aja, kajian, kajian, kajian. Kapan ibadahnya? Rumah sama murah ibadah. Apa kau merasa kalau mereka itu gak ibadah? Mereka ini sedang belajar tentang hukum-hukum Allah, tentang aturan-aturan Allah, tentang masalah halal haram untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, yang bagian ini banyak orang gagal. Karena kalau hanya sebatas masalah ibadah yang penting rajin ritual, iblis dulu seperti itu. Tapi dia tidak memiliki bentuk tawadhu, sehingga sifat sombongnya tersimpan dalam hatinya, nampak di permukaan saat Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian. Karena terkadang orang merasa lebih tinggi, lebih hebat, ujub dengan kehebatan ibadahnya, dengan ketaatan yang dia lakukan, ibadah ritual yang dia lakukan. Di saat yang sama dia rajin melakukan pelanggaran aturan. Maka kadang ada orang yang merasa aman dengan korupsi yang dia lakukan karena doktrin, saya punya sholat, saya punya puasa, nanti kalau dipakai haji pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sehingga dia merasa dengan ibadah ritualnya dosanya pasti jaminan hilang. Jari ini sopo, siapa yang jamin? Makanya dengan keberadaan maksiat inilah kita menyadari bahwasanya manusia punya kesalahan dan kekurangan. Sehingga kami, kita di sini mendapatkan satu pelajaran. Bapak melakukan ibadah dan maksiat. Lihat di mana fokus kita. Kalau lebih fokus di ibadah, Anda keluar masjid merasa hebat. Tapi ketika Bapak fokus, aku tadi banyak maksiat dan nanti aku pun akan berbuat maksiat, fokus di sini, kita akan tawadhu di hadapan yang lain. Kita akan merasa diri kita banyak yang kurang. Selanjutnya, di posisi ketika seorang hamba sedang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sejatinya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia untuk melakukan tindakan itu bisa jadi karena kita adalah makhluk yang terhina. Sehingga maksudnya kayak gini, Pak. Ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat itu mudah. Dan ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat dibuat susah. Begitu mau buka gambar yang enggak benar, internetnya lancar. Tek tek tek langsung. Wah, videonya enggak ada yang putus. Ya. Tapi di momentum tertentu ada orang yang sudah mencoba. War. Akhirnya dia bosan, ditungguin kok enggak datang-datang. Dia tutup. Ada yang dimudahkan bermaksiat, ada yang dibuat sulit untuk berbuat maksiat. Di posisi ketika kita diberi oleh Allah komunitas orang baik, lingkungan yang baik, sehingga membuat diri kita ketika mau berbuat maksiat itu perhitungannya banyak. Wah, nanti kalau saya ngelakoni kayak gini, berbuat seperti ini, ketahuan loh jadi apa saya, padahal saya adalah DKM Masjid Al Furqan misalnya ya. Wah, nanti kepercayaan orang jadi hilang. Pertimbangan dia banyak karena komunitasnya. Bersyukurlah Allah berikan kita sebuah lingkungan yang baik, yang mungkin dengan lingkungan itu menghalangi kamu untuk berbuat salah, untuk berbuat maksiat. Sebaliknya ada sebagian orang yang dia dimudahkan untuk berbuat salah dan berbuat maksiat. Mau melakukan apapun nampaknya dimudahkan, padahal bisa jadi keluar modal besar. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau memahami firman Allah Ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan bagian dari bentuk Allah menghinakan hamba adalah Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat, sehingga perbuatannya perbuatan hina. Hasan Al-Basri mengatakan, hanu alai fa'asaw. Dia adalah makhluk yang hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia berbuat maksiat. Walau azzu alaihi la'asamahumullah. Andaikan dia itu mulia di hadapan Allah, Allah akan lindungi dia. Mulia dan hina bukan di hadapan makhluk. Mungkin dia punya jadwal khatib, mungkin dia punya pengikut yang banyak, mungkin dia orang yang dipandang terhormat, punya status sosial di masyarakat, Tapi saat dia sendirian, gak ada satupun yang melihat, ternyata perbuatannya penuh dengan kehinaan. Di depan umum, dia punya status sosial, dia disebut orang hebat. Saat di kesepian, ternyata perbuatannya adalah perbuatan orang yang terhina. Kalau dia adalah manusia mulia, Allah akan jauhkan dia dari dosa. Hanu alaihi fa'asau. Mereka adalah orang hina di hadapan Allah, maka Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat. Nah, titik ini perlu kita sadari. Hampir semua kita punya maksiat tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang. Saat kita ketemu orang, dia gak tahu kita berbuat apa. Dia senyum sama kita, dia ngasih salam, dia menghormati, nyuruh kita ada di depan, kadang melayani kita. Andaikan orang itu tahu kemaksiatan kita, kira-kira gimana? Buang muka, diremain kita. Tapi karena dia gak tahu dan Allah tutupi dosa kita, orang ini memuliakan kita. Maka sadarilah, dalam posisi ketika kita dimudahkan untuk berbuat maksiat, bisa jadi karena kita adalah makhluk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Barangkali sampai di sini, dan selanjutnya kita akan dengarkan saran dan masukan dari para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah arisan dengan cara makan-makan di rumah yang dapat arisan di keluarga besar juga termasuk riba? Ini kok terus pembahasan riba ini? Coba kita cari yang berkaitan dengan tema ya. Kalau perbuatan dosa itu merupakan takdir Allah, lalu apa fungsi dan kegunaan akal bagi manusia? Masya Allah. Baik. Ketika perbuatan dosa itu adalah takdir Allah, lalu di mana fungsi akal? Pertanyaannya, manusia diberi akal oleh Allah. Kalau tidak dibimbing dengan wahyu, apakah hanya bisa dengan modal akal orang mengenali kebenaran? Tidak bisa. Buktinya apa? Kita bicara bukti. Non-muslim punya akal gak? Punya ya. Anggaplah misalnya mereka gak pernah tersentuh dengan dakwah, gak pernah terdengar suara Al-Quran atau penjelasan isi Quran atau yang lainnya. Di posisi mereka juga punya akal. Kenyataannya gimana? Ya. Saat mereka meraba untuk jadi orang baik, misalnya mereka meraba untuk jadi orang baik, apa yang terjadi? Kenyataannya mereka juga berbuat maksiat. Mereka berbuat salah. Kalau tidak salah, yang pernah mencetuskan teori itu kan Sigmund Freud, itu filosof atau orientalis? Filosof ya, Sigmund Freud. Dia kan berkesimpulan kayak gini, kenapa terjadi perang di mana-mana sehingga orang tegang antara satu dengan yang lain? Kesimpulan dia, karena manusia kurang dalam menyalurkan rasa cinta. Maka untuk mengatasi seperti itu, berikan manusia kebebasan untuk menyalurkan rasa cinta. Dominan hidup ini dibuat orang selalu mencintai dan menyalurkan rasa cinta. Akhirnya kan gara-gara teori ini bebas untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga gak perlu dibatasi dengan cara nikah, hanya punya satu pasangan, dua pasangan. Biarkan mereka bebas untuk berpasangan, dan bebas memutus pasangan, bebas untuk melampiaskan syahwatnya. Itu kan teori Sigmund Freud. Yang terjadi apa? Ya, seks bebas. Kalau kita bicara standar akal, seks bebas itu kira-kira sesuai dengan akal sehat atau tidak? Ya, itu karena kita muslim, Pak ya. Kalau pakai standar mereka mungkin akan berbeda. Tayyib. Mungkin ketika seseorang memandang dari sisi efek dari itu, efeknya apa? Oh, nanti orang bisa saja rebutan pasangan, dan bisa jadi akan menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Makanya sebatas akal itu enggak cukup untuk bisa dijadikan modal memilih mana yang baik, mana yang benar. Sehingga kalau Anda bertanya apa fungsi dan kegunaan akal bagi manusia, kalau ternyata maksiat adalah takdir Allah, karena sebatas akal manusia belum bisa menilai baik dan buruk. Lalu Tapi akan akal bisa mengatakan, ini buruk, kenapa Allah takdirkan? Ya kembali kepada beberapa kaidah tadi. Satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini ada hikmahnya, dan perbuatan Allah selalu diiringi dengan hikmah. Yang kedua, Allah tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Yang ketiga, ini semuanya ada dalam kerajaan Allah, dan enggak mungkin ada sebuah kejadian di dalam kerajaan Allah yang terjadi tanpa kehendak Allah. Nah, di bagian ketika kita tidak tahu hikmahnya, ya sudah. Sadari bahwasanya kemampuan kita terbatas, kembalikan kepada Dzat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam. Saya belum puas Pak dengan jawaban ini. Saya tidak bertugas untuk memuaskan, tapi menjelaskan. Ya sampai di situ, mau diterima dan tidak diterima ya hanya sampai di situ. Karena lebih dari itu ya bisa jadi akan nyasar kemana-mana. Dan sekali lagi pembahasan masalah takdir ada batasnya. Karena tujuan kita membahas masalah perbuatan Allah adalah bukan dalam rangka untuk mengomentari negatif, karena tidak mungkin ada sisi negatif dari perbuatan Allah, tapi agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dalam kesehariannya sangat aktif di masjid, tapi dari sisi akhlak seperti tidak mengenal agama. Mohon penjelasan terkait seperti itu. Ada banyak unsur dalam diri kita ya. Dari sekian banyak unsur itu tidak semuanya sempurna. Ada orang yang punya kelebihan dari sisi A tapi kekurangan dari sisi B. Punya kelebihan dari sisi B, kurang dari sisi C, dan seterusnya. Dan yang semua unsurnya sempurna ini hanya manusia pilihan Allah, seperti para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlak beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Baik. Sementara selain itu punya sisi kesalahan dan kekurangan. Sudah? Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya setelah belajar agama sekarang jadi baik hati sama istrinya. Tapi ada satu sifat Pak Ustaz yang gak hilang. Apa itu? Cetil medit kumet kok belum hilang nih Pak Ustaz ya? Pelitnya kok belum hilang? Oh itu gawan bayi. Bawaan lahir. Ya di satu sisi ada kelebihan, di sisi yang lain ada kekurangan. Ada orang yang dia setelah ngaji testimoninya dari pasangannya itu baik Pak. Istri saya Masya Allah Pak Ustadz, yang dulu cerewetnya luar biasa, setelah dia ngaji sekarang lemah lembut, lebih sopan dengan suaminya. Tapi satu Pak Ustadz yang gak bisa hilang. Apa Pak? Kebiasaan shoppingnya itu gak bisa hilang Pak. Baik. Kalau Anda pengin ya, makhluk yang semua ini dalam kondisi sempurna, gak ada. Dan ini realita. Ada orang yang rajin ke masjid tapi mungkin galak Pak. Kalau sudah sengketa dalam urusan harta itu Masya Allah Pak, gak pernah mau ngalah. Gesek dikit gak pernah mau ngalah Pak. Kayak orang gak kenal agama ini dia. Seperti orang tidak mengenal agama. Jadi ganasnya melebihi singa misalnya. Terus kenapa kok bisa seperti itu? Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi Anda menyadari dari sisi posisi dia manusia yang ada sisi lemahnya. Nah kalau Anda bertanya, apa pengaruh ibadahnya dengan perbuatannya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa ibadah ritual itu area sendiri, ibadah taat aturan itu area sendiri. Terkadang ada orang yang sudah melakukan ibadah ritual tapi dia gak taat aturan. Bahkan kejadian ini ada di kalangan para sahabat, sampai dilaporkan kepada Nabi SAW mengenai kasus wanita tadi. Karena itu sikap kita kepada dia ya berusahalah untuk menghindari dampak buruknya, tapi tidak sampai menilai kalau dia misalnya keluar dari agama atau menyatakan oh pasti sholatnya nggak diterima nih kayak gini. Lo dari mana kamu tahu kalau dia sholatnya nggak diterima? Ya bisa jadi sholatnya diterima, tapi di saat yang sama dia melakukan kesalahan di bagian ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini dengan kalimat mengapa Allah ditekankan membiarkan kita berbuat maksiat. Pemilihan topik ini seharusnya dibalik, mengapa kita dibiarkan maksiat? Karena yang berbuat, karena yang banyak berbuat salah adalah makhluk. Baik. Pertama, yang ngasih judul bukan saya. Loh, Ustaz kok enggak ngelurusin kan? Kalau sudah tahu. Jadi sejatinya kita sedang menggali hikmah dari perbuatan Allah. Makanya judulnya lebih fokus pada titiknya adalah perbuatan Allah. Mungkin itu yang dimaksud oleh takmir. Meskipun bisa saja kemudian sisi kajiannya melihat dari sudut pandang makhluk. Dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa diterima dari sisi bahwasanya kita sedang melihat hikmah di balik perbuatan Allah. Makanya kemudian judulnya mengapa Allah. Baik. Pertanyaan, sudah berbuat maksiat kemudian bertobat. Pertanyaannya apa ini? Tidak ada pertanyaannya. Oh, lanjutannya. Kemudian berbuat maksiat lagi dan begitu seterusnya. Apakah dosa bisa diampuni? Dan apakah dosa yang sudah dimintakan ampunannya tetap juga dihisab di yaumul hisab? Ketika seseorang berbuat maksiat lalu tobat, kemudian maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, apakah kemudian akan diampuni? Itulah kelemahan kita. Selesai berbuat maksiat, kita tobat, nanti akan mengulangi. Baik maksiat yang sama atau maksiat yang lainnya. Dan kalau selesai maksiat, kemudian tobat, lalu kita enggak bermaksiat lagi, tadi Nabi SAW mengatakan, "Lau lam tudhnibu, lah dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian. Sehingga ini bagian dari kondisi sunnatullah untuk para hambanya berupa manusia, di mana mereka tidak maksum dari berbuat salah. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah mungkin Allah akan mengampuni? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Allah Subhanahu wa Taala sudah menyatakan dirinya, "La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Jangan kau pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Semua itu bisa maknanya semua jenis. Semua juga bisa maknanya semua jumlahnya. Sehingga dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik, jika orangnya taubat diampuni enggak? Diampuni. Semua dosa ketika orangnya taubat diampuni. Sementara dosa yang dibawa mati dalam posisi orangnya tidak bertaubat, nah di sini baru ada pembagian. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa kok tidak akan diampuni oleh Allah, Pak? Allah maha kuasa untuk mengampuni, tapi Allah jadikan itu sebagai aturan baku yang tidak mungkin akan diubah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Itu sudah menjadi aturan baku yang tidak akan diubah. Sampai upaya Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya, membela bapaknya, siapa? Azar, yang telah berbuat syirik. Perjuangan Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya yang telah berbuat syirik tidak diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Jadi ini sudah hatman minallah, satu keputusan dari Allah yang tidak mungkin akan berubah. Maka batas ini jadi peringatan bagi manusia. Jagalah iman dan tauhid, jangan sampai kita melakukan perbuatan kekufuran. Sementara untuk dosa-dosa di bawah itu, kalaupun misalnya sang hamba sampai mati belum bertobat, masih ada peluang untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni duna dzalika, dosa di bawah syirik. Lalu kalau dosa itu sudah kita taubati dengan serius, taubat serius, apakah nanti akan dihisab? Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadzambi kaman la dzambala." Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan dohir dari hadis ini berarti yang bersangkutan telah dihapus. Makanya dalam hadis yang lain, "Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in taaba wastaghfara sukila qalbu." Ketika seorang hamba itu berbuat maksiat, dititikkan noda hitam di hatinya, ketika dia istighfar dan bertobat, dihapus. Berarti dosa itu dihilangkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kurang. Dan kalaupun ada yang benar, semuanya datang dari Allah. Dan kesalahannya murni dari saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian

0: dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Huda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali diperjalankan oleh Allah dengan nikmat hidayah, dengan nikmat iman yang tidak ada lain tegaknya jalan yang Allah mudahkan adalah kesempatan yang Allah masih bentangkan bagi kita untuk agar kita benar-benar menjadi orang yang sesungguhnya mendapatkan nikmat hidayah yang hampir semuanya dirinci oleh Allah di dalam peringatan-peringatan kitabnya, peringatan-peringatan Rasulnya di dalam sunnah-sunnah. Dan semuanya ini tidak ada lain adalah agar kita terus-menerus berada di dalam perjalanannya orang yang muyassar, orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam nikmat hidayah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyoal kepada kita, menyoal kepada hambanya agar hamba-hamba itu selalu membaca keadaan yang dia jalani, apakah dia termasuk orang yang muyassarun lima khuliqalahu, apakah dia termasuk orang yang muyassarun li ahli sa'adah, apakah dia termasuk orang yang dimudahkan, diperjalankan oleh Allah kepada apa yang Allah akan memberikan kepada dia sebagai orang yang diperjalankan menjadi ahli kebahagiaan, yang semuanya itu adalah kembali kepada kita terus mendapatkan jalan untuk tabi'ah hudayah. Faman tabi'ah hudayah, dan terus menerus untuk kita mendapatkan jalan tabi'ah hudayah, manakala kita termasuk orang yang bisa menempatkan diri kita min muttaqir, menjadikan diri kita adalah orang yang telah menempa diri dan menjadikan peringatan Allah adalah menjadi jati diri kehidupan dia. Makanya kalau kita lihat dari ayat itu Allah terangkan dengan faedah mutawaah muddakir, di mana faedah mutawaah ini adalah telah melampaui faedah mutaaddi. Sebagaimana para ulama menerangkan, jama'tul ibila fata jama'at, tidak ada mutawaah tanpa ada fi'il dan fa'il dan maf'ul. Sehingga orang yang dituntut oleh Allah, fahal min muddakir, berarti ada orangnya, ada fi'ilnya, dan ada maf'ulnya yang kemudian telah menjadi terbentuk pada dirinya. Dan inilah sebenarnya wilayah yang Allah peringatkan, wasa'alaha sa'yaha, orang yang terus-menerus dia menempuh sa'yaha, jalan daripada kehidupan kemenangan di akhirat yang merupakan nikmat hidayah. Orang kalau sudah mereka seperti ini, itulah yang kemudian Allah Rabbul Alamin kemudian berfirman, fa ulaika kana sa'yuhum masykur. Sampai kemudian Allah menilai kita menjadi orang-orang yang masykur. Bukan hanya kita menjadi orang yang berbuat syukur, tapi maskur, disyukuri oleh Allah. Belum tentu orang yang mengamalkan amalan syukur yakbalullah, Allah menerima. Karena itulah Allah SWT mengkaitkan faulaika kana sa'yuhum maskura. Dan makna maskura diterangkan oleh para ahlul ilm, diantaranya Bilal al-Masadi rahimahullah, ketika menerangkan makna maskura, ay munamman wa mudakharan, yaitu orang itu semakin hari perjalanannya semakin ditumbuhkan oleh Allah. Khasanahnya setelahnya khasanah. Al-khasanah ba'dal khasanah ba'dal khasanah ba'dal khasanah. Ba'ula'ika kana sa'yuhum maskur. Mudakharan. Dan perjalanannya ini disiapkan oleh Allah sawab. Baik sawabun fid dunia, lebih-lebih lagi sawab fil akhir. Dan ya ikhwah, inilah nikmat ilmu yang nafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, bahkan permintaan hakikat nikmat hidayah adalah permintaan mendapatkan ilmu yang nafi, yang kita dimuyassarkan oleh Allah di dalam jalan ilmu nafi. Sebagaimana doa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana." Ayolah rahiman wa rahimallah. Akan tetapi sunnah yang sudah tetap di dalam nikmat kehidupan dunia, lebih-lebih nikmat din, adalah sunnah yang telah tetap dengan ibtila'un minallah. Sunnah perjalanan yang telah tetap. Allah menguji perjalanan-perjalanan seorang hamba yang muyassar ini, yang kembali berakhir kepada dua hal. Kembali berakhir yang pertama, sebagaimana Allah SWT berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku. Itu yang pertama. Perjalanan kita di dalam nikmat din, nikmat hidayah, nikmat ilmu itu fatanna. Allah terus menimpakan fitnah, menimpakan ujian. Yang kemudian pertama, dengan Allah menimpakan fitnah itu, Allah mengetahui orang-orang yang benar, orang-orang yang sodaku. Dan inilah orang yang tadi dimaksudkan oleh Allah, faulaika kana sa'yuhum maskura. Bahkan di ayat yang lain disebutkan yang dimaksudkan orang yang mereka sodaku ini adalah mereka tidak merubah sunnah yang tetap di dalam perjalanan nikmat ilmu, nikmat hidayah. Mereka tidak mengganti, sebagaimana Allah SWT memperingatkan, wama baddalu tabdila minhum man qada nahbahu wa minhum may yantahir minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah minhum man qada nahbahu wa minhum may yantahir wa ma baddalu tabdila. Itulah yang kemudian menjadi orang yang faulaika kana sa'yuhum maskur. Dan yang kedua adalah mereka yang ketika difitnah, diuji oleh Allah, Allah mengilmui dia adalah orang-orang yang kadzibin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi inilah wilayah yang kita harus terus membaca perjalanan nikmat hidayah yang tidak ada lain adalah nikmat ilmu. Nikmat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita siapapun dengan amanah nikmat ilmu ini adalah amanah yang adil. Kenapa? Karena amanah ilmu adalah kita bermuamalah dengan sifat Allah. Kita bermuamalah dengan sifat Allah, yaitu sifat al-ilm. Dan sifat Allah yang Allah amanahkan dengan ilmu yang ada pada kita diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-insan yuqallabu baina ayatin matluwatin wa ayatin mashhudatin. Manusia itu dibolak-balik oleh Allah, diuji oleh Allah, tidak pernah berhenti. Apakah dengan ayat yang dibacakan atau ayat yang diperlihatkan? Ayat yang dibacakan adalah sifat Allah juga. Sifat apa? Kalam. Ya. Sifat kalamnya Allah. Ayat yang diperlihatkan juga sifat Allah, yaitu sifat fi'liyahnya Allah, sifat maha berbuatnya Allah. Jadi kita berbicara tentang peringatan, kita bermuamalah dengan ilmu, ini sama saja bermuamalah dengan Allah. Jangan disamakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan disamakan dengan ilmu dunia. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Adab yang dibangun oleh Allah untuk agar ayat ini, ilmu ini benar-benar menjadikan jalan bagi kita untuk mendapatkan nafik adalah amrun adzim. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Allah menasihatkan perjalanan orang-orang yang berkaitan dengan nikmat hidayah, nikmat ilmu, yang kemudian tidak ditolong oleh Allah, faulaika kana sa'yuhum maskur. Bahkan Allah mengingatkan di mana letak kok mendapatkan nikmat dari ayat Allah dan akhirnya enggak ditolong oleh Allah. Kalau kita kembali kepada ayat ini, maka persoalannya bukan hakikat ilmu yang bermasalah. Karena pada asalnya Allah menyiapkan ilmu ini adalah walaqad yassarnal Qur'an. Allah menyiapkan ilmu ini kalau secara dohir daripada ilmu memang dia adalah qaulan sakila, perkataan yang berat. Tapi terkait dengan anugerah ilmu ini, pada dasarnya Allah menyiapkan ilmu ini adalah yasarna, kami Allah mudahkan. Jadi ilmu dari sisi nikmat ilmu itu sendiri memang dohirnya qaulan sakila, tapi dari sisi seorang hamba diberi oleh Allah nikmat ilmu hidayah ini adalah sebenarnya sesuatu yang sahal. Karena ijtabahu, Allah pilih. Kemudian yasarna, Allah mudahkan. Dan semua jalan-jalannya pun Allah mudahkan. Sebagaimana kita bisa lihat ketika Allah berkata tentang Maryam. Gimana ayatnya? Fataqabbalaha biqabulin hasanin. Terus wa ambatna wa kaffalaha Zakaria wa ambatna nabatan hasana. Iya. Coba bagaimana Allah memudahkan Maryam menjadi wanita yang diberi oleh Allah nikmat itu. Ya. Doanya ibunya dikabulkan. Itu kemudahan dari Allah. Kemudian apa? Ada yang menjadi gurunya Maryam. Kafalaha Zakaria. Allah pilihkan Zakaria yang mendidik, mengasuh, membesarkan, menumbuhkan perjalanan ilmunya Maryam. Wa anbataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan dia dengan tumbuh yang baik padahal di lingkungan orang-orang yang jahil. Itulah sebenarnya yasarna. Tetapi kembali lagi bahwa semua ini adalah kembali kepada kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
2: Jelas. Allah persiapkan ilmu ini, Allah persiapkan hidayah ini dengan tetap menjadi sunnah yang Allah tetapkan, la rafa'nahu biha. Untuk kami meninggikan, kami mengangkat dia dengan ayat itu. Setiap siapapun hamba ketemu dengan nikmat hidayah, nikmat ayat, nikmat ilmu, pada asalnya adalah Allah persiapkan hamba itu apa? La rafa'nahu biha. Lalu perhatikan, kenapa ternyata tidak banyak? Padahal secara asal Allah Azza wa Jalla menerangkan ilmunya, dan ilmu ini terus dibentangkan oleh Allah sebagaimana Imam Ibnul Qayyim menasihatkan tadi, baina ayatin matluwatin wa ayatin masyudatin. Allah mengingatkan, persoalannya bukan masalah Allah tidak membentangkan ilmu, persoalannya bukan Allah menjadikan ilmu itu rancu, sulit, enggak. Tapi persoalannya, problemnya adalah hamba itu diuji dan kemudian mengalami kekacauan di dalam ujian. Ujian yang paling jelas diterangkan oleh Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi. Karena nikmat yang begitu tinggi dari atas, kan dari atas, baik dari perintah syar'i maupun perintah kauni, semua itu adalah dari atas. Kemudian manusia mengambil itu dengan kaidah yang rendah, akhlada ilal ardi, baik dari sisi tujuan maupun dari sisi mengambil sikap mentaati kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu. Baik dari sisi tujuan. Makanya Al-Alamah Sa'di menerangkan, pada dasarnya ilmu itu fayartafi'u fid dunya wal akhirah. Allah senantiasa mengangkat di dunia dan di akhirat. Fayahtasinu min a'daihi. Bahkan Allah menjadikan orang berilmu itu walinya yang sesungguhnya, yang Allah jaga dari orang-orang yang memusuhinya. Itu asli daripada nikmat ilmu. Yang sehingga Imam Hasan Al-Basri menerangkan, yang namanya waliullah, kalau bukan orang-orang ahli ilmu yang nafik, saya enggak tahu lagi siapa itu waliullah. Ya. Masalahnya adalah akhlada ilal ardi. Dari sisi mana akhlada ilal ardi? Ila syahwatis safaliyati wal maqasidid dunyawiyati. Pertama, dari sisi tujuan. Yang tujuannya adalah mestinya untuk wajhullah. Tetapi ternyata ilmu itu sudah dimuamalai dengan untuk mengikuti syahwat yang rendah, selera-selera yang rendah, keinginan-keinginan yang rendah, wal maqasidi dunyawiyati, dan tujuan-tujuan yang bersifat dunia. Ilmu itu, ketika dia punya ilmu, ketika dia dimudahkan oleh Allah,

aghawa, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpang. Yang kedua, wa taraka ta'ati maulahu. Ketika dia mengambil ilmunya Allah, tidak mau mengikuti taat kepada Allah yang punya ilmu, yang itu sifat Allah. Ditinggalkan di dalam dia bermuamalah dengan kitab Allah. Seperti contoh Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya. Orang-orang dulu mereka berkata, "Laula nuzilal Qur'anu jumlatan wahidah." Ini maunya orang. Ketika ada Al-Qur'an, ada ayat Allah, dia punya keinginan cara sendiri. Kenapa? Kenapa Al-Qur'an itu tidak didatangkan jumlatan wahidah? Apa? 130 juz. Utuh kayak kitab-kitab yang sebelumnya. Kenapa Al-Qur'an itu turun syai'an fa syai'an, lailan wa naharon? Seperti kata para ulama, hasbal waqa'i'. Turun tadrijian sesuai dengan kejadian-kejadian. Allah menegaskan cara ini, Allah datangkan seperti ini, harusnya diikuti. Tapi mereka punya keinginan, jangan begitu. Maka Allah ingatkan, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Ketika Allah mengajari kita wahyu ini diambil dengan begini, begini, begini, begini, itu supaya kita menjadi orang yang hati kita ditolong oleh Allah mendapatkan tasbih. Berarti di antara yang merusak perbuatan hamba terhadap ilmunya Allah, sehingga tujuan besar yang Allah persiapkan dengan ilmu itu menjadi bermasalah, yang kedua adalah fasadut tasawwur. Punya pikiran sendiri, pendapat sendiri yang menyelisihi petunjuk Allah. Yang menyelisihi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tasawurnya rusak. Dan karena itu juga Allah mengingatkan, jalan yang lurus itu selain tidak fasadul irada, tidak fasadul tasawur. Makanya ayatnya apa? Waladdallin. Orang yang tersesat itu menunjukkan tasawurnya fasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah sifat selamat dari fasadut tasawur. Selamat dari kerusakan pemahaman. Mana ayatnya? Madalla. Makanya sifat Nabi di dalam ayat ini, madalla sahibukum wa maghawa. Dalla itu adalah fasadut tasawur, ghawa itu adalah fasadu al-irada. Dan ini diterangkan oleh Allah. Maknanya kalau kita ini kembali menjadikan peringatan dengan jalan untuk islah di dalam irodah kita terjaga, jalan untuk islah di dalam tasawur kita terjaga, berarti kita tidak akhlada ilal ardi, maka insyaallah la rafa'nahu biha. Karena itu ayat ini didahului dengan ayat yang sebelumnya. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Man salakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Nah ini. Allah perjelas lebih-lebih lagi dalam ayat ini. Ayat ini menerangkan ada seorang hamba yang telah sampai kepada dia, dibacakan, diperingatkan, bahkan mungkin duduk bermajelis dengan ulama, mungkin bahkan mungkin jadi murid-murid, bisa jadi, tapi sudah dikasih ayat man salakha minha, dia menjadikan dirinya lepas dari ayat itu. Apa yang dimaksud menjadikan dirinya lepas dari ayat itu, dari ilmu itu dan seterusnya? Kata beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fan salakha minha ay in salakha minal ittisafi ya al-haqiqi bil ilmi bi ayatillah." Yang dimaksud orang itu telah menjadikan dirinya lepas
dengan ilmu.

dengan ayat, dengan peringatan, bukan enggak baca Quran lagi, bukan. Bukan dia tidak mendalili Al-Quran, enggak, alul hawa juga mendalili Al-Quran. Yang dimaksud dia lepas dari Al-Quran, dari ayat ini adalah, kata beliau, in salakha minal ittisaf al-hakiki bil ilmi bi ayatillah. Yaitu orang yang melepaskan dirinya dari sifat-sifat sebagai orang yang punya ilmu dengan ayat Allah. Makanya Imam Nawawi menulis kitab apa? Adabu Hamalatil Quran. Ilmu ini harus diambil dengan perjalanan orang itu punya sifat-sifat sebagai pembawa ilmu. Dan sifat yang paling besar adalah tadi apa? Salamatul iradah dan salamatul tasawur. Itu sifat yang paling besar, harus selamat iradahnya, selamat tasawurnya. Makanya pembicaraan ulama ketika membicarakan adab-adab alim, muta'alim, itu kembali kedua itu. Kalau enggak membicarakan rincian dari salamatul iradah, maka membicarakan rincian dari salamatul tasawur. Selalu silakan dibaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang adab ilmu. Pasti kalau enggak membicarakan supaya selamat iradahnya, maka yang kedua membicarakan supaya selamat tasawur. Selalu. Dari situlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah membacakan ayat-ayat tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, beliau berkata, hadal bab di kitabillah katsir. Man tadabbaral Quran ini li ajli salamati tasawwur. Talibanil huda ini li ajli salamatil iradah. Siapa yang dia mentadaburi Al-Quran, ini cara mengambil ilmu yang nafik dari Al-Quran ya. Tidak menjadi orang yang sahud, lalai. Man tadabbar Al-Quran, ini tariqah salamatu tasawuf. Kemudian talibanil huda, ini adalah penjagaan salamatul iradah. Kalau ini dua-duanya selamat, maka tabayyana lahu tariqul khair. Jalan kebenaran itu insyaallah terus terang. Makanya kalau ingin lebih rinci melihat tentang masalah ini, dilihat di dalam kitabnya Imam Rajab Al-Hambali, Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Itu dirinci di bagian akhir. Yang kembalinya kepada dua hal ini. Ayol ikhwah rahimani wa rahimahullah. Kenapa kita intinya ilmu adalah di dalam selamatnya menjadikan sifat-sifat kita sebagai sifatnya pembawa ilmu. Karena badinnal ilma bidzalika yasiru sahibuhu muttasifan bimakarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Karena sesungguhnya hakikat ilmu hidayah, kalau benar-benar ilmu hidayah itu diambil manusia seperti itu, maka pemilik ilmu hidayah itu akan selalu menggandengkan, menjadikan ilmu itu menjadi sifat-sifat yang ada pada diri. Makanya sebagian ulama menerangkan apa? Ilmu itu bukan ma'kufit, tapi apa? Manafa. Ya, ilmu itu bukan sekedar ma'khufit, apa yang dihafal oleh orang, bukan, tapi ma'nafa. Ilmu itu adalah sesuatu yang memberi manfaat. Makanya Ibnu Rajab sampai menggambarkan, undur ila kalami as-sahabah wa ila kalami at-tabi'in, undur ila kalami Abi Bakar wa ila kalami Abu Hurairah masalah. Coba lihat perkataannya para sahabat dibanding perkataannya para tabi'in. Mana lebih banyak kalau ngomong? Tabi'in lebih banyak kalau ngomong. Mana mereka
lebih mendapatkan ilmu yang nafi? Sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu banyak perkataannya. Berapa kita meriwayatkan perkataan Abu Bakar Siddiq? Enggak banyak. Tapi coba kita lihat meriwayatkan perkataan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Sikhor. Banyak sekali. Tapi mana lebih alim? Abu Bakar Siddiq lebih alim. Dan ini adalah keadaan yang sudah terbolak-balik di zaman-zaman kasratul fitnah. Di zaman-zaman banyaknya fitnah. Ayo ikhwah rahimani wa rahmatullah. Fataraka hadzal kitab. Fataraka hadza kitab Allah wara'a dhahrihi wa nabadal akhlaqa allati ya'muru bihal kitabu wa khala'aha kama yakhlu'u al-libas. Maka orang ini telah meninggalkan ilmu dengan meninggalkan sifat membawa ilmu. Dan Al-Quran akhirnya ditaruh di belakangnya. Kemudian akhlak ditinggalkan, dilemparkan apa yang Al-Quran telah perintahkan. Dan dia melepas ayat, sifat, akhlak seperti dia melepaskan baju. Itulah makna fan salakha minha fa'adba'ahu syaitan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita mengakhiri mudzakarah ini dengan faedah yang tadi sudah kita jelaskan, karena itu di dalam kitabnya beliau Al-Imam Al-Qayyim Al-Ghazali beliau memberikan rincian, maka ilmu ini harus diambil untuk kita jadikan sebagai sifat, bukan cuma sekedar kita jadikan sebagai maklumat. Ada faedah yang sangat adhimah yang dinasihatkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ilmu ini sebagai sifat, sifat sebagai obat harus diproseskan, harus dijalankan untuk mengobati fasadul iradah dan untuk mengobati fasadut tasawuf. Untuk mengobati fasadul iradah dan untuk mengobati fasadut tasawuf. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wal qur'anu syifaa'un lin nau'aini. Al-Qur'an, ilmu ini tujuan besarnya harus diproseskan, diajarkan, dipelajari untuk supaya terus-menerus. Yang paling mendasar sekali adalah untuk mengobati dua macam fitnah penyakit, yaitu apa yang tadi dijelaskan, mardu al-iradah. Yang kedua adalah mardu at-tasawwur, penyakit yang berkaitan dengan tujuan dia. Dan kedua adalah penyakit yang berkaitan dengan pemahaman dia. Inilah Al-Quran harus dikembalikan untuk dijadikan ini semua. Sifaun li nau'ai. Baik untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan subhat, yaitu fasadut tasawur, maupun yang berkaitan dengan syahwat, yaitu fasadu al-iradah. Ayo ikhwah, ini faedah yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jika kita mau menjalaninya, maka pada hakikat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan, sebagaimana para alul ilm mereka dimudahkan oleh Allah azza wa jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan kembali ilmu ini harus disebut oleh beliau ilmun syafid. Bahasanya beliau ilmun syafid. Ilmu ini harus dijalankan amanah sebagai orang alim yang mengajar, sebagai penuntut ilmu yang belajar. Ilmu ini ditempatkan sebagai
ilmun syafid, ilmu yang mengobati. Jangan dia hanya sekedar dijadikan sebagai perbendaraan untuk akal kita tidak sembuh, hati kita tidak sembuh. Punya ilmu banyak, tapi tasawurnya tetap rusak. Punya ilmu banyak, irodahnya tetap. Naudzubillah, waliyadzubillah. Dan ini yang diistilahkan oleh beliau Syaikh As-Sadakhan, yang diistilahkan oleh beliau sebagai kekacauan di dalam ilmu. Kekacauan di dalam ilmu inilah yang sampai dinasihatkan Al-Imam Ibnu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kasratul kutub lam tanfa'hum. Sekalipun literatur-literatur ilmu itu banyak, coba lihat antum kalau lihat dari ini di YouTube itu kelihatan orang podcast, orang ngomong tentang ngomong Islam, belakangnya dikasih background. Backgroundnya apa? Full kitab. Kayak pintar lepol. Ya kan? Banyak kan di YouTube. Belakangnya itu backgroundnya dua almari, kitab semua. Terus ngomong sembarangan, kayak-kayak yang diomong itu di situ semua. Wala haula wala quwwata. Sampai-sampai Al-Imam Nur Rajab mengatakan, berapa banyak manusia hari ini membicarakan ilmu dari pagi sampai malam, satu pun kebenaran belum ketemu. Dan lihat dulu para salaf, ngomong ilmu satu dua, sekian kebenaran masuk di dalamnya. Karena tidak terjadi fasadut tasawuf. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan karena itu Al-Imam Al-Qayyim menasihatkan kembali, ilmu yang akan dijadikan jalan kemuliaan ini harus standar kurikulumnya ilmun syafin, bukan ilmun sebagai idrakul maklumat. Beda. Ilmu sebagai idrakul maklumat, nah itu kayak filosof. Ya, kayak filosof untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Dan metodologi sekarang, belajar sekarang, kebanyakan adalah ilmun sebagai maklumat. Ya. Contoh misalnya, coba bandingkan hari ini kita menghafal Al-Quran dengan para sahabat menghafal Al-Quran. Ibnu Umar menghafal Al-Quran selama berapa tahun itu? Diterangkan dalam riwayat selama 3 atau 5 tahun. Cuma hanya menghafal satu surat. Coba hari ini kita, ya itu, kita tanpa sadar sudah merusak ilmu ini dengan menjadikan ilmu ini adalah khafif. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini kerusakan bukan Al-Qur'annya, kita yang sudah akhlada ilal ardi. Maka jadikan ilmu itu ilmun syafin. Maka kalau ilmu itu ilmun syafin, semua yang berkaitan dengan pengajaran ini harus mendukung terlaksananya ilmun syafi'. Ilmu yang menjadi obat. Karena waktu yang terbatas, insyaallah mudakarah kita pada kesempatan ini. Dan ada pun rincian tentang itu, mungkin insyaallah Ustaz Abu Amar atau yang lain bisa melanjutkan nasihat ini di lain waktu. Apa yang ada di kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Quran sifaun limardi syahwa wa mardi subah. Boleh dijadwalkan. Ayo ikhwan, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa amati fiddin. Dan sebelum kita tutup, beliau Ibnu Qayyim menasihatkan di akhir kitab Zadul Muhajir ila Rabbih. Kata beliau, Walau wafal abdu hadal maqam haqqam la ra'a al ajab al ajiba min fadli Rabbihi wa barrihi wa lutfihi wa tifaihi anhu wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi. Kalau seorang hamba dia menjalani amanah ini wafa, menepati sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah tadi, dia tepati amanah ini
tidak terjadi insalaha, tidak terjadi melepaskan diri dari amanah ini, maka la ra'a al ajabal ajib, pasti dia akan melihat, menyaksikan keajaiban-keajaiban sebagai orang yang dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah di dalam amanah ilmu. Pasti. Ya, jangan kebalik seperti isu-isu sekarang. Kamu kalau tidak S10, enggak ada orang mau mendengarkan ilmumu. Kalau perlu S20. Ya. S Degan, S Lilin, S apa lagi lo, banyak macam-macam. Ya. Di mana kaidah itu terjadi? Mana ada kaidah para ulama salaf seperti itu? Ya. Diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kamu akan melihat keajaiban. Keajaiban dari mana? Dari Allah. Tentang hakikat maskuro, tentang hakikat kita ditolong oleh Allah dalam perjalanan ilmu. La ro'a al ajab al ajib. Apa yang kamu lihat? Min fadli rabbi, karunia Rabbmu. Kemudian apa? Wa barrihi, kebaikan Rabbmu. Wa lutfihi, pertolongan yang halus yang tidak pernah kita sangka, sangat lembut. Allah memberikan kebaikan. Kemudian wa difa'ihi anhu, dan pembelaan Allah dari orang itu. Kemudian apa? Kata beliau, wal iqbal bi qulubi ibadihi. Allah jadikan hatinya hamba-hamba itu diserahkan kepada dia. Siapa bilang kalau enggak punya S200 enggak laku? Ulama-ulama itu punya keberkahan ilmu yang diterima oleh Allah seperti itu. Hati manusia diperbaiki oleh Allah untuk menerima dia. Ya, ayolah, ini perkara yang sedikit kita mutakarohkan, tetapi adzim, perkara yang besar di dalam hajjah kita dengan nikmat ilmunya Allah. Karena hajjah ini adalah hajjah sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, min alamatil qalbis sahih ihtimamuhu bitashihil amali aqdamu minal amal. Sebagai pembawa ilmu, memperbaiki, menjaga ilmu itu adalah bagian daripada menuntut ilmu yang harus dijaga. Bahkan orang yang hanya mengumpulkan ilmu tapi tidak menjaga perjalanan ilmu ini, ya seperti tadi, fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini saja ya ikhwah, semoga Allah azza wa jalla memberi taufik kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yarsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.

0: Malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam ini? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiya was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, Bapak Ibu dan juga para santri, santriwan, santriwati yang mengikuti acara parenting. Ini banyakkan anaknya daripada bapaknya. Kita tidak ingkari memiliki anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah setiap orang tua itu dikasih fitrah Allah senang disusahi anak. Dimulai proses awal rumah tangga sampai punya anak sampai dewasa tetap aja nyusahi orang tua. Nah, di dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan itu ada beberapa tipikal orang tua. Ada yang dia jadikan sebagai tantangan dan media untuk belajar. Mempelajari karakter anak, mempelajari kesulitan-kesulitan untuk dicarikan solusinya. Bahkan ada yang sampai sekolah lagi demi kemajuan putra-putrinya. Karena masalah anak itu bagi pendidik bisa membentuk kesabaran, toleransi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman pendidikan. Tapi ada yang dia jadikan masalah anak itu sebagai bentuk beban. Dan lucunya dihadapi dengan perasaan, makanya tiap hari yang ada cuma mengeluh. Yang kecil, yang besar soal anak itu jawabannya cuma satu, yaitu mengeluh. Meratap. Sehingga dia menyesali kehadiran anak. Tidak sabaran di dalam mendidik anak. Enggak tangguh, enggak tabah di dalam menghadapi musibah anak. Tapi ada orang tua yang permisif, alias sikapnya itu tidak peduli, cuek, dan membiarkan anak. Dalam kata orang awam, udah gak mau ambil pusing. Mau anaknya bagus, mau anaknya jelek, mau anaknya sekarang tersesat, mau anaknya maju mundur, enggak prestasi, gagal, enggak peduli, permisif. Ada yang menyikapi dengan sikap otoriter, protektif. Dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit sangat ketat di dalam memberikan aturan, sehingga anak terbelenggu, kaku, dan akan terisolir bakat, minat, dan juga hobinya. Tapi ada orang tua yang timbal balik, bijaksana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan anak tersebut partner untuk pendidikan, pengasuhan. Bahkan dia ketika mendapatkan tantangan berat, ini adalah pahala yang tambahan dari Allah. Kalau mendapatkan cobaan dari anak, dihadapi dengan penuh kesabaran sambil mengatakan, ini adalah bagian dari kasih sayang yang wajib Allah wajibkan Allah kepada saya untuk diberikan kepada anak. Memang kita tidak ingkari Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan gambaran fitnah itu minimal digambarkan oleh Rasulullah 4. Fitnah anak minimal 4. Al-waladu mabkhalatun, anak bikin pelit orang tua. Majbanatun, anak bikin pengecut orang tua. Makhzanatun, anak itu bikin sedih orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi anak itu bikin satu, pelit, pengecut, sedih. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah anak itu adalah maftanatun, bikin fitnah orang tua. Nah, di antara sekian masalah yang itu efek daripada fitnah yang wajib ditangani, wajib dihadapi, tidak boleh dihindari. Karena apapun itu anak kita, baik kita juga akan baik, jelek juga akan jelek. Tapi saya sebelum sampaikan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua, saya ingin mukaddimai dengan firman Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jadi ternyata nanti ada potensi suami istri, nenek moyang, kakek nenek, anak cucu ngumpul di dalam satu surga dengan syarat wa man salaha, amal solehnya sama. Ya. Oleh karena itu di sini orang tua harus lebih konsen meninggalkan atau meninggalin anak kesolehan daripada kekayaan. Karena itulah yang menyebabkan menjadi sarana anak cucu kita dijaga Allah sampai surga. Anak kita dipelihara oleh Allah, diperhatikan orang lain. Coba bayangkan, Pak, yatim piatu yang sudah enggak punya siapa-siapa dan enggak punya apa-apa, tinggal harta karun. Allah selamatkan dengan siapa? Nabi Musa dengan Khidir. Berkat apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma soliha, karena kedua orang tuanya soleh. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mendunia, karya-karyanya spektakuler, manfaatnya sampai hari ini bisa dirasakan, dakwahnya juga sampai Nusantara, Indonesia, kedatangan kepala rumah tangganya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak sisihkan sebagian harta Baitul Mal untuk anak-anak kamu? Kasihan mereka kecil-kecil, nanti kamu meninggal dunia, mereka miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Masya Allah. Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu di antara dua orang. Anak saya soleh atau toleh. Toleh itu apa? Toleh itu apa? Fajir, jahat. Ini bahasa Arab. Bahkan sudah masuk ke dalam bahasa Jawa, tolah-toleh. Nah, itu kan gitu. Karena enggak beres, belok kanan, belok kiri, tolah-toleh. Banyak bahasa Arab udah masuk ke Indonesia. Ada kadang masuk ke dalam bahasa baku seperti toleh. Ada yang masuk ke dalam bahasa tidak baku seperti kalangkabut. Buset. Terus apa lagi? Itu bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa tidak baku. Kalangkabut, balbalan. Dari kalimat balbala yubalbilu, balbalatan. Itu kan gitu.
6: Benar enggak tuh? Balbalan.
5: Itu. Bahkan rela itu dari kalimat ridho, menghadap itu dari mana? Hadaf, menghadap. Menghadap itu dari kalimat hadafa. Karena hadaf itu kan ke depan, maju. Itu. Karena orang Jawa itu enggak bisa ngomong bot, bot itu jadi la, maka ridho jadi rela, Ramadan jadi romelan. Makanya ada orang Jawa namanya Ali Murtadha, dipanggilnya Ali Murtolo. Itu kan gitu. Oke. Kembali lagi.
6: Apa tadi? Ini apa ini? Kipas. Ademin ke sana. Hah? AC ini.
5: Oke. Ngomong apa gue tadi? Hah?
6: Ngomong apa tadi? Hah? Oh iya, tiga ya. Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Oke. Okay. Kalau anak saya itu soleh, kata Allah, inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Udah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab yang menjamin orang soleh. Udah. Ngapain saya merepotkan harta negara untuk anak-anak saya? Kalau anak saya soleh, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmatmu ini aku tidak mau menjadi penopang orang jahat. Ngapain saya kasih duit penjahat? Masya Allah. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah? Meninggalkan anak 9 laki-laki semua, jihad di jalan Allah. Dapat wanimah melimpah, kaya raya semua. Bandingkan dengan sekarang ini, pamannya Hisham ibnu Abdul Malik, kaya raya, melimpah hartanya. Sebelum lama meninggal dunia, anaknya pengemis semuanya. Karena pakai harta korupsi, harta haram. Makanya di antara sekian yang dibanggakan bapaknya Imam Al-Bukhari kepada anaknya, kenapa menjadi Imam Al-Bukhari itu Muhammad ibnu Ismail? Sepengetahuan saya, aku tidak pernah mengasih makan haram kepada Muhammad. Masya Allah. Antum lihat background Imam Al-Haramain. Ya. Bagaimana bapaknya menjaga supaya tidak kemasukan harta haram dari mulai ibunya. Kan gitu. Oke. Sekarang kita mulai pendidikan anak. Pendidikan seperti yang digambarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, kata beliau, at-tarbiyatu yushbih amal al-fallah. Pendidikan dan prosesnya itu seperti usaha petani. Ini langsung di samping kita kelihatan enaknya dakwah di kampung itu. Allati yuqli'u syauq, di dalam rangka untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dia harus apa? Menyingkirkan rumput, wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyya, menghilangkan onak duri ilalang bainaz zuru' yang mengganggu tanaman, liyuhsin aw liyahsuna nabatuhu, supaya hasilnya baik. Dan watak daripada petani dan pertanian, tanam menanam, itu hanya ada tiga: nyiram, mupuk, nyemprot hama. Disiram dengan tazkiyah, dipupuk dengan tarbiyah, disemprot hamanya dengan tazkiyah. Insya Allah berhasil. Dan kalau enggak berhasil, itu langit banget yang menentukan. Tapi kan yang penting udah usaha. Dan perlu diketahui juga bapak ibu sekalian, terutama ibu bapak guru, ibu guru. Proses pendidikan itu seperti mengolah sampah menjadi apa? Bahan-bahan yang bermanfaat. Makanya sering saya katakan, tarbiyah pada hakikatnya adalah mengolah manusia sampah menjadi manusia emas. Lihat bagaimana Allah menjelaskan itu di dalam surat Thaha dari 24 sampai 35. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergi, didik itu Fir'aun, sungguh dia itu manusia sampah. Tagha. Jadi menyulap manusia sampah menjadi sampah manusia. Masyarakat sampah dengan sampah masyarakat. Mana yang benar? Sampah masyarakat atau masyarakat sampah? Mana yang baik, Mas? Sampah masyarakat jelek. Masyarakat sampah, ngelola sampah. Menjadi, ada yang dibikin handicraft, kerajinan-kerajinan yang bisa dijual, bikin tas, bikin dompet, dari barang-barang limbah. Itu masyarakat sampah. Kalau sampah masyarakat, ya gelandangan yang suka mengganggu orang tuh. Tuh. Coba bayangkan bagaimana sekarang ini proses pendidikan antara guru dengan murid sangat jomplang. Musa, Fir'aun, Masya Allah. Pertanyaan ada enggak guru di sini yang lebih hebat dari Nabi Musa? Dan berikutnya, ada enggak murid-murid di sini lebih parah dari Fir'aun? Enggak ada juga. Itu pun Allah bekali. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa Harun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut supaya Fir'aun itu sadar. Itu proses pendidikan menyadarkan. Pendidikan itu membuat orang itu ngeh. Pendidikan itu membuat orang berubah. Yukhrij minad dhulumati ilan nur. Makanya pendidikan itu adalah proses transformasi. Dan itu dibutuhkan lima bekal. Guru, makanya sekarang fungsi guru itu tidak lagi menyampaikan informasi. Kalau hanya menyampaikan informasi kalah sama Google. Anak-anak sekarang aja materi soal itu nemu di Google lebih seambrek, lebih bagus daripada guru kelas. Guru tidak zaman lagi, sekarang tebak-tebakan nanya sama murid, anak-anakku sekalian sebutkan jembatan 10 terpanjang di dunia, kalah sama Google. Balik sama anak-anak, Pak Guru coba, panjangnya jalan tol di Indonesia berapa? Wah, pengang-pengang guru, ya. Tanya sama Google langsung. 2.750 kilometer. Kan gitu. Sebutkan jumlah sapi di Sukoharjo. Ayo. Guru mana yang bisa nebak anak kasih 500 ribu? Tanya sama Google, ketahuan itu. Jumlah sapi kurban yang sudah masuk ke Sukoharjo. Ada itu. Makanya guru harus memerankan lima. Satu, guru sebagai teladan. Guru memberi motivasi. Guru menanamkan nilai. Guru membentuk sikap. Guru menegakkan aturan. Itu. Jadi bapak ibu guru ketika masuk kelas, ketika ke sekolah, hendaknya memerankan guru transformatif, yaitu apa? Satu, guru sebagai teladan. Karena proses pendidikan itu kan proses di mana orang sedang merawat harga diri murid. Harga diri itu terbentuk karena punya jati diri. Makanya orang kalau sering nuntut harga diri, gak punya jati diri, selalu diolok-olok orang. Kamu jangan nginjek-nginjek harga diri saya ya. Emang lu punya harga diri, kata orang. Bikin dong jati diri yang benar, yang baik dulu. Nah, jati diri itu terbentuk dari diri ideal, yaitu apa? Qudwah uswah. Dan pusatnya adalah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu. Nah, ini Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin menjadikan itu. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Maka modalnya rabbishrahli sadri. Makanya seorang guru itu harus lapang dada, sabar, tabah, dan berbagai macam hal-hal yang sekarang ini bikin dia itu kesel, sempit, dihilangkan. Rabbi syahli sadri, ikhlas. Rabbi syahli sadri, menerima kekurangan murid. Rabbi syahli sadri, menerima berbagai macam tantangan-tantangan pendidikan. Rabbi syahli sadri, menerima berbagai macam kekurangan-kekurangan sekolah. Ya entah termasuk kurang gaji. Kan gitu. Ya namanya kerja itu cuma tiga masalahnya. Masalah sama atasan, masalah sama teman, masalah sama gaji. Gak ada lagi toh. Apalagi masalah? Hah? Rabbi syahli modalnya. Sodri. Masya Allah, orang itu meskipun gajinya kecil, kalau Rabbi syahli sodri, pergi ke sekolah, semangat. Menghadapi anak, jadi bening. Pergi itu sakit, sampai kelas sehat. Ada orang yang pergi sehat, sampai kelas sakit. Aduh, guru apa itu? Itu. Nyampe ke kelas. Nah, Pak, maaf izin. Apa? Sakit? Apa sakit? Enggak jelas ini. Itu. Aduh, dah kalau begitu lo jualan bakso aja mas, kasihan muridnya sering absen. Nah, itu kan gitu. Anak seumur-umur semester dikasih tugas terus, gurunya mana? Pulang, ngilang. Nah, itu. Karena kurang Rabbi syahli sadri. Nah, di dalam proses belajar supaya madep, mantep, matuk, orang itu harus bisa memudahkan murid untuk belajar. Maka yang diminta Nabi Musa, wayassirli amri. Amri apa? Pembelajaran. Nah, itu. Makanya di sini saya itu enggak setuju dengan metode joyful learning itu, yaitu belajar itu harus menyenangkan. Mana ada sepanjang umur orang belajar senang itu? Oh, Imam Syafi'i aja mengatakan, "Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula hayati." Siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Nah, kan itu, mur. Mencari ilmu itu mur, pahit. Senang gimana ya? Senang enggak dikasih materi banyak-banyak, sering main-main gitu. Enggak ada. Yang ada adalah wayassir li amri. Makanya di antara guru yang dikenang, di antara sekian sifat adalah apa? Memudahkan belajar. Tidak hanya bisa menegakkan aturan di kelas, tapi dia mampu menyelesaikan konflik kelas. Itu yang diingat terus sama murid. Itu namanya guru idaman. Idaman ini juga, mas, diarahkan. Idaman ini juga bahasa Arab dari kalimat adama yudimu idaman. Itu, ini bahasa Arab. Kan antum sering ngomong idaman kan? Istri idaman, artinya adama yudimu, istri pokoknya selamanya sampai mati, idaman. Itu. Adama yudimu idaman. Benar enggak tuh? Benar. Ini bukan cok gali cok. Ya. Tuh, makanya antum harus bangga, antum harus pertahankan bahasa-bahasa Arab yang sudah bisa menjadi bahasa Indonesia ini. Itu mulus, itu bahasa Arab. Amlasa yumlisu mulusan. Kan gitu. Iya enggak? Bahasa Arab enggak itu? Iya, dari amlasa yumlisu mulus. Kan gitu. Orang Jawa juga pakai bahasa Arab rep-rep itu. Rof, rofa, yurof, rifu, rof, rofa, rep-rep. Kan gitu. Itu bahasa Arab juga, rep-rep itu. Nah, modal utama seorang guru adalah apa? Public speaking. Makanya Nabi Musa minta sama Allah, wahlul uqdah. Karena pada akhirnya, sebab apapun seorang guru, IPK-nya seberapapun, inti daripada keberhasilan adalah, yafqahu qawli, murid paham. Untuk apa IPK-nya 4? Habis ngajar, paham enggak? Enggak. Lolos. Yafqahu qawli. Makanya dari sinilah ikhwan, seorang guru itu harus menguasai public speaking, harus ikut pelatihan. Bagaimana tutur kata yang baik? Bahkan Islamlah sebetulnya yang mendidik public speaking yang bagus itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada qawlan sadida, qawlan karima, qawlan ma'rufa, qawlan maisura, qawlan adima, qawlan layina. Gak ada itu di dalam kitab manapun. Seorang itu ketika berbicara ada qawlan sadida, benar. Seorang itu ketika harus ketika bicara layyina, sopan santunnya ada. Ketika seorang muslim itu bicara karima, memuliakan orang, dan itu tekstualnya anak kepada orang tua, faqul lahumā qawlan karima. Masyaallah. Dan qawlan maisūra, kalau ngomong itu dipermudah, mudah ditangkap, dan qawlan balighā, mudah apa? Ucapan itu harus singkat, padat, dan mengena. Balik balaghah. Makanya sungguh sangat naib ada seorang guru pendidikan agama Islam PAI gak punya tutur kata yang bagus, tidak punya sopan santun yang bagus. Ini namanya guru PAI tinggal hilang I-nya, tinggal PA. Itu ya. Itu kan hilang Islamnya, berarti tinggal PA. Itu, PA itu enggak jelek, pendek akal aslinya. Itu bahasa apa? Pasaran anak-anak muda kan kalau ngatain temannya kurang bagus, dasar lu PA, maksudnya pendek akal. Itu singkatannya. Ya.
7: Waj'al li wasiran min ahli Harun akhi.
6: Ini menunjukkan proses pendidikan itu harus kolaboratif. Enggak ada seorang guru yang hebat apapun bisa sendiri sukses mendidik anak. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru. Bahkan guru itu memfungsikan di kurikulumnya menjadi 4. Kayaknya masalahnya ini nanti tahun depan kita baru sampaikan. Guru itu implementer, pelaksana kurikulum di kelas. Guru itu adapter, alias guru itu mengadaptasikan kurikulum di kelas. Makanya enggak ada kalimat, enggak ada kata guru itu ngeluh, katanya modulnya itu terlalu tinggi, terlalu rendah. Ya antum yang mengadaptasikan. Fungsinya apa lo jadi guru? Dan juga yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, guru menjadi pengembang kurikulum. Dan yang keempatnya, guru sebagai peneliti. Makanya ada penelitian kelas, researcher. Nah ini dibutuhkan kolaboratif. Makanya Nabi Musa sudah jadi nabi pun masih mengatakan waja'al li waziram min ahli Harun akhi ushud bihi azri. Karena Nabi Harun itu fasih, lancar bicara. Nah kan guru bertukar peran gitu loh Pak. Ini guru punya kelebihan A, ini B, ini C. Ayo kumpul untuk sukses pendidikan anak gitu. Jangan ego sektoral. Itu kan bukan tugas saya. Itu. Makanya musyawarah guru mata pelajaran ya MGMP. Itu juga kurang pas ya, karena enggak menciptakan kolaboratif lintas. Hanya materi matematik ngumpul sama matematik, fikih sama fikih gitu itu.
7: Wa asyriku fi amri kai nusabbihaka.
6: Jadi outcome utama daripada pendidikan adalah menjadikan anak-anak itu bertasbih,
7: kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Dan kata para ulama ahli tafsir, setiap kalimat tasbih di dalam Al-Quran pasti maknanya adalah sholat.
6: Nah,
7: Sekarang ini yang sahih, ada satu ungkapan dari Abu Hamid Al-Ghazali, as-sabiyyu amanatun inda waliday. Anak adalah amanat. Makanya dari mulai berangkat ku anfusakum wa ahlikum nara, ketika orang tua itu memandang anak sebagai amanah, insyaallah berhasil. Enggak akan gagal. Kenapa? Karena dari awal memandang besar pendidikan anak, menganggap berat, menganggap suatu hal yang mahal pengasuhan anak ini. Dan pola anak itu ada tiga, Pak. Umur 0 sampai 4 nyenengin. Makanya perlakukan seperti raja. Dituruti, jangan dikasari, jangan dimarahi. Raja, antum marahi sak raja, mati sampean, ya. Nah, 5 sampai 12 perlakukan seperti tawanan. Sudah dikenalkan aturan. Ini boleh, ini enggak boleh, tawanan di penjara, aturan. 12 sampai 17, 18 perlakukan seperti sahabat. Ya, sahabat, makanya orang tua otoriter pada anak-anak SMP kelas 9 atau SMA enggak bakal laku. Makanya kenapa ada anak yang lebih dekat dengan sahabatnya daripada orang tuanya? Karena orang tua nganggap anak SMA ini masih seperti SD kemarin. Enggak bisa. Makanya umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 12 ngeseli, 12 sampai 17 nyusai. Dan gitu. Bahkan ngeseli nyusahin. Contoh aja, antum anak umur 2-3 nangis aja seneng. Iya kan? Bahkan ada yang kangen sama nangisnya anak umur 2 tahun. Iya enggak? Lah ini umur 12, ketawa aja ngeseli. Lo ketawa kayak keledai, lo diam lo. Kadang ketawa aja cekik-cekian, tendang-tendangan. Kan ngeseli itu. Aduh, udah. Wa qalbuhu tahir, hatinya yang masih bersih, jawharatun nafisatun sadijatun, suatu tambang berlian yang masih bersih murni, khaliyatun min kulli naqsin wa suratin, yang masih sepi bersih dari ukiran, wa huwa qabilun li kulli ma nuqish, dia terima apa saja goretan yang digoret orang tuanya. Makanya goretan-goretan orang tuanya, marah ke, kasih sayang ke, tekanan ke, otoriter ke, atau penuh dengan apa? Musyawarah, akan menggoret pengalaman hidup anak dan nanti membentuk perilaku dan watak. Wa mailun ila kulli ma mayumalu bihi, dia akan condong ke bentuk. Mak, antum tahu enggak, anak itu seperti pohon, mata mana matahari dia akan ikuti. Kalau antum bentuk jadi kiai, jadi kiai. Kalau bentuk antum jadi bencong, jadi bencong. Tergantung. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, kedua orang tua. Mau dibawa ke mana? Itu kan gitu. Dan makanya di sini stimulus, rangsangan untuk menggali potensi anak itu penting buat pendidikan. Makanya di sini tidak benar teori John Locke, dan kayaknya Abu Hamid ini pengaruh dikit-dikit. Yang anak itu seperti kertas putih. Makanya soal masalah anak ini objek pendidikan atau subjek pendidikan, maka kita katakan anak itu bisa menjadi subjek yang punya potensi. Objek perlu digali. Semua anak punya potensi, enggak ada yang enggak punya potensi. Makanya dimanapun sering saya katakan, tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kepandaiannya. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Dan tidak ada anak yang masalah, tapi yang ada adalah anak yang memberikan wasilah media kita untuk belajar dari masalah itu. Makanya di sini karakter utama pertama seorang pendidik itu harus welas asih. Nomor satu itu welas asih. Makanya ada nasihat Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dinyatakan wali sembilan pertama itu oleh orang Jawa. Di dalam buku yang ditemukan di Kerupak Ferrara disebutkan kalau kamu punya murid banyak, hendaknya kamu perhatikan, kamu sayangi, dan tidak kamu hinakan. Masya Allah. Itu kunci. Dan itu yang dibutuhkan nomor satu utama pertama oleh anak didik semua. Sebelum antum kasih makan enak, enggak enak. Sebelum antum nanti kasih pelajaran bagus, enggak bagus. Nomor utama pertama yang dibutuhkan anak itu kasih sayang, perhatian, jangan dibully, dihina. Ada anak yang dihina akhirnya patah arang dan tidak mau belajar lagi. Dua kalimat yang membunuh karakter dia seumur hidup. Dua kalimat toh dari gurunya. Dasar udah miskin goblok. Kan subhanallah, dua kalimat tapi mati seumur hidup dia. Mati karakternya, mati semangatnya. Enggak mau belajar padahal udah mau ujian dia SD. Makanya dari sekalian kalau antum perhatikan hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, menghadirkan Ar-Rahmanir Rahim, bukan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, tidak. Karena Rabb itu dari kalimat murabbi, pendidik. Allah mendidik alam semesta ini, rohani dengan syariat, jasmani dengan nikmat alam semesta. Mendidik, Allah tonjolkan Ar-Rahman, welas asih. Kenapa? Kata Syekh Ali At-Tantawi di dalam tafsirnya, kadang ada sebagian guru yang kasar, bengis dan angkuh. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan murid. Ada kadang-kadang guru itu lucu, pengen ditakuti anak. Ngapain ente susah-susah belajar, hanya pengen ditakutin anak. Jadi aja Dracula, pasti ditakutin masuk kelas, pada lari semua. Jadi aja itu kuntilanak. Enggak usah S1, S2, enggak usah kuliah. Susah. Nah, itu ngeluarin duit, waktu. Ujung-ujungnya lulus, pengen ditakutin murid. Ya Allah, ngapain antum kuliah tinggi-tinggi kalau pengen ditakutin murid? Simpel, gampang, jadi gondoruo. Masuk kelas, pasti takut semua. Guru itu welas asih, guru itu disenengin, guru itu dekat, guru itu akrab, guru itu membimbing. Gimana dia akan bisa membimbing pada orang-orang yang sedang takut? Bagaimana sekarang ini menanamkan nilai-nilai dalam posisi anak ketakutan? Bagaimana antum akan bisa bersahaja dialog, ya, penuh dengan keterbukaan? Kalau posisi anak itu penuh dengan ketakutan, gak bisa. Dibentak-bentak, takut, dimarahi, akhirnya stres kendeng. Ada itu kisah. Gara-gara dimarahi gurunya, matematikanya jeblok, kendeng anaknya. Itu, Masya Allah. Makanya sifat orang tua yang benar adalah satu, bersahabat dengan anaknya, menjadi teladan baginya. Dua, luwes, mudah beradaptasi dengan perubahan. Tiga, tidak pernah berhenti untuk belajar. Empat, senang menjadi pendidik. Lima, mencintai anak dengan sepenuh hati. Itu guru yang top, markotop. Langkah praktis menjadikan anak itu penurut. Nah ini, supaya anak kita nurut. Karena itu outcome utama, Pak, lihat aja. Semua orang tua seneng gak kalau punya anaknya nurut? Meskipun rada-rada gak pinter, nurut yang penting. Wah mas, Masya Allah anakku itu nurut banget. Suruh makan nurut, gak makan ya nurut. Masya Allah. suruh mandi nurut, nganter makanan ke rumah bayi nurut, seneng. Nah, supaya menjadi anak itu penurut, satu, berikan contoh yang baik. Tuh dicontohi, ternyata orang tuanya itu juga mudah diatur, karena ada penyakit zaman sekarang, Pak, gak mau mengatur, gak mau diatur. Oh, itu kan Masya Allah, adik Dajjal itu. Gak mau mengatur, gak bisa diatur, gak bisa, coba itu. Gimana itu kira-kira? Hidup di RT nyusahin, RW nyusahin, di kantor, di mana aja. Orang itu mengatur, gak bisa diatur, gak bisa, nyusahin. Nah itu. Ya antum kasih contoh. Mau mengatur, mau diatur. Taat aturan. Makanya kunci tata kelola kemanusiaan manusia itu hidupnya baik, tiga. Pribadi yang mau diatur, rukun, dan materi cukup. Udah, enggak ada yang dicari dalam kehidupan ini kecuali tiga. Pribadi yang mau diatur, rukun, terus kemudian apa? Materi cukup. Lihat RT yang seperti itu, anteng. Sekolah yang seperti itu, anteng. Semua karyawannya dari pimpinan sampai bawahan, pribadinya mau diatur, ada aturan diikuti. Kedua, rukun. Itu. Kan subhanallah, Pak, problematika hidup ini sampai ngangkat polisi banyak, keamanan, gara-gara orang enggak rukun. Aturan segambreng. Makanya Iskandar Zulkarnain ketika datang ke India menanyakan kepada orang-orang India, kenapa aturan di negerimu itu sedikit? Maka rakyat India serentak mengatakan, karena pemimpin kita adil, rakyatnya nurut, sehingga aturan itu sedikit. Ini selesai. Lingkungan manapun, Pak, kalau pemimpinnya adil, rakyatnya nurut, enggak perlu ada aturan. Ditulis di depan komplek security, dilarang, karena enggak nurut. Wong buang sampah aja, Pak, dilarang. Coba, itu kan keterlaluan. Ya, yeah. Keterlaluan. Aturannya apa yang buang sampah sembarangan tempat? Sampah, ini urusan sampah loh. Sampai ada aturan itu kan. Cek aja, Pak, di negara-negara maju enggak ada. Sampai kepala pecah buang sampah di sini loh, sampai gitu. Saking keselnya itu yang punya tempat. Itu. Yang kedua, berikan tanggung jawab yang sesuai. Anak umur 2 tahun masa disuruh bawa gelas 5 terus bawa nampan, nyungsep lah. Itu. Ya namanya anak yang bawa 5 gelas di nampan, itu ya umur 12 ke atas, 15, itu baru patut. Ya masa anak umur 2 tahun kasih soto pedes, mencret lah. Itu loh. Tanggung jawab itu antum sesuaikan. Anak TK tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan beda dengan SD, beda dengan SMP dan SMA, perguruan tinggi.

Pak, mau beli sepatu. Sayang, beli lagi tuh. Sepatu kakaknya juga masih bagus. Makanya anak paling disayang itu nomor dua. Dapat lungsuran terus ya. Antum kasih, ya silakan. Kalau kamu nanti ditangkap polisi, bapak enggak mau ambil. Ambil sendiri mobilnya ke polisi, motornya. Kan saya enggak punya SIM. Lah itu makanya, yaudah, silakan. Jadi tunjukkan resiko bawa motor belum ada SIM. Jangan dilarang. Pak, saya mau main ke Jogja sama teman-teman. Siapa temannya? Mau apa? Ditanya. Mau survei UGM. Mau survei kampus. Oke. Nanti saya bolehkan, tapi Abi, kalau telepon 3 kali enggak kamu angkat, udah, enggak saya kamu izinkan meski hanya ke depan. Kenapa? Anak itu mau bermasalah biasanya, enggak mau angkat telepon. Dan itu terjadi berkali-kali. Ya, selalu masalah anak di pesantren ditanya, pergi masalah, udah Pak saya telepon sampai 15 kali enggak diangkat. Nah, itu. Saya ya itu terus temannya dicek, oke silakan gitu. Karena itu mendidik, kasih resikonya. 5, dorong sebisa mungkin untuk mandiri. Makanya di Jerman itu ketika saya ke sana mencoba untuk melihat dari dekat sekolah-sekolah Turki. Dan menariknya Pak, di sana TK itu ujiannya bukan baca tulis, tapi kemandirian. Mandiri ya, contoh toilet. Itu dari pipisnya, buang hajatnya, ceboknya sendiri, bisa. Pakai sepatu, kaos kaki sendiri. Lah ini SD kelas 2 masih, kaos kaki, gitu. Itu, antum yang salah didik. Nanti naik bus sendiri, kren sendiri, kapal sendiri, terus kereta sendiri. Nanti ditungguin gurunya di tempat naik sama turunnya aja. Dia naik sendiri, cara untuk naiknya, cara untuk pakai kartunya, milih tempat duduknya karena ada disabilitas. Itu. Ya kalau antum wah kosong enak lah itu. Pendidikannya salah. Wah itu disabilitas kan wong pincang loh masamane. Wah haras loh samane. Ya. Itu. Nah, tapi kalau di sini ya repot karena infrastrukturnya, transportasi itu belum bagus. Iso-iso latihan mandiri anak hilang, tuku angkot nang ngono kiri. Entek anak gunanya kan. Masyaallah. Latihan kemandirian blablas sampai Wonogiri gitu. Wah, hilang anak TK, rame sekolahnya. Karena infrastruktur di sana itu Masya Allah Pak, gak akan ada transportasi umum yang tidak berhenti di halte. Dan untuk naiknya itu gak ada celah ya. Gak mungkin kepleset apalagi ke perosok naik gitu. Dan semua serba otomatik tinggal gesek gitu kan gitu. Di sini kasih uang 50 diambil sama sopirnya. Gak balik karena anak kecil loh kan gitu. Gak ngerti duit loh. Gitu. Udah pulang ya. Bilang sama abinya. Udah ya. Sodakoh. Parah sopirnya juga. Gak didik semua. Iya. Dan yang menarik lagi ujian sosial Pak. Jadi anak itu dilatih sosialisasi. Naik kendaraan, mobil motor, sepeda. Itu kalau nabrak temannya, minta maaf. Sorry gitu. Coba kalau anak TK sini, syukurin. Makanya giliran gede, tukang nyukurin orang. Itu kan, syukurin lo, modar. Itu, karena dari TK udah tukang nyukurin orang. Itu. Kalau sekarang sepedanya yang ditobrok jatuh, dia bantu angkat. Kalau sekarang cuek, naik aja sendiri. Yang penting gue aman, tenggang rasa, perasaan menolong. Kalau salah minta maaf dan ada 3 kalimat sihir yang halal. Terima kasih, tolong, maaf. Itu antum biasakan. Masa sama kalau sama

0: HP, maaf pulsa Anda tidak mencukupi. Masa kalah sama HP? HP aja pulsanya enggak cukup, minta maaf. Mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Ini. Antum, tolong ambilin baju, apa buku, tolong bukakan pintu. Maaf. Ya. Itu biasakan. Kalimat ringan, tapi meringankan banyak beban orang lain yang enggak suka sama antum. Gil sama antum. Cuket sama antum. Enggak senang sama antum. Maaf, tolong, terima kasih. Gitu. Berikan pujian dan penghargaan. Jadi anak sekecil apapun prestasi yang dimilikinya, yang diraihnya itu antum puji, antum hargai, antum kasih apresiasi. Hafal 30 juz, kasih apresiasi. Juz 30, apresiasi juga. Jangan diraih, ya cuman juz 30 apaan loh. Beli cirok juga gak dapat setengahnya, katanya dia. Pokoknya Abi gak mau kalau gak jus, ini 30 jus. Jangan. Ya. Terus 7, berkomunikasi dengan secara terbuka. Jadi biasakan, buka-bukaan. 8, ajarkan nilai dan etika. Masuk rumah orang, izin. Masuk di rumah orang, jangan pegang-pegang, apalagi ambil-ambil. Lagi di perkumpulan, suruh tenang. Tidak bikin gaduh, etika. Ambil makanan temannya, izin, etika, sikap. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan, sampah buang tempatnya, meludah ada tempatnya. Itu antum ajarkan etika. Ketika di masjid, sholat, ada etikanya. Itu. Nah, 9, tanamkan kesabaran dan konsistensi. Oke. Sekarang kita mulai masuk masalah-masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua. Dan antum pasti mengiyakan semua. 1, kurang fokus dan malas belajar. Ini semua orang tua ngeluhkan. 2, mudah tersinggung dan sulit dinasihati. Apalagi SMP, SMA. Paling mudah tersinggung. Kenapa mas? Tahu gak rahasianya? Karena anak ini lagi ABG, bongsor, pertumbuhan lagi pesat-pesatnya, dan hormonnya lagi menanjak secara lompatan-lompatannya itu cepat. Sehingga apa? Bikin malas, bikin bosenan, marahan, dan sulit untuk diatur. Bawanya tidur aja udah. Makan, tidur. Maktur, mangan turu. Gitu. Pemuda maktur. Mangan turu. Udah. Sekolah, gak ada semangat. Diajak ngaji, ogah. Itu biasa. Makanya di sini solusinya, ketika sekarang orang tua mendapati anak kurang fokus dan malas belajar, 1, berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Jadi anak-anak seperti ini jangan antum malah kasari, bentak-bentak, gak bakal masuk. Kamu malas aja juga, gak sholat, lo mau jadi apa lo? Dracula lo sono. Ah, malah jadi gondoruo, ya. Antum harus bijaksana, antum teliti dulu kenapa anak ini kok malas sholat, malas belajar. Cerdik, kita cari solusi. Bijaksana ketika cara menegurnya, kemudian mengarahkannya, membimbingnya. Karena orang yang seperti ini juga kita alami semua, Pak. Namanya hidup, kadang-kadang malas, bete. Makanya Rasulullah aja mengajarkan kepada kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal bukhli, wa minal wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada doa yang berlindung dari 23 keburukan.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udhu bika minas samami wal bakami wal jununi wal judam wal sayyi'il asqam. MasyaAllah. Rawahu Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Supaya apa? Keburukan dunia akhirat, agama rohani jasmani hilang dari diri kita. Semua ada penyakit dunia akhirat, rohani jasmani, agama semuanya. Minal kufri wal faqri. Bahkan jasmani somam wal bakam wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Penyakit-penyakit yang paling enggak disukai orang. Nah ini anak kita juga begitu. Dan Pak, anak-anak yang seperti ini itu antum jadikan sebagai media belajar untuk melatih kesabaran, toleransi, tabah, tenang. Kan itu banyak yang kita bisa ambil. Nanti jangan jengah, jangan antum kusar dengan mendapati antum, anak-anak antum sedang malas belajar, malas sholat, atau macam-macam. Nah biasanya anak itu gagal belajar atau malas belajar karena satu, ya ini sebabnya, takut ujian. Dua, gurunya memang tidak cocok. Tiga, tekanan mata pelajaran itu terlalu padat. Makanya mata pelajaran itu harus betul-betul disesuaikan dengan kemampuan murid. Makanya suatu hal yang zalim menyamakan anak itu di dalam proses belajar mengajar. Itu. Ya masa sekarang ibarat orang dari Sukarejo ke Solo, satu membawa Mercy, satunya membawa angkot, satunya membawa becak, disuruh sampai sama waktunya. Zalim toh? Ya, anak-anak yang high class, anak-anak yang cerdas itu seperti ke Solo pakai Mercy. Sekali tancap, langsung sampai. 50 soal juga bablas sekali duduk. Yang low, yang middle itu seperti angkot. Ya, pelan-pelan kadang aja juga mogok. Itu mogoknya udah gitu di tengah jalan lagi. Disumpahin orang gitu. Nah, apalagi becak, istirahat pasti itu. Gak bisa langsam. Makanya rahasianya supaya sama-sama lulus, yang sekarang middle sama low class itu banyak-banyak istirahat. Apa istirahatnya? Evaluasi. Itu aja. Yang kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada anak, baik terkait dengan hobi, minat, bakat, dan pilihan hidup. Kenapa anak tersebut malas belajar? Karena dipaksakan orang tua. Orang tuanya dokter, harus jadi dokter loh. Padahal minatnya apa? Teknik sipil. Anak pokoknya gak mau tahu. Ini proyek, ini perusahaan saya sudah siap saya kasihkan ke kamu. Kamu harus teknik sipil. Ternyata anaknya senang apa? Senang jadi guru. Ini kasihan kalau dipaksain, tukangnya sering ditinggal. Ya, bangunannya gak selesai. Malah digambar pakai ipin upin. Kan kacau nanti bangunan yang punya, marah. Ada anak yang enggak bakal jadi dokter dipaksain oleh orang tuanya, jadi perawat, jadi bidan. Akhirnya mati karena dia stres ngelihat darah, pendarahan ketika lahiran. Itu. Membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif. Nah, ini yang penting. Jadi hendaknya inovasi di dalam metode belajar itu dibuat oleh guru ketika anak mendapati malas. Contoh sekarang daripada di kelas, diajak aja keluar. Apalagi bahasa Arab, dikenalkan bahasa sekitarnya. Ini pohon apa? Mangga. Bahasa Arabnya apa? Coba, bahasa Arab naik mangga. Coba kamu naik. Gitu. Enak kan? Daripada kita ngajar bulet tata cara wudu, langsung aja ajak keluar ke keran wudu. Selesai itu, seneng juga anak main-main air. Mandi junub, mandi sekalian. Gitu. Apalagi udah siang, panas. Mandi junub, praktek. Gitu loh, Pak. Contoh ada sekali-kali diskusi, tanya jawab, peragat. Rasulullah aja dengan fasilitas minim masih menggunakan metode apa? Metode peragaan ketika menggambarkan sirat. Garis lurus, hada siratun mustaqim. Kemudian garis kanan kiri, hadihi subul syaitan. Peragaan. Itu penting dalam proses belajar mengajar. Inovasi, wah ini anak ini kayaknya perlu diajak jalan-jalan ini. Kreatif. Sampai jalan-jalan aja, Pak. Anak itu juga harus dilibatkan. Ada anak berangkat dari Jakarta, diajak jalan-jalan ke Lembang, Bandung. Murung, ngambek. Bahkan setelah nyampe gak mau keluar. Karena bukan sesuai dengan pilihan dia tempat rekreasinya. Maunya ke lautan. Ibunya yang mau selfie di Lembang. Ya, akhirnya apa? Udah keluar aja, Bu. Selfie sendiri, kan gitu. Dia gak mau keluar, ngambek, diajak ngomong, gak jawab. Karena gak diajak ngomong, ayo kemana jalan-jalannya. Dah, saya ke sawah aja nyari belalang. Ah, udah aman tuh. Mengikutkan pada kegiatan eskul dan hiburan. Ada ekskul diikutkan. Itu pun jangan dipaksakan, mau panahan, mau silat, atau pencak. Sama aja ya, pencak silat. Ya. Yang penting pencak sholat dulu ya, sholat dulu baru silat. Kalau antum didik silat dulu baru sholat, nanti diajak fighter nanti kan gitu. Jurusnya apa, Pak, maunya kan gitu. Sehingga anak itu merasa terhibur, senang, hilang malasnya. Jangan terlalu diawasi, ditekan dan didekte serta dimarahi. Dikit-dikit dimarahi. Dekte harus begini, enggak boleh begini. Harus begini, kamu gimana sih? Tekanan, terus kemudian marahan, dikti, selalu mewarnai kegiatan hidupnya. Anak jadi akhirnya apa? Malas, saudara. Enggak usah. Kenapa enggak mau? Enggak usah, enggak mau. Itu. Karena dialog dia tidak bisa menjawab kecuali dengan cara apa? Boikot, proteksi, enggak mau menghentikan seluruh kegiatan. Karena umur. Kemudian yang selanjutnya, mengajak rekreasi dan mengunjungi taman baca serta refreshing. Ajak ke perpustakaan, ya kan ada perpustakaan daerah yang menarik. Atau kalau enggak, nanti udah kita makan dulu soto, bakso, nanti ke perpustakaan. Ajak kajian seperti ini. Ajak kemana? Atau ada acara-acara yang membuat dia itu hilang malasnya. Oke, sekarang berikutnya. Perkara yang paling sering dikeluhkan orang tua berikutnya adalah anak mudah tersinggung dan sulit dinasihati. Tampaknya ya, di ngomong enggak dengar, malah keluar. Itu. Atau diajak ngomong malah melengos. Enggak ngadep, enggak dengar. Padahal, Pak, sebetulnya anak itu memperhatikan sikapnya saja. Makanya orang tua jangan memvonis hanya satu sikap. Ini diajak bicara juga gak ngadep. Gak kayak zaman saya dulu. Kalau sama orang tua takut, iyalah Pak, Bapak lahir di zaman Belanda. Gitu. Diayelin loh sama anak. Kita kan udah lahir di zaman sosmed, medsos. Kan gitu. Jangan nyaman-nyamakan. Anak antum sekarang beda zamannya, zaman antum. Dan kata Abu Umama Al-Bahili, al-insanu ibnu zamanihi. Manusia itu anak zamannya. Ya, antum dulu zamannya kan paling tinggi pager kan gitu. Punya pager yang udah petentang-petenteng. Apalagi telpon. Telpon pun awal-awal segede apa? Segede ungkal. Dibuat lempar kucing pun kelengar kucingnya. Oh, sekarang Masya Allah udah macem-macem. Fasilitas sarana persarana untuk belajar pun Masya Allah sekarang ya. Oke. Oleh karena itu orang tua yang mendapati anak seperti ini, jangan gusar, jangan hadapi dengan emosi, hanya perasaan. Lakukan 6 langkah berikut ini. Satu, meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauan anak dulu. Jadi antum harus diterima dulu. Mana mungkin anak sudah seperti itu, gampang tersinggung, susah dinasihati, ente tekan lagi, ente marahi, makin gak dipercaya antum anak untuk menyelesaikan masalah dia. Makanya, raih kepercayaannya, memahami kondisinya. Oh, anak ini memang lagi puber. Oh, anak ini mungkin lagi menghadapi ujian. Oh, anak ini mungkin dapat tekanan di sekolah. Dan kemauannya, maunya apa? Dikorek dulu. Dan itu gak bisa cukup sekali dua kali pertemuan, bahkan cukup lama. Oh, baru tahu ternyata kemauan anak itu ini. Oh, anak saya kemarin itu susah dinasihatin, ternyata ini dia. Minta motor gak dituruti. Ada kita hadapin, kita aja ngobrol, kamu beli motor gimana? Iya pak, teman-teman udah punya motor. Kamu punya SIM gak? Ya bikin. Emang umur kamu udah bisa keluar SIM? Ya? Gak bisa. Kamu nanti juga kalau ada curah mor, ada begal, emang kamu bisa? Dan oke, saya silakan pakai, tapi kalau nanti hilang kamu ganti. Gitu. Kasih aturan main, kasih batasan-batasan, pahamkan kenapa Abi melarang kamu pakai motor. Jangan cuman jangan. Oke. Kedua, anggaplah sebagai sahabat. Nah ini. Jadi setelah itu, anggaplah dia itu sebagai sahabat. Yang membimbing, ya, mempengaruhi, memotivasi. Dekat, akrab. Seperti sahabatnya aja. Bahkan antum bisa ingin tahu mengungkap kemauan dia, isi hati dia. Sebetulnya dia itu mau apa? Lewat teman akrabnya. Cek. Caranya gimana? Gampang. Antum undang teman-temannya untuk kasih makan-makan. Minum-minum. Atau diundang ke rumah. Nanti biasanya yang agak sedikit telaten itu ibu-ibu. Ya. Nanti coba liburan nanti. Jumat kan libur tuh. Bawa teman-teman 5. Ya. Nanti saya masakin ibu-ibu. Mau apa dimasakin. Atau nanti saya ajak makan bakso ke sebelah. Yakin dia akan undang teman yang paling akrab, teman yang paling disuka dan dekat. Nah itu korek dari mereka itu. Kenapa anak saya mal? Kenapa si adik ini kok begini, begini, begini? Anak itu akan jujur. Si teman-temannya itu. Antum minta aja teleponnya. Itu caranya. Itu. Dan ini manjur sekali kita kasih kepada orang-orang yang menghadapi masalah anak. Ya, dari teman-temannya itu ternyata banyak dikorek. Karena apa? Dia ingin menyampaikan ke orang tuanya malu, takut, gak enak. Atau mungkin pernah disampaikan tapi udah itu dimarahi. Jadi akhirnya apa? Mendingan diem. Curahnya ke temannya, ngobrolnya ke temannya. Itu teman-teman. Dikasih, digali informasinya. Insya Allah dengan cara seperti itu terkuat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Berarti makan, rekreasi, diseneng-senengi. Psikologis, mungkin ada tekanan-tekanan bullying. Sosiologis, sosial dia. Sama hiburan, antum detek. Kemudian yang keempat, jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau sama anak, jangan memaksakan. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, contoh masalah ekskul, silakan. Masalah rekreasi, silakan kemana aja. Yang penting di situ tidak ada maksiat. Jadilah teladan dalam urusan dunia dan akhirat. Ngasih contoh. Bahkan anak umur SD, ya umur 1-7 tahun itu, kata Profesor Dr. Zakian Derajat, sangat ditentukan dari apa yang dilihat orang tuanya 74%. Jadi lihat, tata cara orang tua saya ngobrol dengan orang lain, memutuskan masalah, mengambil keputusan, dan tidak kalah pentingnya adalah, di dalam masalah kaitannya dengan apa? Muamalah setiap hari. Oh, orang tua saya kalau mutusin masalah begitu, tiru nanti. Oh, sama orang sering ngamuk-ngamuk ya, ditiru. Sering ngomong kasar, ditiru. Jadilah teladan dalam urusan dunia akhirat. Nah, terakhir, bangunlah hubungan dengan putra putri Anda secara aktif, penuh cinta dan kasih sayang. Ya. Kita deketin dulu terus, gak usah antum inginkan tercapai apa yang antum kehendaki. Anak ini malas belajar, harus segera hilang. Anak ini gak mau menghafal Al-Quran, harus segera bisa. Enggak, jangan. Yang penting antum penuhi kasih sayang dulu, deket dulu, akrab dulu. Sampai antum diterima dan dipercaya untuk bicara. Tuh, ya. Selanjutnya, kurang sopan santun dan etika. Nah ini, kadang-kadang nek cari wong Jawa biayaan. Ada tamu main keluar masuk, seluman selumut selamat, enggak salam, enggak nyapa. Udah gitu nabrak-nabrak meja, teh tumpah. Itu biasa. Atau kadang-kadang ngomongnya enggak teratur. Jadi terkesan enggak sopan, kamu sama orang tua enggak sopan banget. Pak, dia bukan tidak sopan, tapi dia sedang berlatih untuk sopan santun, tapi belum bisa. Contoh aja, anak kecil yang kelas TK, umur 3 tahun, suruh megang gelas ini. Enggak mungkin kayak antum umur 15 tahun, apalagi 51 tahun. Bagus. Anak itu malah megangnya begini. Itu. Akhirnya apa? Jatuh, akhirnya pecah. Besok lain kali, oh kalau megang caranya seperti itu salah. Makanya harus begini. Latihan. Contoh aja, anak untuk mengungkapkan masakan ibunya enggak enak. Anak umur 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun beda. Kalau anak 50 tahun, ma, bu, umi, lain kali jangan masak seperti ini deh. Yang 15 tahun, ah, masakan enggak enak banget. Yang 2 tahun, gitu. Itu cara komunikasi anak umur 2 tahun yang ingin mengungkapkan masakan ibunya enggak enak. Apa? Disembur. Kan beda. Makanya di sini harus kita perlakukan secara berbeda. Berikan contoh dan keteladanan baik dalam bersikap sehari-hari, makan pakai tangan kanan, minum, baca bismillah, makan bismillah. Kemudian kalau nasihatin sambil duduk, Pak, ini ada cara untuk nasihatin orang, negur orang, anak. Kalau antum negur anak penuh dengan kewibawaan, antum duduk, anaknya berdiri. Gitu. Ini makanya kalau lagi terlambat, antum jangan berdiri, panggil aja. Kenapa kamu terlambat? Dia akan segan dan menghormati antum. Tapi kalau antum ingin negor, enggak usah marah-marah. Dia suruh duduk, ente berdiri. Insya Allah, dia akan jera. Kalau antum ingin nasihatin, duduk sama duduk. Itu solusi. Simple. Jadi, enggak bisa antum. Sekarang mau negor, duduk. Itu namanya ngobrol. Itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan orang tua ketika mendapati anaknya dianggap kurang sopan? Kurang etika, satu, jangan kesal dan jengkel, serta tidak sabar dengan penyimpangan anak dulu. Udah, jangan marah-marah dulu, jangan kesel dulu. Anak gak punya adab banget. Tahu-tahu masuk aja gak salam. Sekolah di mana sih ini? Sekolahnya disalahin. Gurunya siapa? Gurunya kena. Sekalian RT. Kan gitu. Jangan kesel dulu. Udah biarin. Antum nasihatin. Kalau ada tamu, salam. Kalau masuk, salam. Jabat tangan sama Abi. Gitu. Kan enak. Jadi, jangan kesal dan jengkel serta tidak sabar dengan penyimpangan anak. Nomor 2, bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Makanya orang tua itu punya tiga fungsi, Pak. Satu, penyayang yang efektif, alias menyayangi dan menghargai putra-putri mereka, membantu mereka untuk sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara orang tua mereka memperlakukan anak. Jadi moral itu ditanamkan lewat perlakuan orang tua ke anak, bukan tuntutan orang tua dari anak. Kemudian sebagai seorang model, jadi kita itu model buat anak, menjadi pendidik orang tua beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab yang tinggi baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, mentor beretika. Jadi fungsi orang tua kepadaannya itu penyayang yang efektif, seorang model dan mentor beretika, alias memberikan instruksi moral dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi di rumah, bercerita, memberikan motivasi personal, memberikan umpan balik yang korektif ketika anaknya ingin menyakiti temannya atau melakukan sesuatu yang salah. Ada umpan balik korektif. Itu kan enggak boleh. Masa buang sampah di rumah, depan rumah begitu? Ini namanya umpan balik korektif. Masa bawa tas seperti itu nanti jatuh loh. Jangan begitu. Coba letakkan yang benar di kendaraannya. Korektif. Udah pakai sepatu jangan duduk-duduk. Nanti kalau kamu pakai sepatu sambil berdiri, nungging, jatuh, duduk. Itu namanya umpan balik korektif. Sehingga anak itu mendapatkan pendidikan dalam setiap aktivitas sehari-harinya, bukan bentakan, bukan marahan, bukan sekarang ini diumpat, dimaki, tapi betul-betul mendapatkan yang terbaik. Oke. Selanjutnya, ya, yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah disiplin yang rendah. Sholatnya kurang disiplin, sekolahnya kurang disiplin, belajarnya kurang disiplin. Bahkan di dalam aktivitas, di lingkungan juga sama teman-temannya terlambat. Ini. Nah, orang tua yang mendapati anaknya seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan antara lain, satu, membuat aturan sederhana dan rutinitas jelas serta membiasakan menegakkan aturan. Pokoknya kalau kamu datang dari sekolah, letakkan sepatu di sini. Aturan ringan untuk tas di sini. Dan Umi, Abi enggak mau tahu, sebelum tidur, setelah tidur, semua tempat tidurnya rapi. Aturan. Jadi aturan itu tidak harus undang-undang apa yang didoktrinkan dari kelas. Antum bikin aturan-aturan ringan. Dari situ anak itu nanti akan disiplin. Dari meletakkan sandal, sepatu, tas, berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah. Ajarkan manajemen waktu dan kedisiplinan sejak dini. Udah, waktunya mandi. Ayo mandu. Enggak. Abi, masih kurang dikit. Enggak, mandi. Coba, ini sudah maghrib. Kamu mandi biasanya 15 menit. Ini maghrib 20 menit lagi. Nah, ilmiah. Kemudian ketika makan. Enggak, kurang dikit gamenya. Kempor loh, nanti kan gitu. Udah, makan dulu. Ya, nanti habis itu main sama temannya. Jadi usahakan, Pak, game ini jangan sampai kecanduan. Makanya diganti dengan permainan offline. Dan banyak permainan offline. Dari mulai kubak sodor sama teman-temannya. Terus main kundu. Makanya bagus tuh kan. Main kelereng. Daripada main game. Bahkan ada dulu di pesantren penghafal Al-Quran anak-anak. Itu diajak menghafal Quran sambil bermain. Apalagi anak-anak itu kan senang main. Makanya TK itu belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Itu pasti sukses. memberi contoh keteladanan dalam kedisiplinan. Bapaknya juga gitu. Kasih contoh, ini udah azan, langsung ambil wudhu ke masjid. Kasih contoh. Berangkat ke kantor juga, Masya Allah, selalu disiplin. Tepat waktu. Sebelum berangkat pun disiapkan semuanya, yang dompetnya, kacamatanya, dan termasuk kunci motornya. Rapi, disiplin, tertib. Wah, anak pasti itu niru. Gimana anak bisa disiplin, nyuruh sholat. Sholat lo ke masjid, mau jadi apa lo? Plinter tuh sarung digebukin. Bapaknya nonton TV habis itu. Ya Allah. Ada yang lucu lagi, nasihatin anak supaya gak ngerokok sambil ngerokok. Ya. Kamu jangan ngerokok kayak bapak. Gimana? Ini kampret. Kamu itu masih bisa jadi menteri, bapak ini RT aja nyalon 2 kali gak jadi-jadi. Udah putus harapan, abi ini udah gak ada harapan, bapak ini udah habis. Kalau kamu Masya Allah, makanya jangan rokok kayak bapak. Oh itu, kira-kira didengar gak bakal nyantol. Takut mungkin ya, takut dicolokin rokoknya kan gitu. Jangan begitulah, menasihatin orang itu. Ya la tanha an syai'in wa anta fa'iluhu wa hadzal amri la shani'u. Jangan kamu melarang suatu, kamu melakukan itu perkara dalam otak udah enggak bisa diterima. Gitu ya. Memberikan menetapkan konsekuensi logis terhadap seluruh tindakan dan keteledoran, antum tetapkan. Ambi enggak mau tahu nanti. Kalau kamu terlambat 3 kali masuk kelas, jajan saya kurangin. Udah, ada ya, paham ya. Aja bicara, enak. Ada banyak konsekuensi yang antum terapkan secara logis. Itu. Kalau kamu gak serius belajar seperti ini, gimana? Kamu mau kuliah? Emang gak rugi? Duit terbuang? Ayo bertani aja sama Abi di rumah. Nah, itu kan gitu. Kasih konsekuensi logis. Kalau enggak sekolah serius, ya udah mendingan bertani. Atau mungkin dagang. Selanjutnya memberikan pujian atas perilaku baik dan berkomunikasi dengan tenang dan lembut tapi tegas. Jadi enggak usah marah-marah. Enggak usah sekarang ini mencak-mencak. Enggak usah sekarang nunjuk-nunjuk. Wong anak antum sendiri kok. Apalagi ada ungkapan bahwa anak adalah fotokopi orang tua. Jadi gak boleh orang tua. Perasaan gak kayak begini deh gue. Kok perasaan itu? Ya, kamu ini niru siapa? Ya bapak langen gitu. Gak ada. Jangan merendahkan anak. Anak itu adalah fotokopi orang tua. Jadi dia adalah saya. Makanya cerminan itu harus perbaiki. Ketika cerminan itu kamu bercermin jelek, jangan dipecah kacanya, kan gitu. Menegakkan aturan dan kedisiplinan secara konsisten. Tadi itu. Jadi anak itu supaya konsisten, meletakkan sepatu di raknya tiap saat, diawasi. Tuh. Sepatu diletakin di depan kayak begitu berserakan. Ayo, letakkan. Sholat terlambat. Ya namanya, Masya Allah, Pak. Makanya Allah ketika memerintahkan orang tua agar menyuruh anak sholat, itu bukan sekedar suruh sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat 3. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Karena apa? Berulang-ulang itu sampai kita itu bosan, jengah, bete, kesel. Tapi enggak boleh kita berhenti. Wastabir, yang sabar. Nah, problematika berikutnya, masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah suka berbohong. Pasti itu semua. Kenapa, Pak? Anak bohong. Antum jangan suudon dulu. Dasar nih pembohong. Paling nih rumbahnya. Rumbahnya disalahin. Ini. Perasaan gue gak kayak begitu. Paling juga mbahnya itu. Mbahnya siapa, Pak? Bapaknya bapak? Enggak. Paling juga bapaknya istri. Istrinya kena. anak itu bohong kadang-kadang tidak mampu untuk mengungkapkan dan resikonya. Contoh, mau minta tambahan jajan. Pasti nanti didamprat sama orang tua. Caranya bohong, Pak, ada ekskul tambahan. Supaya dapat duit. Karena kalau ada ekskul pasti dibayar. Uang jajan, tambah lagi, lu jajan apa sih? Makan juga cukup paling segitu, dimarahi. Akhirnya apa? Anak bohong, Pak. Tadi dipinjemin sama teman, teman susah lagi, Masya Allah, Pak. Duit saya dipinjem 20 ribu. Kenapa temannya? Iya, jatuh dari motor. Padahal gak jatuh, motor aja gak punya. Bohong dia. Karena dia ingin mengatakan bahwa ada tambahan harian 20, tapi gimana caranya ya supaya ibu bapak saya terima? Bohong. Jadi dia itu sejatinya ingin berlatih komunikasi supaya dipercaya orang tuanya. Supaya bisa diterima omongannya dan dia bisa berdialog dengan lancar sehingga hajatnya bisa terkabulkan. Itu saja, enggak lebih daripada dia itu ingin menjadi pembohong, enggak. Cuman karena terbiasa, dibiarkan, jadi akhirnya apa? Menjadi kebiasaan watak. Makanya Rasulullah sendiri kan mengatakan, la yazalur rajulu yakdzib. Tidaklah terus menerus orang itu bohong, hatta yuktab indallahi apa? Kadzab. Terbiasa. Nah, orang tua yang menghadapi seperti ini, langkah yang harus dilakukan 7. 1. Hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk jujur. Jangan. Dia pasti akan lebih berbohong lagi. Jebak. Ya. Kamu tadi enggak masuk sekolah kan? Kok tahu Bapak? Kan gitu. Ya kayak Nabi Yakub ketika anak-anaknya pulang, isya'an yabku, nangis. Nangis buaya. Bohong. Kemudian untuk memberikan kepercayaan bapaknya, bawa bajunya Yusuf yang berdarah. Terbesit sebetulnya di benaknya Nabi Yakub, masa iya ada serigala pinter banget sebelum mangan anak saya dicopot sik bajune. Itu kan. Itu kan serigala yang cerdas. Sebelum menerkam mangsanya dilepas bajunya dulu toh. Itu. Gak mungkin. Kemudian yang berikutnya, isya'an yabkun. Ngapain dia milih waktu petang? Supaya bohongnya gak kelihatan. Tapi Nabi Yakub sebagai pendidik orang tua ke anak tetap ngomong, tetap membimbing, tetap lapang dada. Pasti ini ada sesuatu yang janggal. Makanya hindari pertanyaan yang menjebak. Tuh. Karena kadang-kadang, maaf, kebohongan itu diketahui. Contoh, sudah sholat belum? Udah, tadi ke masjid, sarungnya aja masih di sini, kan gitu. Itu. Enggak. Terus kemudian tanya sama imam juga enggak sholat, jangan dijebak. Nanti anak jadi keki, kaku, akhirnya apa? Bohong. Selanjutnya, kedua, mengadakan pendekatan tenang, konsisten, dan tanpa kekerasan. Apalagi ngancam-ngancam, awas. Lain kali kamu ketahuan bohong, udah hilang tuh jari satu. Masya Allah, takut tuh jarinya hilang, ngancam. Jangan. Yang berikutnya, menjadi teladan dalam kejujuran dan ciptakan ruang aman agar tidak agar anak terbiasa jujur. Jadi ruang aman di rumah, anak itu memang terlatih untuk senang jujur. Karena bapaknya itu kelihatan. Kalau jujur seneng dan ketika bohong itu enggak suka. Dan ada suasana kejujuran. Jadi itu namanya ruang aman agar anak terbiasa jujur. Selanjutnya berikan apresiasi saat jujur dan punishment saat bohong. Ada reward, ada punishment. Ya, sehingga ada pendidikan yang nyata. Dan punishment itu tidak harus mencelakakan. Contoh, kalau di sekolah suruh nulis hadis 5 pakai ini, tangan. Kalau di pesantren pas kepulangan enggak boleh pulang. Jangan anak pesantren diskorsing pulang, ya seneng. Oh itu wong dia jauh-jauh mau pulang. Itu diskorsing pulang, seneng. Kemudian latihlah dan asahlah keberaniannya untuk jujur, sportif dan terus terang. Itu diasah terus ya. Dan bedakan antara imajinasi dengan kenyataan, karena anak-anak suka imajinasi menghayal. Di rumah itu kayaknya ada putih-putih, kayaknya kuntilanak. Dia sebetulnya lagi imajinasi, membayangkan, menggambarkan satu gambaran kuntilanak, gondoruwo dan macam-macam alam gaib itu ingin dia lalui, ingin dia ceritakan ke orang lain, ya. Terus ajarilah anak berkomunikasi dengan lingkungan secara jujur ya, sama bapaknya, ibunya, adiknya, sama kakak, sama neneknya, sama semua orang. Insyaallah. Nah, selanjutnya kecanduan gadget dan media sosial ini yang paling parah sekarang. Kecanduan gadget, ya, masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah kecanduan gadget dan media sosial. Langkah yang harus dilakukan orang tua, satu, kenalkan dunia dan kerja nyata. Jadi anak diajak kerja bakti, anak diajak ke tempat dagang sawah atau di tempat kegiatan-kegiatan yang offline. Sibukkan dengan permainan dan kegiatan offline seperti membaca buku offline, fun game, fundraising, ya, fun cooking, ya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Ikutkan kegiatan sosial, kerja bakti, dan kegiatan karang taruna di masyarakat. Dan ajaklah untuk mengunjungi pesantren, ikut daurah, kajian offline seperti ini. Nah, terakhir, sampaikan kisah-kisah heroik para salafus soleh. Umar bagaimana ketika perang Qadisiyah, kita perang Yarmuk dengan pemimpinnya Abu Ubaidah, yang sebelumnya Khalid bin Walid. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perang Qadisiyahnya, itu pahlawan-pahlawan itu Masya Allah yang nyata heroik, sehingga anak itu lebih senang mendengarkan itu daripada main gadget, main game, main sosmed dan yang lainnya. Dari sini menuntut kita Pak, menjadi orang tua sekarang itu lebih sulit karena dituntut untuk ngawasin anak dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata dulu anak kita biarkan sehari juga paling banter hilang di tetangga sebelah, di desa sebelah. Sekarang kita biarkan 3 jam setengah hari, bisa nyampe Australia, nyampe Amerika, nyampe Portugal, Purwokerto, Tegal, lewat sosmednya. Kan gitu. Nah, terakhir ini sekarang. Malas beribadah terutama sholat. Masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah malas sholat, ibadah. Ini semua hampir orang tua, enggak ada terkecuali. Tapi akhirnya ada yang berhasil mendidik anak sholat, ada yang gagal. Oleh karena itu, agar kita punya pijakan untuk mendidik anak agar semangat ibadah, tidak malas terutama sholat, satu, perintahkan sholat sejak umur dini, paling lambat 7 tahun. Paling lambat itu 7 tahun. Perintah sholat itu. Dan pukul ketika umur 10 tahun. Pukulannya juga bukan tendangan maut. Ya, pukulan mendidik. Di pahanya, ya, di pundaknya, jangan ditempeling kepala. Udah gitu dikatain dasmu. No. Karena kelengkap itu. Udah dikatain dasmu, ditempeling, udah lengkap. Yakin gak sholat? Gitu. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan tata cara sholat. Mengenalkan manfaat dan keutamaan sholat. Nah ini ditanamkan. Jadi setelah kita mengajarkan tata cara sholat, kita kenalkan manfaat keutamaan fadailu sholat. Ibadah secara umum, sholat secara khusus. Itu dari kesehatannya, dari aktivitas kedisiplinannya, dari sosial berjamaahnya. Kita kenalkan keutamaannya itu semua. Nah selanjutnya melatih sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah. Ini sudah mulai kita latih. Ke masjid, sholat sunnah, ada rawatib, ada duha. minimal anak antum kenalkan 40 rekaat dalam satu hari. 17 rekaat wajibnya, 12 rekaat rawatibnya, 11 rekaat tahajudnya, lengkap semua 40. Ajari untuk mencintai rumah Allah alias masjid. Jadi tidak ada pengumuman dilarang anak-anak masuk masjid, terus masuk gedung bioskop. Kalau nakal, antum arahkan. Kalau ribut, antum apa? Bimbing. Kalau sekarang gaduh, antum tertibkan. Itu kewajiban bersama-sama. Bukan orang tua saja. Ya marbot, ya imam, ya jamaah, ya DKM. Apalagi marbot. Itu dari kalat marbutun. Terikat terus dengan masjid. Makanya orang hebat. Makanya di Singapura itu statusnya bukan marbot, manajer masjid. Ini 24 jam di masjid kok. Kalau ngelamar anak orang lain kan, manajer kan diterima, marbot lah, marbot kan gitu. Kerja di mana mas? Marbot. Aduh, coba manajer. Makanya dimulai di sini, manajer masjid. Gitu ya. Bagi kartu nama juga nggak izin gitu loh, manajer gitu kan gitu. Bikin kartu nama marbot. Ya siapa sih yang terima gitu loh. Muka susah kelihatan masih. Itu kan gitu. Itu berhasil kan jadinya itu. Oke? Itu. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulu kami diuji oleh Allah dengan kesusahan banyak yang sukses. Kemudian diuji dengan kemewahan, dibukanya negeri-negeri, ghanimah melimpah, banyak yang terfitnah. Itu. Yang kedua, melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. Ini dosa besar. Jangan. Jangan sekali-kali melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. Apalagi bapaknya kawin lagi. Wah, anaknya dipengaruhi. Akhirnya apa? Musuhin bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Bapaknya ngajak lagi, musuhin ibunya. Kasihan anak jadi korban. Ketiga, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat. Doktrin, pokoknya harus dipaksa. Kalau enggak marah. Kalau enggak terakhir kena dam, damprat. Itu enggak berhasil. Keempat, kurang empati pada pendidikan anak. Ya, enggak ada perhatian, enggak ada empati sama sekali. Cuek, pembiaran, enggak mau peduli gitu. Kelima, tidak memberikan kesempatan bermain kepada anak, apalagi masa kecil, sama temannya, lari-lari, main sepeda, biarin. Yang penting antum kasih kontrol, mau maghrib, cari, pulang, mandi, makan.
2: Weekend, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Wajah.

0: musibah datang silih berganti. Kematian datang tak mengenal waktu. Renungkanlah, wahai orang yang tertipu, saat kematian dan sekaratmu. Wahai saudaraku, jangan sampai kau melupakan kematian dan azab kuburmu. Apakah kita sudah siap untuk mati?
1: Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'an

0: Wahai saudaraku, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.
1: Azkarun Naum.
2: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini di

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thoyr. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umurana baladina wa sya'bina wa nusurna wa kulla madlumin wa musad'af wa nusurna wa kulla madlumin wa musad'af wa nusurna wa al-muslimina fi falasin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi ilmu kita, memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan setiap yang terzolimi dan lemah. Allah tolong kita dan setiap yang terzolimi dan yang lemah. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita putuskan untuk melanjutkan materi kita karena memang sangat relevan dengan musim ibadah seperti Ramadan ini. Karena kita lagi bahas sabar dalam beribadah. Nah, hendaknya jamaah mendapatkan materi ini utuh dan bisa langsung diterapkan di setiap amal ibadah di Ramadan atau musim apa bulan ini secara keseluruhan. Kita sudah menjelaskan yang pertama sabar sebelum ibadah. Dan itu apa aja? Ada yang bisa jelaskan dengan cepat? Ayo. Agak cepat, Pak.
3: Sebelum sabar sebelum ketaatan, meluruskan niat, ikhlas, melindungi diri dari riya dan sum'ah.
2: Ya. Terus ada satu lagi.
3: Tekad azam yang kuat.
2: Dengar dari teman atau siapa kasih tahu? Pasti dua, karena kerja kelompok dua ya, kerja kelompok ya bagus. Ta'awun ala birri wa taqwa, kan nggak ada syarat, nggak boleh, berarti nggak haram juga. Emang ada syarat yang lain nggak boleh bantu? Nggak ada. Nah, pertanyaan kenapa selama ini nggak ada yang bantuin ketika sebenarnya bingung jawab. Nah, ini PR kita ini loh. Semoga jawabannya salah jadi saya punya kesempatan. Enggak ya. Jadi sebelum ibadah jangan pernah lupa ikhlaskan niat, lalu hilangkan semua faktor menuju riya. Dan orang beda-beda, orang beda-beda. Bukan berarti ketika kita nggak, ketika kita tidak memperlihatkan semua orang harus melakukan hal yang sama, beda. Karena hati orang tuh beda-beda. Dan orang atau seseorang beribadah lalu terlihat itu tidak serta-merta riya. Makanya Allah mengatakan intu budu sodakot fani imahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Tidak ada masalah selama ikhlas. Jadi poinnya adalah setiap orang punya track record yang berbeda-beda dan setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda seringkali, dan semua orang punya pintu masuk ke riya yang bisa jadi berbeda-beda. Jadi gak bisa dipukul rata. Kalau gue riya, pasti dia riya kalau ngelakukan hal yang sama. Ini ada orang riya. Kenapa? Gue pengalaman. Ya kalau pengalaman Anda riya, belum tentu orang riya juga kan. Kadang-kadang kita suka keliru dalam masalah ini. Dan itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 271. Intu budu sadaqat fani imahi. Kalau kalian menampilkan sedekah kalian selama ikhlas, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kalian tetap, kalau kalian sembunyikan dan tetap memberi kepada fakir miskin, itu lebih baik. Kalau dua-duanya sama-sama ikhlas. Tapi kalau ada motif untuk syiar, untuk edukasi, untuk mendidik anak, biar anak melihat orang tuanya suka memberi dan itu semoga menjadi karakter bagi anak, maka bisa jadi menampilkan sedekah pada saat itu lebih baik karena ada unsur keikhlasan dan unsur mendidik dan berdakwah kepada anak kita. Atau guru agar muridnya mencontoh, itu juga salah satu motif yang bagus. Intinya pentingnya muhasabah, karena pintu masuk riya itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah azam atau bertekad kuat. Jadi kesimpulan bahwa sebelum melakukan ibadah, sebelum masuk Ramadan, sebelum mengerjakan puasa di setiap harinya, misalnya untuk puasa besok insyaallah taala di malam hari, di malam hari ini kita perlu jaga keikhlasan, lalu jaga diri dari riya dan tekad serta mentalitas. Jadi kalau kita boleh sederhanakan, yang dibutuhkan agar seseorang bisa beribadah dengan maksimal adalah keikhlasan dan mentalitas. Ini kalau dua orang, dua sisi ini dimiliki, insya Allah. Dan itu tadi begitu kita niatkan, kalau saya puasa esok atau esok hari, saya akan berusaha sapu bersih, saya berusaha jaga pandangan saya akan totalitas, saya akan habis-habisan. Jadi punya mentalitas yang kuat, punya tekad yang luar biasa, punya azam. Habis itu tawakal kepada Allah. Karena sekali lagi mentalitas itu penting, tekad itu penting. Jangan pernah lupa. Makanya melatih mental anak penting, melatih tekad anak penting, melatih diri sendiri. Gak usah bicara anak dulu ya, diri sendiri itu penting. Kita harus latih mentalitas dan tekad kita. Dan itu biasakan. Kalau kita ngerjain sesuatu, jangan mundur sampai mentok gitu. Sampai berhasil atau udah mentok benar-benar. Tapi jangan dikit, kayaknya gak cocok nih. Dikit-dikit pindah, dikit-dikit resign, dikit-dikit loncat sana. Jangan. Lawan diri kita. Karena mentalitas itu sangat penting. Sama kayak pernikahan. Ketika kita mau menikah, niat, lalu tekad dan mentalitas, saya akan pertahankan rumah tangga saya sekuat tenaga saya. Selama Allah belum wajibkan bercerai, selama mudarat bertahan itu lebih besar daripada bercerai, saya akan pertahankan. Jadi tekad itu yang penting gitu. Dimanapun, di mana-mana. Tapi kalau dikit-dikit aduh mentok, kayaknya nggak cocok, kayaknya bukan passion gue, kayaknya ini, kayaknya nggak dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita belum berusaha, maka kita akan mundur. Intinya lihat kebersihan hati dan tekad yang kuat. Mentalitas pemenang itu penting. Winner mentality itu penting banget. Gitu loh. Dan itu harus dimiliki orang-orang beriman. Jangan diremehkan sama pihak A atau dinyinyirin pihak B dan seterusnya, hadirin mundur. Aduh gak bisa nih, gak bisa nanti ini. Enggak. Kalau ini Allah ridho, dan ini diperintahkan oleh Allah, apalagi hukumnya wajib dan seterusnya, tawakal jalan. Penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar halal amal. Sabar halal amal. Siapa yang bisa jelaskan secara singkat? Silakan.
4: Bismillah. Sabar, bersabar ketika beramal. Yang pertama, bersabar untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak amal. Yang kedua, bersabar dalam menjaga keikhlasan ketika melaksanakan amal. Yang ketiga, bersabar dalam menghadirkan hati. Dan yang keempat, bersabar untuk selalu mengingat Allah sebagai sang pemberi perintah.
2: Iya, dan itu terasa banget pada saat kita sholat misalnya. Kita sholat, kalau kita hanya berusaha ikhlas ketika sebelum sholat,
5: lewat takbiratul ihram, kira-kira bisa bertahan sampai rakaat kedua enggak? Berat. Kita ngerasa. Atau kalau kita berusaha khusyuk, ada poinnya nama khusyuk. Hanya di ketika baca doa iftitah lalu Al-Fatihah lagi-lagi. Kira-kira bisa bertahan khusyuk sampai rakaat kedua enggak? Enggak, langsung tiba-tiba hilang tuh. Lalu ingat A, ingat B, ingat C. Dan syaitan serang kita bertubi-tubi. Artinya, sholat yang khusyuk emang capek. Dan itulah makna sabar. Karena sabar itu seperti di terkena sinar yang sangat panas dan gak nyaman dan seterusnya. Dan nama lain dari sabar itu kesulitan atau suatu yang berat. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi memang kalau kita ingin berhasil sholat, sholat yang berkualitas, yang khusyuk, dari awal sampai akhir, emang butuh kesabaran. Emang gak bisa main-main gitu. Gak bisa hanya jadikan sholat itu kebiasaan. Atau sholat itu rutinitas. Sholat itu formalitas. Lo udah sholat, iya belum, sholat, wudhu, sholat. Enggak, gak bisa gitu. Kalau kita ingin sholat kita berkualitas, itu memang harus mukaddimah. Ayo kita sholat dulu, lalu wudhu, lalu apa namanya, kalau bisa qobliyah sebelum sholat, kalau gak bisa palingan doa, atau ada waktu untuk mengkondisikan hati, yaitu sabar sebelum beramal, lalu begitu masuk, itu udah mujahadatun nafas tuh ada. Itu perang terus dari awal sampai akhir. Itu poin. Mulai dari takbiratul ihram. Kadang-kadang takbiratul ihramnya kita udah kalah. Gak setiap saat ketika kita takbiratul ihram, kita bisa meresapi bahwa Allah maha besar. Saya ini kecil. Urusan saya kecil. Masalah-masalah saya kecil. Masalah rumah tangga yang kata orang besar itu kecil bagi Allah. Bisnis saya yang kata orang sukses itu kecil bagi Allah. Ini baru awal loh. Emang kita setiap sholat bisa meresapi itu. Kita harus tanya diri kita masing-masing. Atau puasa. Puasa juga demikian. Orang yang mau puasanya berkualitas hari ini atau besok, gak bisa hanya menganggap puasa itu culture kita sebagai orang Indonesia. Atau menganggap puasa itu sebagai rutinitas tahunan. Puasa Ramadan formalitas. Ya bisa apa orang rumah gue pada sahur puasa, masa gue nggak sahur puasa? Nggak bisa. Jangankan mulai puasa, sahur aja nih kalau kita nggak bangun lalu baca doa, atau kalau bangun baca doa sebelum tidur atau bangun doa setelah tidur, ya setelah tidur lalu kamar mandi, mungkin gosok gigi, wudhu, itu sahur kita nggak ada bedanya sama kayak sarapan. Bahkan lebih enggak ini lagi. Padahal kan sahur itu berkah. Lalu itu ibadah. Ini kan bukan kuat atau enggak kuat. Ini takarrub mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu kata Nabi. Perintah loh. Bersahurlah. Nah, berarti kan kita harus ada unsur takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sahur. Dan apapun menunya harus senang. Harus bahagia. Tapi kadang-kadang, gimana sahur tadi? Sahur tumpes. Kenapa? Karena makan kesukaan kita. Gitu loh. Tapi begitu yang disiapkan istri kita, bukan makan kesukaan kita, cemberut, kesel. Nah, kalau gini aku gak selera. Berarti kan fokusnya ke makanan. Bukan kepada sahur itu adalah amal soleh dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Makanan kesukaan sahur hadirin apa? Tetap mie instan. Enggak, makan kesukaan apa? Atau makan yang paling ya udah gak selera deh kalau sahur tuh apa? Hah? Opor ayam. Wih, tinggi levelnya nih. Kalau opor ayam di blacklist, gimana kita hadir? Oke, tapi gak apa-apa lah. Kan bisa opera ayam, kenapa? Karena saya tuh tempe bacem. Always tempe bacem kan. Jadi, anggapnya yang dihadirkan makanan yang gak mengundang selera. Tapi kan bukan berarti kita kehilangan mood pada saat itu. Kenapa? Karena intinya bukan taste, intinya bukan rasa. Intinya adalah keberkahan. Dan kita kan nggak perlu mencela. Nabi SAW kalau Nabi SAW juga nggak suka kok ke sama satu atau dua makanan dan beliau nggak mencela, nggak protes, tapi beliau nggak makan. Kan masih ada sahur, masih ada sahur, masih ada air putih. Bisa sahur dengan air putih atau ada korma dan sebagainya. Jadi intinya adalah sadar nggak sih, jangankan untuk puasa yang berjam-jam, makan sahur aja yang salah satu apa, salah satu amalan yang menyenangkan lah. Atau senang nggak sih sahur? Bangun tidurnya kan ya nggak menyenangkan, tapi makan sahur itu menyenangkan gitu, enak. Itu aja kalau kita nggak terapkan apa konsep ini, lepas itu nggak dapat kita. Ini nggak mudah, makanya butuh kesabaran. Ini tuh nggak mudah, kesannya aja asimpel. Ya coba jalanin, berat. Buka puasa, nggak usah bicara puasa dulu lah, puasa kita akhirkan. Buka gitulah. Buka itu takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di apa? Disegerakan. Makanya kalau kita nggak buka-buka, bahaya puasa kita secara syar'i, bukan hanya secara fisik. Nah, kita pengalaman buka itu kan khatam lah kita buka puasa. Yang susah kan berpuasanya, kalau buka mah jago lah. Tapi siapa yang benar-benar menghayati gitu? Gitulah. Menghayati bahwa ini nikmat dari Allah, semoga Allah terima. Gitulah. Sebagaimana saya gak makan dari pagi sampai maghrib karena Allah, saya makan detik ini karena Allah juga. Itu kan keren banget sebenarnya kalau kita bisa renungkan. Lisa'imi farhatan, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, ketika berbuka, dan farhatun inda liqa'i rabbik, dan ketika kembali dan bertemu sama Allah lalu membawa pahala puasa. Gembira ketika kita berhasil berpuasa satu hari ini. Gembira ketika puasa kita bukan hanya puasa rebahan, bukan hanya puasa nonton, dan hanya puasa sambil nonton gitu maksudnya. Tapi puasa kita dari pagi itu produktif, Quran berhasil dibaca, bantu orang tua, atau bantu kerjaan istri, atau istri bantu suami, banyak zikir, lalu sholat okay. Jadi benar-benar buka itu tuh sesuatu hal yang sangat spesial. Nah untuk bisa demikian, kan tadi apa namanya kaidahnya adalah falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur, parameternya bukan mengerjakan perintah. Jadi parameternya bukan berbuka semata, bal sya'nu kullu sya'ni alla yansal amira halal itiyani bi amri. Yang jadi parameter adalah jangan sampai kita lupa kepada Allah ketika kita berbuka puasa. Kalau konteksnya berbuka, nah seringkali ingat gak sama Allah? Kalau di hadapan kita udah ada, sekarang tuh ikon buka tuh apa sih? Kayaknya udah bukan kolak lagi ya. Kolak tuh udah selesai lah usianya atau eranya ya. Dan yang masih ya inilah edisi-edisi atau era-era inilah. Sekarang yang ikon buka tuh apa? Gorengan itu inilah. Timeless lah udah. Itu timer, dia untouchable, dia emang ini kokoh banget gitu, gak bisa bangun reputasi seperti itu emang gak mudah ya. Walaupun dikritik, diserang segala macam, kan banyak pengkritiknya, masa gorengan tetap aja apa ikonnya? Gorengan gitu. Susah loh bangun reputasi selama itu, kolak aja kalah gitu lah, padahal dulu head to head gitu lah. Iya, era 90 itu udah kolak, udah buka puasa kolak. Sekarang udah, tapi gorengan masih itu bukan eksis lagi, top 3 itu atau mungkin yang terbaik itu podium 1 gorengan. Padahal hatersnya banyak gitu. Yang black campaign tuh banyak. Ya banyak, iyalah, coba tanya. Tapi tetap aja jadi pilihan. Nah, oke, okay, dari semua apa anggota gorengan yang beraneka, yang paling favorit apa? Bakwan, tahu. Lokal martabak itu loh. Kita ini udah move on ke gorengan, martabak. Tapi benar sih, martabak digoreng. agak berat. Oke, okay. Tahu, terus bakwan, risol, cukup. Nah, pertanyaannya, ketika kita makan itu, benar nggak, bisa nggak yang kita ingat itu Allah Taala? Itu nggak mudah lah, apalagi itu udah favorit banget kita ngincar gitu loh. Apalagi, aduh lagi pengen gorengan, mau beli habis, tiba-tiba datang ke masjid, sebelah saudara gorengan. Masih ingat Allah gak itu? Susah loh itu. Berat tuh. Jadi ada, ini hal sederhana, kita belum bicara hal pelik, belum bicara ibadah yang rumit gitu loh. Ini buka puasa. Ini kalau kita gak persiapkan, susah kita. Berat. Maka itulah poinnya. Jangan sampai kita lupa sama Allah ketika sedang menjalankan perintah Allah. Itu sangat ironi. Kalau orang lupa kepada Allah pada saat sedang maksiat, lagi mabok, dia mabok. Kenapa sih lupa sama Allah? Semua orang ngerti. Iya, dia lupa sama Allah. Orang lagi mabok atau lagi apa namanya, lagi melakukan hal-hal yang bermaksiat, dosa, lupa sama Allah, kita ngerti. Tapi orang lagi sholat lupa sama Allah. Orang lagi berbuka puasa lupa sama Allah. Orang lagi sahur lupa sama Allah. Orang lagi puasa lupa sama Allah. Ini PR yang harus kita benahi sesegera mungkin hari ini. Itu poin. Jadi dan berusaha untuk menunaikan hak dari ibadah tersebut semaksimal mungkin. Itu sabar. Itu susah. Dan puasa nih hadirin. Susah lah gitu. Kita tahu mendapatkan puasa berkualitas di kondisi seperti sekarang susah gitu loh. Gitu loh. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, insya Allah jauh lebih mudah. Nggak mudah juga, tapi jauh lebih mudah. Tapi siapa yang bisa puasakan matanya di saat-saat ini? Bisa puasa sehingga menjaga screen time-nya hanya yang halal dan hanya yang produktif? Itu kan susah banget. Lalu siapa yang bisa menjaga lisannya ketika puasa? Siapa yang bisa jaga pendengarannya ketika puasa? Siapa yang bisa menjaga pemikirannya ketika puasa? Emosinya ketika puasa? Jelas ini sabar. Ini puasa itu sabar dari awal sampai akhir. Gimana kita selalu ingat Allah ketika kita puasa? Mau Allah perintahkan. Saya lapar gini, ingat Allah. Jadi siapa yang ketika lapar, tapi di level hadirin sekalian, ini kan expert-expert semua, masih ngerasain lapar ketika puasa gak sih? Jam 1, jam 2. Dan lapar yang benar-benar, duh gitu loh. Bukan lapar selawat ya, gimana sih lapar? Lapar yang apa? Yang semarak lah. Karena ada bunyi-bunyi begitu di perut gitu. Itu masih ngalamin itu. Ya gak apa-apa kalau masih. Tapi pertanyaan yang kita ingat apa? Kadang-kadang, atau kausan misalnya. Kausan tuh lebih sering lagi. Mungkin karena kita ada kerja di outdoor, harus cek lapangan, cek itu jam 11 itu lah haus banget. Biasanya kalau kita haus, yang terbesar cuman aja itu apa sih? Es kelapa muda enak nih, gitu ya. Kalau di dunia perminuman, prinsip. Itu tadi, bagus. Gorengan apa? Martabak. Itu kan prinsip ya. Itu punya prinsip, bagus. Anti mainstream. Oke, balik lagi. Kalau di minuman, ikon berbuka itu apa? Es teh ya. Es teh kenapa masih ya? Legend ya. Legend hidup lah gitu. Es teh. Iya, es teh tadi. Apa? Oh, ya. Asyai. Gitu. Ya. Agak ya. Jadi es teh itu di Jakarta. Kalau di Mekah syai gitu. Itu dia. Ah, gitu. Intinya es teh. Itu dia. Jadi jamaah yang Allah muliakan, begitu kita kehausan di jam 11, jam 12, jam 1, kan gak mudah. Ingat saya haus nih karena Allah. Saya persembahkan buat Allah. Yang kita ingat adalah es teh.